0: maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya Dana Tera akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini kita juga melibatkan Dana Tera dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, misalnya dari segi skala motor moneter aja, jadi lebih terhadap ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
0: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Dana Tera, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Dana Tera tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LHP Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareb, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk

0: Semarang ke Yogyakarta, program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat

0: usia.
1: Ini merupakan apa, brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
0: Nah, seperti kan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru, karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru

0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
1: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan
2: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
1: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
2: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
3: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
2: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
4: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
5: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang tugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
2: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur

Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh bener-bener orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
1: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga. Tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya. Dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
2: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidak

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia

0: bukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan, memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakai. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Rizky Rustarto.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin

0: suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
3: Wow!
1: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
0: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesianya,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan informasi cuaca maritim bersama perakirawan dari Stasiun Maritim Tenau NTT bersama Arya Dalexta Fadli. Halo, selamat pagi Arya.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND. Pagi hari ini saya akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini 28 Juli 2026 hingga esok hari 29 Juli 2026. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Safi bagian selatan, perairan utara Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Kupu Afu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Kondisi cuaca umumnya kami perakirakan cerah berawan hingga berawan, dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 70 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, dan jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang ataupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Arya untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas dan sukses selalu.
1: Selamat pagi.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Wah.
2: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa

Pendengar Pro 1 dimanapun berada masih di FM 100,5 MHz ya. Dan pendengar kami informasikan ya untuk Anda bahwa nanti di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan dialog interaktif ya yang mengangkat tema atau topik pagi hari ini ya. Terkait dengan inovasi BUMDes di Lenua kembangkan potensi lokal ya, dan dialog ini akan dipandu oleh rekan reporter Rosa Dalima. Pendengar tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
3: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
3: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Loh, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
2: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Selamat pagi pendengar program Mas Satu, Anda bersama kami dalam Dialog Astas Cita di pagi hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, desa Dile punya banyak kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Desa ini terletak di wilayah Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Namun, potensi yang dimiliki ini belum seluruhnya dimaksimalkan dan dikembangkan. Tetapi, ada beberapa potensi yang sudah mulai dilirik, bekerja sama dengan akademisi, dengan para mitra, pemerintah desa, BPD dan masyarakat setempat mulai memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Nah, pagi hari ini pendengar, kita akan membahas bagaimana desa Dile dan perangkat serta seluruh masyarakatnya mulai melakukan inovasi untuk mengembangkan potensi desa tersebut. Nah, pagi hari ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber-narasumber kami yang ada di studio pagi hari ini yang akan membahas bagaimana desa Dile dengan seluruh jajaran dan penghuni yang ada di dalamnya ini mulai berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempatnya. Hilirisasi seperti yang dicanangkan oleh pemerintah ini mulai diaplikasikan di masyarakat. Nah, pagi hari ini pendengar sudah bersama kami ada Kepala Desa Dile, ada Bapak Fabianus Mbana. Bapak Fabi, selamat pagi, apa kabar? Bisa lebih dekat ke mic-nya.
1: Pagi.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Pagi.
0: Oke, kabarnya?
1: Kabar baik.
0: Oke. Kemudian kami juga mengundang ada Ketua Bumdes Desa Dile, yaitu Bumdes Dile Nua, ada Donato Sedadon. Selamat pagi, apa kabar?
2: Selamat pagi kakak, serta seluruh pendengar RRI ND di mana saja berada. Kabar puji Tuhan, baik, luar biasa.
0: Oke, sedikit bocoran, Don dulu waktu masih mahasiswa, masih aktif di organisasi kemahasiswaan, itu sering menjadi narasumber di RRI. Jadi setelah balik ke kampung, mulai membangun desa, membangun kampungnya, kemudian hadir lagi di RRI membawa sesuatu yang baru. Luar biasa ini orang muda. Kemudian kami juga menghadirkan nih perwakilan dari mahasiswa KKN STPM Santa Ursula Ende, ada Hilarius Sidito Amtori, biasa dipanggil Ito. Selamat pagi Ito, apa kabar?
3: Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga untuk pendengar RRI ND dimanapun berada.
0: Oke.
3: Hari ini puji Tuhan sehat.
0: Baik, tiga-tiganya bisa menatap ke kamera untuk menyapa kita punya penonton di YouTube channel RRI nanti. Setelah dialog kita akan bagi linknya. Tentunya pendengar nanti bertanya, kenapa sih harus ada mahasiswa KKN STPM? Korelasinya apa? Nanti sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, sekarang kita mulai dari Pak Kepala Desanya dulu nih, orang yang punya wilayah. Kita akan mendengarkan bagaimana desa Dile secara detail, kemudian apa saja potensinya, letaknya di mana persisnya. Memang di wilayah kan, di wilayah Kecamatan Detusoko, tapi Detusoko itu luas. Itu dia persisnya di mana? Silakan Bapak Kades.
1: Baik, selamat pagi semua pendengar RRI yang setia. Terima kasih banyak. Untuk diketahui bahwa Desa Dile berada di arah timur yang berada di Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, yang terletak dari jaraknya dari kota Ende ke Desa Dile itu sekitar 25 km. Yang desa tetangganya bersebelahan dengan Desa Niwula, Desa Nito, Desa Roa, dan Desa Gululada. Untuk diketahui bahwa Desa Dile itu berjumlah penduduknya itu sekitar 700 jiwa. Dan jumlah kakaknya sekitar 168 kakak. Dan jumlah pekerjanya keseharian itu 99% itu para petani. Para petani, yang sisanya itu sekitar 1% itu guru, pegawai, dan lain-lain. Desa Dile itu punya potensi-potensi yang luar biasa. Itu salah satunya potensi itu kemiri. Juga dengan potensi-potensi lainnya seperti air minum, persawahan atau pariwisata, persawahan, sehingga Desa Dile menjadi salah satu kalau dilihat itu bisa dikemas, dikembangkan menjadi salah satu desa pariwisata.
0: Bisa yang pariwisata berbasis agro ya,
1: agrowisata.
0: Okay.
1: Agrowisata. Dan kami bersyukur berterima kasih pada hari ini kami diundang dari RRI bahwa Desa Dile mulai saat ini akan mulai berkembang dan bangkit.
0: Memang kadesnya harus berani, harus berani berbicara dan promosi, Bapak kades.
1: Artinya, kebetulan juga kami di Desa Dile salah satu sudah dibentuk itu Badan Usaha Milik Desa, yang mana Badan Usaha Milik Desa ikin akan berkembang, akan berinovasi. Ya mungkin hari ini kita lebih fokus kepada yang berinovasi tentang bagaimana produk lokal yang ada di Desa Dile yang notabene-nya itu 99% itu para petani yang memiliki lahan kebun kemiri.
0: Oke. Kebun kemiri. Jadi 99% warganya pasti punya pohon kemiri.
1: Pohon kemiri.
0: Kebun kemiri itu pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Yang sisanya baru tanaman lain.
1: Tanaman lain.
0: Tapi saya dengar bocoran kalau di Dile juga penghasil cengkeh loh, Bapak Kades.
1: Ya, cengkeh sih ada, cuma tidak terlalu
0: banyak.
1: Jumlahnya sedikit. Hanya yang lebih banyak ke kemiri. Nah. Makanya kami berpikir bersama Bumdes kemarin, berkolaborasi dengan Bumdes, kami berdiskusi bahwa bagaimana kemiri ini yang tadinya itu masih mentah, para petani ketika mereka pikul, dijemur dan proses dijemur, setelah itu titi dan jual. Nah, bagaimana kami berdiskusi dengan Bumdes bahwa bagaimana kita bisa menghasilkan kemiri ini menjadi salah satu produk unggulan yang ada di Desa Dile ini. Di Desa Dile ini sehingga bisa bernilainya lebih tinggi dan mungkin bisa ekonominya para petani itu bisa berkembang.
0: Oke. Jadi tadinya masyarakat kalau jual tuh kemiri mentah yang gelondongan ke pengepul-pengepul yang ada di kampung maupun di pasar.
1: Di pasar.
0: Tetapi ini diolah menjadi
1: Minyak kemiri
0: hilirisasi. Baik, ini luar biasa nih, apresiasi untuk Bapak Kades. Bapak Kades, memang kalau desa kita mau terkenal, mau dilirik, mau diinovasi, memang kadesnya harus berani bicara. Jangan pas kepannya aja, tetapi datang ke RRI, bicara ke media, kembangkan ini potensi-potensi kami. Siapa tahu ada yang membaca, ada yang mendengar. Oh, ini bagus nih. Kebetulan aksesnya juga mudah di pinggir ruas jalan negara. Tidak harus naik turun gunung. Ini bisa untuk kita kolaborasi. Ada berbagai faktor. Oke, okay. Kalau begitu kita ke Don dulu. Ade Don, Ketua Bumdes Dilenua.
4: Benar.
0: Dari Desa Dile. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kades nih bahwa setelah diskusi dengan Bumdes, ini bagaimana potensi yang luar biasa yang 99% warganya punya
4: pohon kemiri
0: atau punya potensi itu tuh dimanfaatkan, tidak menjadi atau diolah menjadi nilai lebih. Itu ide awalnya itu kapan? Terus kemudian sampai bisa berinovasi dan menghasilkan satu botol produknya, mana saya bisa lihat ini ya. Ini ya pendengar, ini hasilnya olahan dari teman-teman Bumdes Desa Nila bersama

0: memang di jeda waktu yang cukup lama itu, ya boleh saya bilang kami masih tidur nih. Tidur. Memang kita sudah punya ide gagasan untuk sampai menuju ke situ. Nah, saya bersyukur.
1: Tapi tidur itu kan bermimpi ya, mimpinya mendesain mimpi.
0: Siap lah, kakak. Siap. Nah, saya bersyukur bahwasannya ketika kami sedang atau sementara bermimpi, kami dibakar spirit semacam membuat kami itu tuh bangkit dari tidur. Itu adik-adik saya dari STPM Santa Ursula Ende.
1: Okay.
0: Nah, artinya di sini mereka bukan hanya sebatas menyampaikan ide, bukan hanya sebatas itu, tetapi mereka bawa korek, bawa pemantik, bahkan daun-daun kering kumpul dan ayo kita bakar sama-sama gitu. Okay. Sehingga atas ide itu, atas niat baik, eksekusi bersama, kita bisa hasilkan salah satu produk minyak kemiri khas Dile yang khasiatnya tentu sangat bermanfaat untuk tubuh, dalam hal ini untuk menghitamkan rambut, kulit, dan seterusnya seperti yang sudah disampaikan oleh Kakak Ocha tadi. Nah, lalu kapan? Kami baru memproduksi belum banyak kakak, baru sekitar 20-an botol, 20-an botol.
1: Untuk sampel awalnya.
0: Untuk sampel awalnya. Nah, memang kita mengharapkan ada dukungan dari semua pihak, pemerintah dalam hal ini, terkhusus dinas terkait, dinas koperasi. Artinya kita dengan kekurangan kita coba melihat potensi desa untuk mengembangkan semua potensi yang ada. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Desa tadi kakak, bahwasannya untuk masyarakat Desa Dile itu hampir 100% punya pohon kemiri. Hanya memang kan selama ini ya solusi terakhirnya kita cuma di pasar Wolowona, para pengepul-pengepul. Nah itu dari dulu yang dari kami kecil sampai saya besar.
1: Sampai hari sarjana.
0: Ini, ya, sampai sarjana. Dan ini baru temukan barang ini nih kakak.
1: Okay,
0: sehingga kami butuh dukungan dari semua pihak untuk ya, bisa memaksimalkan. Nah ini baru-baru minyak kemiri. Tentu ada banyak lagi yang menjadi potensi khas desa kami. Kemiri, lalu kemudian ada banyak kami punya potensi yang lain. Di Holti ada usaha tomat Lombok yang memang ya begitu.
1: Agrowisata mungkin didesain Pak Kades, kolam ikan, orang mancing ya di sana sambil makan ubi sayur karena masih alami, masih ori.
0: Benar,
1: masih ori lah istilahnya, ya. Belum terkontaminasi dengan ya pupuk. Ini luar biasa ya pendengar, kami ajak Anda bergabung ya, bisa di WhatsApp kami di 08123880 atau di WhatsApp yang satunya 08213878786 atau bisa di line telepon kami di 08214451957. Kita masih ke Dedon. Ini boleh diceritakan untuk peralatan awalnya nih, pasti ini butuh peralatan, butuh modal, bahan baku. Apakah ini bahan baku ini dari dana desa kah atau swadaya kah atau seperti apa nih?
0: Oh ya, baik kakak, menarik ya. Jadi orang bilang spirit itu mengalahkan segalanya.
1: Oke, okay, benar.
0: Spirit itu mengalahkan segalanya. Saya pastikan itu. Kita modalnya cuma spirit kakak. Bahkan okay, semua peralatan lalu kemudian bahan baku kemiri itu sendiri itu swadaya.
1: Swadaya. Dana desanya tidak bocor kan Bapak Kades?
2: Iya. Untuk diketahui dana desa, memang kemarin kami sudah menyatakan modal kepada BUMDes sebesar 138 juta itu bukan untuk
1: produk ini.
2: Untuk produk ini.
1: Ya. Tapi untuk yang
2: hanya
1: lain.
2: Karena itu berdasarkan impres Presiden nomor 1 tahun 2024-25 kalau tidak salah, itu untuk ketahanan pangan 20%.
1: Okay.
2: Maka oleh karena itu saya berharap supaya mungkin ini BUMDes ini ketika modalnya sudah kembali, sudah berkembang, bisa di apa? Uangnya bisa
1: diputar, dikembalikan, dikembangkan.
2: Ya, untuk dikembangkan ke produk-produk apa? Kegiatan-kegiatan atau seperti minyak kemiri ini.
1: Oke. Okay. Baik, kita lanjut ke Ketua BUMDES

0: ketua bumdesnya, ketua BPD-nya ini. Nah setelah itu jadi bahan baku apa semua tuh istilahnya modal kayaknya masih semangat dulu gitu.
1: Benar, kakak benar. Nah,
0: terus yang mengolah yang pekerjanya, tenaga kerjanya itu bagaimana?
1: Ya untuk per hari ini, untuk sementara, jadi itu masih di dalam kepengurusan bumdes.
0: Oke, okay, pengurus-pengurusnya dulu
1: masih
0: yang jadi karyawan.
1: Dibantu, difasilitasi oleh adik-adik saya yang kebetulan ber-KKN di sana.
0: Okay.
1: Luar biasa sekali, dan tentunya saya menyampaikan apresiasi khusus lah buat STPM, teristimewa adik-adik saya berdelapan.
0: Oh, mereka ada delapan orang.
1: Bagi saya mereka pionir sih. Untuk hal ini, apa membangkitkan kami dari mimpi-mimpi yang lama gitu.
0: Mewujud nyatakan mimpi itu ke dalam dunia nyata.
1: Benar, siap,
0: wow,
1: siap,
0: keren,
1: siap.
0: Keren.
1: Ya.
0: Ini berarti benar-benar KKN berdampak namanya. Oke, oke. Jadi spirit Tridharma perguruan tingginya benar-benar diaplikasikan luar biasa, keren, ya, keren. Ya, setelah itu bisa diceritakan detailnya.
1: Semua kebutuhan kelengkapan alat-alat itu seperti yang saya utarakan tadi, kita spontanitas, swadaya,
0: dan kompor memang sendiri ataukah pakai kayu api?
1: Benar, pakai kayu api, modal spirit tadi kakak, modal spirit. Tapi saya percaya apabila ini diramu, didukung secara baik, saya pastikan, dan memang mimpi saya selaku ketua BUMDES dan tentunya juga mimpi bapak desa dan sekaligus warga masyarakat di Dile khususnya, itu salah satu produk Dile itu bisa bergening dengan produk-produk lokal lain, bahkan produk yang berskala nasional. Sehingga moto saya, moto BUMDES adalah BUMDES itu menjadi mesin penggerak ekonomi yang ada di desa lah, sekurang-kurangnya begitu.
0: Ya memang itu memang dicanangkan dan digaungkan oleh pemerintah, terutama gubernur kita kemarin, One product, one village, one product. Satu kampung atau satu desa, satu produk. Berarti Dile sudah ada dong, Pak Kades.
2: Siap.
0: Itu kalau sudah ada begitu, kemarin gubernur janji ada penyertaan modal tidak? Atau ada bantuan modal tidak kalau misalnya desa-desa yang sudah punya produk?
2: Ya kan berharap sih seperti itu.
0: Oh iya, tapi dia berhentinya sampai di situ aja. Satu desa, satu produk, sekian. Tidak ada ya, desa yang sudah ada produk nanti ada tambahan dananya, tidak, belum sampai ke sana.
2: Belum.
0: Oke, kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan.
1: Iya,
0: soalnya ini Don, Bapak Kades, kemudian Ade Ito. Kalau kita lihat ya, misalnya di YouTube atau di medsos-medsos TikTok terutama, banyak orang yang memproduksi minyak kemiri itu secara personal, secara pribadi. Dan bahan bakunya atau kemiri itu malah mereka beli dengan harga yang sudah ditanya kesekian.
1: Benar.
0: Nah, otomatis harga yang dijual juga beda. Nah, apakah kita nih istilahnya bahan baku di tempat, tidak ada biaya transportasi, akomodasi, kemudian ada kemirinya masih segar-segar, istilahnya dijamin yang terbaik, tidak yang ada kadaluarsa, berarti bahan-bahannya, bahan bakunya premium, istilah orang niaga. Nah, harga jualnya ini untuk berapa mili ya? Nggak bisa baca ini. Berapa mili
3: itu,
0: ini deh?
3: 50 mili.
0: 50 mili ya, 50 ukuran. Nah, ukuran 50 mili ini dibanderol harganya berapa sih, Pak Kades atau Ade Don yang jawab nih?
1: Ya, itu estimasi untuk sementara ya. Itu dengan kisaran 25.000.
0: 25.000 untuk 50 mili.
1: Pasti, tentunya pasti banyak masyarakat, kok
0: murah sekali.
1: Murah sekali atau
0: packaging-nya, belum stikernya, tampilannya, kemasannya.
1: Ya alasan ya seperti yang kakak jawab tadi. Kita kebetulan
0: punya pohon sendiri
1: ya.
0: Beda lah.
1: Seperti itu ya.
0: Beda lah yang punya pohon sendiri dengan yang pakai beli. Baik. Aduh keren-keren, luar biasa. Itu memang sih orang desa tuh sudah waktunya orang muda yang mulai turun serta, karena lebih banyak inovasinya dan lebih semangatnya gitu. Berarti saya cari itu dulu nih. Dari KKN ya. Boleh lebih dekat ke mic-nya karena suaranya itu tidak kedengaran. Nah, itu boleh tahu kalian berdelapan di sana KKN-nya sejak kapan nih, mulai kapan
3: sejak
0: di sana?
3: Tanggal 6 Juli 2026.
0: Masih jauh, Ade. Bisa lebih dekat lagi ke mic-nya. Ada yang dekat, bukan mic-nya yang ditarik.
2: Oke, baik.
0: Tarik lagi mic-nya, jangan. Oke. Sejak kapan itu kakeknya di sana?
4: Baik Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat untuk pendengar RRI dimanapun berada. Jadi kita KKN di Desa Dile itu terhitung sejak tanggal 6 Juli tahun 2006 Ibu.
0: 6 Juli, berarti sudah mau 1 bulan ya?
4: Sudah mau 1 bulan, kurang hanya berapa hari kita genap 1 bulan di Dile.
0: Nah di sana berapa lamaran?
4: Kita di sana sampai tanggal 31 Agustus 2006 Ibu.
0: 2 bulan ya?
4: Iya 2 bulan, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, bisa diceritakan tiba-tiba tadi Don mengatakan bahwa karena teman-teman KKN di sana maka muncullah sebuah produk ini. Ceritanya seperti apa nih sampai teman-teman KKN yang istilahnya Don bangun, mimpi-mimpi itu harus kita wujud nyatakan, jangan yeah. tidur lagi.
4: Baik Ibu, terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai kampus tercinta saya dan teman-teman, yaitu STPM Santa Ursula. STPM hadir pada saat ini Ibu bukan hanya untuk turun ke lapangan untuk dapat nilai, tidak. Jadi STPM itu punya misi besar. Yang kedua, STPM bukan hanya perguruan tinggi yang mampu mencetak sarjana dan memberi ijazah.
0: Misi besarnya apa tadi?
4: Tapi misi besarnya STPM itu adalah sebagai agen pemberdayaan di tengah masyarakat.
0: Harus sampai tuntas. Kalau ada misi besar, kita masih bermimpi saja.
4: Siap.
0: Terus?
4: Yang kedua, saya mengucapkan limpah terima kasih. Perlu saya sampaikan di sini Ibu untuk teman-teman saya yang sekarang
0: bertuju
4: ada di Dile. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada BUMDES dan pemerintah desa atas antusiasnya dan dukungan kegiatan yang kita sudah sampaikan ini.
0: Walaupun itu dan teman-teman semangat, kalau desa dengan BUMDESnya adem ayem ya tetap aja betul, tidak muncul.
4: Betul Ibu. Okay. Itu makanya saya sangat berterima kasih sekali. Karena walaupun kami semangat, kalau misalnya BUMDES dan desanya begitu-begitu saja,
0: ogah-ogahan ya tidak bisa.
4: Habislah.
0: Jadi memang harus kerja sama. Ya, spiritnya harus sama.
4: Siap Ibu. Spiritnya harus saling bekerja sama dan saling berkolaborasi pikiran. Itu pada intinya. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus melirik soal pengembangan inovasi minyak kemiri ini? Nah, jadi terkait dengan ini adalah salah satu program unggulan dari STPM soal home industry yang berbasis produk lokal. Kita memanfaatkan produk lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa itu. Nah, kebetulan kita turun ke Dile, kita melihat salah satu potensi besar di Dile itu adalah kemiri. Nah, oleh karena itu kita punya inisiatif bagaimana kemiri ini diolah menjadi salah satu produk unggulan yang bisa dipasarkan dan berdaya saing, dan juga itu menjadi bagian dari mendukung program dari Bapak Gubernur NTT sekarang ini.
0: Okay.
4: Terkait itu Ibu, ada beberapa hal yang kami sudah lakukan selama di Dile, yaitu pelatihan pembuatan minyak kemiri bersama ibu-ibu PKK.
0: Siapa yang kasih latihan?
4: Itu teman-teman dari kami bertujuh Ibu, dari kami berlapan kami kasih pelatihan.
0: Saya tanya dulu, ini kalian ilmu dapatnya dari mana? Sebelumnya sudah pernah dapat pelatihan ataukah belajar sendiri googling atau bagaimana nih?
4: Siap Ibu, kalau untuk ilmunya kan kita ini ada dua program studi.
0: Okay.
4: Jadi ada ilmu pemerintahan dengan ilmu sosial sosietri kemasyarakatan. Jadi yang lebih paham soal ini, terus mereka yang belajar, terus bagian ini dari mereka punya mata kuliah itu ilmu sosietri. Tapi ketika kita di KKN, kita berpadu Ibu. Berpadu, kita sharing, kita diskusi, kita bangun konsep. Oh iya, kita kembangkan konsep ini untuk pengolahan minyak kemiri ini, mengingat melihat dengan potensi lokal di Desa Dile itu Ibu.
0: Oke, luar biasa ya.
4: Yeah.
0: Oke, nah ketika apakah ini awalnya sampai minyak kemiri ini hadir itu siapa yang menarasikan duluan? Teman-teman mahasiswa kah atau kadesnya kah ataukah dari BUMDESnya?
4: Oke, baik Ibu, sedikit saya ceritakan soal perjalanan kami selama di sana ya.
0: Yes,
4: oke. Okay. Jadi kami ini ibaratnya pengelana ya Ibu ya. Jadi kami ini sempat kehilangan kompas di tengah perjalanan.
0: Wow.
4: Kami ini mau mengadu ke siapa, saya juga tidak tahu. Kebetulan dengan saya punya kakak ini, kakak Don ini, ada hubungan keluarga lah.
0: Oke.
4: Okay. Kebetulan kita sama-sama dari Manggarai, ibunya kakak Don dari Manggarai. Jadi kita pergi tamu di kakak Don ini. Ini kakak Don sampaikan.
0: Oh, yes.
4: Dia tanya-tanya soal, oh kamu kesini apa-apa, ada ke program-program? Ah, kita mulai sampaikan.
0: Uh-uh. Ah,
4: kita mulai ada program, salah satunya itu apa ya, peningkatan ekonomi berbasis produk lokal. Hmm. Oke. Okay. Terus dari situ mulai gali sudah sudah kita fix diskusinya matang dengan teman-teman, dengan pengurus BUMDes, dengan pemerintah desa, kita jadi.
0: Oke. Okay. Gitu.
4: Ketika tanggal 24 Juli kemarin kita langsung buat pelatihan di kantor desa dan itu dihadirkan dengan media-media yang ada di CDND. Terus yang kedua ada media-media online, kita post itu, kita kasih besarkan delay ini.
0: Tapi di RR kamu tidak kirim rilisnya?
4: Oh, itu belum. Itu belum. Kan kita kemarin belum bangun komunikasi itu.
0: Iya. Dan kalau jangan lupa RR, karena siap. Kita dengan STPM itu bermitra, sudah tanda tangan PKS-nya.
4: Siap, siap.
0: Jadi kalau bisa jangan RR informasi yang terakhir.
4: Iya.
0: Jadi ini kita boleh tarik kesimpulan, kita boleh menyatakan bahwa kapanpun, dimanapun, momen apapun, karena apapun itu bisa menghasilkan sebuah ide brilian yang bisa membuat sesuatu yang nyata yang menjadi bermanfaat bagi banyak orang misalnya. Kan tidak disangka bahwa karena hubungan kekeluargaan ini juga kebetulan karena istrinya dari Manggarai bertamu karena sesama orang Manggarai tadi tiba-tiba kompas yang hilang arah itu dapat arahnya dan jadi petunjuk, malah menemukan cahaya baru ini.
4: Yeah.
0: Wah, luar biasa. Ya, mendengar kami menanti partisipasi Anda. Setelah ini kami akan bacakan WA-WA yang sudah masuk bergabung bersama kami. Tapi kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu dengan IAL, iklan layanan masyarakat yang terkait bagaimana kita berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dan juga mencintai produk lokal kita, karena salah satunya ini adalah produk lokal. Tetaplah bersama kami pendengar, sesaat lagi kami akan kembali.
5: Sustainable Development Goals atau SDGs adalah program global yang bertujuan mengoptimalkan potensi dan sumber daya di setiap negara, termasuk Indonesia. Salah satu target utamanya, pengentasan kemiskinan. Namun, hingga kini, kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa kita. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam upaya ini. Kondisi mental yang sehat dan positif adalah kunci utama untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan pikiran yang jernih, semangat pantang menyerah, dan keyakinan akan masa depan, kita dapat memperbaiki kehidupan dan meraih kesejahteraan. Bijak mengelola keuangan juga menjadi langkah penting. Menabung, berinvestasi, dan menghindari pemborosan adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, mandiri, dan bebas dari kemiskinan.
6: Hei Tina, Kopua jatuh ceria sekali nak. Ada berita bagus kah?
7: Sasa, iyalah berita bagus lah. Membuat saya bahagia sekali Sasa. Ini saya lagi bantu sepung kakak posting semua dia punya produk-produk usahanya di medsos.
6: Oh ya, produknya apa saja Tina?
7: Ada yang pesan lagi nih. 30, 20, 50, di Jawa, di Kalimantan, Bali.
6: Tina, kenapa? Aku penasaran, memangnya produk apa sih usaha kakakmu itu sampai segitu banyaknya pesanan?
7: Biasa, ada keripik ubi, pisang, kacang mete. Rasanya enak dan gurih. Dan juga nih ya, ada aksesoris, souvenir, cantik-cantik dan unik lagi.
6: Wah, Hebat ya?
7: Ya hebat lah, Sasa. Melakukan promosi produk lokal di media sosial juga menjadi bukti dan tindakan dari cinta produk Indonesia yang sangat mudah untuk dilakukan. Jadi, kita tidak hanya membeli produknya, tetapi juga ikut serta membantu mengenalkan brand dan produk lokal tersebut ke orang lain.
6: Wah, keren dong.
7: Iyalah, keren. Cintai produk lokal.

0: ini, kita dihadapkan pada dua pilihan, barang lokal dan barang impor. Apakah kita akan memprioritaskan barang yang diproduksi dengan cinta dan keahlian di dalam negeri? Atau kita akan memilih barang-barang yang datang dari luar negeri dengan harga yang mungkin lebih murah? Mari kita hargai jerih payah para petani kita, pengrajin dan juga pengusaha lokal kita. Memprioritaskan barang lokal bukan hanya tentang mendukung ekonomi domestik, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal. Namun kita perlu mempertimbangkan dampak dari impor terhadap inflasi. Ketika kita terlalu bergantung pada barang-barang impor, kita akan memberi ruang bagi kenaikan harga dan meningkatkan tekanan inflasi di dalam negeri. Jadi, mari bersama-sama berpikir secara bijaksana. Saat kita memprioritaskan barang lokal kita, tidak hanya membantu menekan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam membangun ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi negeri kita. Mari kita beli lokal, dukung lokal untuk sebuah masa depan yang lebih baik.
1: Ya, pendengar masih bersama kami dalam dialog Asta Cita di pagi hari ini, bagaimana inovasi dari BUMDes di Lenua dalam mengembangkan potensi desa. Kami masih menantikan Anda sekedar untuk bertanya produk kah, atau mau memesan kah, atau seperti apa, di WhatsApp kami di 081-238-338-567. Kami baca dulu, ini ada yang sudah masuk. Selamat pagi RRI, dari Bu Fatima di Onekore. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dilakukan BUMDes di Lenua dalam mengembangkan potensi lokal. Upaya ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa kekayaan desa dapat menjadi sumber kesejahteraan jika dikelola secara kreatif dan berkelanjutan. Semoga BUMDes di Lenua terus berkembang ya, menjadi inspirasi bagi desa-desa lain dan semakin banyak melibatkan masyarakat, terutama generasi muda. Jadi kalau misalnya habis sarjana, jangan kemana-mana, coba balik Nua, bangun Nuanya, bangun desanya gitu. Dan dalam membangun ekonomi desa yang mandiri. Kemudian ada dari Arlinda, selamat atas berbagai inovasi yang sudah dilakukan BUMDes di Lenua. Saya ingin bertanya bagaimana cara BUMDes meyakinkan masyarakat untuk ikut mendukung dan percaya terhadap program-program yang dijalankan, terutama di awal pembentukan. Mengingat produk minyak kemiri juga sudah sangat banyak beredar di pasaran. PR Mude. Kemudian ada lagi dari Bapak Yos, apakah BUMDes di Lenua juga membuka peluang kerjasama dengan UMKM atau kelompok usaha dari desa lain untuk memperluas pemasaran produknya? Itu nanti dari Don ataukah Bapak Kades, nanti juga dari Ade Ito ya, bantu untuk ini. Kalian yang sudah ada ide loh, ya, jangan sampai nanti minyak kemirinya menumpuk di gudang ya, kayak gitu. Kemudian ini tidak ada namanya, saya penasaran bagaimana BUMDes di Lenua memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk memperkenalkan potensi lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Kemudian ada lagi nih, jika ada desa yang ingin belajar dari keberhasilan BUMDes di Lenua, apa langkah pertama yang paling penting agar mereka juga dapat mengembangkan potensi lokal mereka secara optimal? Dan yang terakhir, menurut bapak-bapak, inovasi apa sih yang saat ini sedang dipersiapkan BUMDes di Lenua agar tetap mampu bersaing dan menjawab kebutuhan masyarakat? Kalau ini dari elit. Ya, ada tiga, ada yang menyampaikan namanya Ibu Fatima, Bapak Yos, Arlinda dengan Elin. Silakan siapa yang mulai pertama menjawabnya. Kalau dari Ibu Fatima itu mengapresiasi. Kemudian kalau Bapak Yos itu, apa sih tantangannya ketika meyakinkan masyarakat supaya percaya bahwa mimpi itu menjadi nyata dan akan berdampak positif kepada mereka? Don.
2: Coba kakak, saya kurang tangkap maksudnya tadi.
1: Meyakinkan masyarakat untuk ikut mendukung dan percaya terhadap program ini.
2: Oh ya, baik. Menarik. Jadi yang pertama, memang seperti sudah diutarakan oleh kakak tadi bahwa di Le tentunya ada banyak potensi yang boleh saja atau mungkin saja ini baru digali, ini baru awal nih kak, baru awal. Nah, memang kita pada dasarnya punya spirit yang sama, tentunya terlepas saya dan tentunya ada barisan-barisan anak muda yang lain tentu punya spirit yang sama. Artinya bahwa bagaimana kita bisa membangkitkan desa, membuat inovasi yang lebih sehingga membackup nih, ini menjadi motor ekonomi yang ada di desa sehingga terjawab seperti yang sudah disampaikan oleh kakak Ocha tadi. Okay. Kita memberi ngerem nih sehingga anak-anak muda ketika dia usai menempuh pendidikan sarjana misalkan, ya udahlah kita bangun desa yuk. Kita berawal sesuatu dari desa gitu. Nah, itu memang langkah yang lebih jauh yang kita lihat, terlepas bahwa ada nilai-nilai yang lain yang masuk ke situ nih. Nah, yang masuk ke situ. Terus ada juga yang bertanya tadi kakak, bagaimana kami bisa meyakinkan bahwa oh, produk atau salah satu keunggulan dari minyak kemiri kami ini loh. Padahal memang sebenarnya sudah ada banyak beredar nih. Hmm. Ada minyak kemiri juga yang lain yang memang sementara beredar. Hmm. Baik. Nah, pertama seperti yang sudah kakak jelaskan di awal tadi bahwasannya soal harga aja kita sudah beda. Karena memang kita hasil kemirinya itu tuh berasal dari
1: pohon sendiri.
2: Ya, okay. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, 100% minyak kemiri itu tuh 100% murni, 100% minyak kemiri.
1: Tidak ada campuran minyak.
2: Tidak ada campuran apapun. Okay. Sehingga tidak ada efek-efek zat-zat kimia yang ada di dalam campuran daripada minyak kemiri itu sendiri. Terus ada beberapa keunggulan. Kedua, teman-teman atau semua masyarakat atau konsumen apabila ingin memperoleh minyak itu tidak perlu jauh-jauh. Ada di kilometer 24 dari ND. Aksesnya cukup dekat. Jadi tidak perlu cari kemana-mana. Dan memang untuk per hari ini kita lagi bangun kerjasama dengan beberapa desa atau UKM tentunya. Terus dengan beberapa minimarket. Nanti untuk jangka panjangnya sampai ke situ. Kami berharap dan tentu juga kepala desa dan semua masyarakat desa Dile itu berharap supaya produk kami itu bisa bergening. Bahkan mungkin sampai di Alfamart, Indomaret.
1: Amin, puji Tuhan.
2: Hanya memang tentunya butuh proses panjang dan butuh tumpangan tangan banyak pihak.
1: Oke, baik. Bapak Kades, waktu omong dengan masyarakatnya bagaimana? Langsung direspon ataukah seperti apa?
3: Yang paling pertama ya, kita berdiskusi. Berdiskusi.
1: Rapat dulu?
3: Ya, berdiskusi dengan masyarakat bahwa ini begini loh. Kita punya potensi yang ada di desa ini minyak kemiri, nah bagaimana kemiri ini supaya kita bisa olah menjadi salah satu produk yang ada di desa Dile ini. Nah kebetulan kita punya ini ada lembaga yang bisa kita
1: manfaatkan.
3: Seperti Mbak Ucha sampaikan tadi bahwa BUMDes ini kan sudah ada legalitasnya. Dan ini mungkin menjadi salah satu jalan bagi kita untuk mengembangkan potensi lewat BUMDes. Mereka berapresiasi bahwa bang dukung juga. Baik sudah kalau memang Bapak Desa dengan BUMDes mau seperti itu ya, kami masyarakat mendukung.
1: Siap mendukung.
3: Mendukung program-program yang ada di Desa Dile, lebih khususnya untuk BUMDes.
1: Oke, ini luar biasa. Nah, bagaimana nih untuk pemasarannya? Ada itu mungkin bertuju dengan teman-teman di sana, adakah desain atau tindak lanjutnya? Jangan sampai maksudnya setelah selesai KKN juga selesailah tali silaturahminya begitu loh. Bisa lebih dekat ke mic-nya deh.
4: Baik Ibu, terima kasih banyak. Berkaitan dengan bagaimana kita memberi pemahaman kepada masyarakat. Jadi kita
1: membantu pemasarannya.
4: Siap Ibu. Nah tadi kan Ibu sudah sampaikan mengenai bagaimana memberi pemahaman. Itu yang saya petik tadi, sedikit saya petik. Yang kedua, bagaimana konsep pemasaran yang kami lakukan.
1: Okay.
4: Jadi saya sedikit menjelaskan Ibu. Yang pertama itu soal bagaimana kami bisa meyakini masyarakat. Nah, untuk meyakini masyarakat, tentu kami bangun komunikasi dengan masyarakat. Nah, komunikasi apa yang kami bangun? Nah, terkait dengan harga, Ibu. Karena apa kita harus bahas harga? Satu kilo kemiri, kalau misalnya diproses ke dalam bentuk minyak, dia bisa menghasilkan 4 botol yang ukurannya 50 ml. 50 ml itu. Itu yes, 4 botol itu, Ibu. Nah, secara akumulasi harga dan hitungan ekonomi, kita bisa hitung-hitungan, Ibu. Kenapa? Satu kilo yang sudah dititik itu, dia tinggi-tinggi itu hanya dengan 35 ribu atau 40, Ibu. Tapi satu kilo ketika diolah itu, dia sudah menghasilkan 4 botol. Nah, 4
5: itu
4: botol
5: tidak maksimal, ya, Bung.
4: Itu belum maksimal, itu belum maksimal karena itu masih
1: pemerasannya masih manual.
4: Masih manual, Ibu.
1: Kalau pakai mesin, ya,
4: kalau saya itu kemungkinan lebih lah.
1: Nah, masih. Itu dia yang kita butuh, uluran tangan dan dukungan.
4: Iya, betul. Nah.
1: Enak.
4: Nah, oleh karena itu, Ibu, kita berbasis hitung-hitungan secara ekonominya. 4 botol itu kalau 30 sudah 120.000. Nah, berdasarkan pengalaman kami kemarin di Dile itu yang kami buat dengan teman-teman, kan kami yang buat semua logo, desain, botolnya, apa semua itu kita yang buat, kebetulan itu kita yang buat sendiri. Jadi setelah dikurangi dengan semuanya itu, Ibu, kita masih memperoleh keuntungan itu sekitar di angka 80.000.
1: Wow, keren.
4: Besar sekali. Artinya dia tidak berpengaruh, karena jujur sih, Ibu, sekarang ketika musim panen kemiri, bisa-bisa harga itu turun.
1: Oke, benar.
4: Tetapi ketika kemiri di desa sudah tidak ada ataupun berkurang dia punya hasil panennya, harga naik. Nah, salah satu konsep dari kita, bagaimana untuk menetralisasikan soal harga yang terjadi di tengah masyarakat.
1: Oke. Itu. Berarti benar dong pentingnya Jokowi dulu berteriak menekankan hilirisasi. Jangan kirim produk mentah. Kalau bisa setengah jadi. Kita berharap sekali, kayaknya saya juga berharap, puji Tuhan, Bapak Kades, mudah-mudahan ke depannya kita tidak hanya menyediakan dalam ukuran 50 mili. Mungkin kita bisa yang 50 liter, 100 liter menjadi bahan baku untuk produk-produk kecantikan yang ada di luar sana. Ya. Kenapa tidak begitu? Iya, kalau kita sudah produksi dalam jumlah yang besar, kan, Ade?
4: Iya, betul, Ibu.
1: Iya, berarti itu harus butuh tangan dari yang lebih berkuasa, yang lebih.
3: Betul sekali.
1: Iya.
4: Bisa lanjut, Ibu.
1: Iya, silakan.
4: Berkaitan dengan pemasaran, Ibu. Nah, ada beberapa konsep yang sudah kami diskusikan dan tindak lanjuti dengan kampus kami STPM Santa Ursula, yaitu terkait dengan MOU kerjasama antara Dile dengan STPM supaya kedepannya Dile ini bagian dari desa binaannya STPM.
1: Oke.
4: Yang kedua, soal pemasaran, Ibu. Kalau berbicara soal pemasaran yang lebih jauh, dampaknya luas dan kita bisa ekspor produk ini, yang pertama sekali mungkin soal legalitas BPOM-nya, izin usahanya, apa semua.
1: Dan nah, itu biasanya orang lembaga, orang kampus tuh yang lebih punya banyak.
4: Nah, oleh karena itu kita berkomitmen untuk kerjasama lah, berkolaborasi terus untuk kedepannya. Yang kedua, bagi kami teman saya dan teman-teman bertujuh yang sekarang sedang ada di Dile, kami merasa gagal ketika program ini tidak tuntas atau hanya sebatas program ini hanya menjalankan kegiatannya kami selama KKN. Itu kami gagal.
1: Setelah itu selesai.
4: Nah, itu kami tidak mau. Karena kalau misalnya hanya terjadi seperti itu, kami rasa gagal. Tidak ada guna KKN.
1: Kalian sedang memanfaatkan Dile hanya untuk memperoleh nilai.
4: Iya. Kalau misalnya hanya jadi dalam pikiran kami sekarang tuh, Ibu, sudah terpola, kami datang ke Dile bukan hanya untuk memperoleh nilai, tapi kami punya bekas. Jadi apapun program yang kami buat hari ini, itu terus berkelanjutan supaya kami tetap dikenang. Itu. Bahkan kami punya misi, walaupun kami pulang dari Dile di tanggal 31, launching produknya belum, kami minta kepada Bapak Bu, Ketua Bumdes dan juga pemerintah desa, untuk terkhusus merekomendasikan kami berlapan ke STPM, untuk kami lakukan pendampingan sampai launching selesai. Itu kita punya konsep.
1: Oke, luar biasa.
4: Terkait dengan pemasaran, Ibu.
1: Ya, sebentar saya tanya, ini bukan karena sesama orang Manggarai, toh?
4: Siap. Tidak, Ibu. Jadi antusiasnya sangat luar biasa dari pemerintah desa, Ketubum Des juga seluruh masyarakat Desa Dile. Luar biasa sekali antusiasnya.
1: Aduh, tidak salah pilih istri nih.
3: Aduh, ya. Ya, sambut tambahkan sedikit.
1: Iya, boleh.
3: Ya, sambut tambahkan sedikit.
1: Mungkin kita lebih santai kayak begini itu lebih dapat filmnya.
3: Ya. Mbak Ucha, itu menyangkut dengan pemasaran tadi. Itu salah satu menjadi persoalan juga yang ada di kami di pemerintah desa dengan BUMDES yang disampaikan tadi bahwa mungkin ada izinannya dan sebagainya, halal atau tidak halal, itu yang menjadi persoalan kami. Maka kami berharap, saya mungkin salah satunya RRI juga yang bermitra dengan kami.
1: Dan supaya, tadi tidak sempat, jadi saya tidak bisa menawarkan diri, Pak Kadir.
3: Iya, artinya bisa membantu kami, pemerintah desa, lebih khusus kepada BUMDES untuk memasarkan, untuk atau melengkapi dokumen-dokumen itu sehingga produknya kami hasilkan ini bisa ada namanya, ada artinya halal lah di sana. Bisa di
1: label halalnya
3: ada dan bisa diakui dari legalitasnya. Okay.
1: Kan, semoga ada rumah produksi
3: produksi
1: skala besar.
3: Ya, pasti ya, rumah produksi pasti.
1: Kayaknya Pak Kades habis ini harus punya data berapa puluh pohon kemiri, ratus pohon kemiri yang Bapak Kades punya, kemudian hasilnya per tahun itu berapa. Ya. Siapa tahu ada pengusaha yang memang usahanya itu bahan bakunya minyak kemiri, dia bisa menjalin kerjasama. Habis itu kita sharing.
3: Itu juga mungkin salah satu juga mungkin yang harus dipikirkan lagi, mungkin ini mungkin bisa kami kembangkan di desa. Saya sudah berkomunikasi dengan ADS TPM, dengan BUMDES. Jangan hanya dia punya hasil dalamnya, cangkangnya juga harus dikembangkan karena itu juga, juga cangkang kemiri. Kenapa mesti dijual di sana ke luar dengan harga satu karung dengan 15.000 sampai 20.000? Nah, kenapa kita tidak bisa memanfaatkan cangkangnya? Mungkin bisa semacam briket itu. Itu mungkin nantilah. Nanti mungkin ide-ide itu nanti mungkin.
1: Biasanya nanti itu jalan dengan
3: jalan sendirinya.
1: Saya juga mau tanya Ade Don nanti. Ini ampasnya ini selama ini diapain?
5: Benar.
1: Kayaknya bisa juga jadi kosmetik, bahan industri, bahan baku untuk lulur atau apa.
5: Ya, kosmetik.
1: Bisa lebih dekat ke mic.
5: Oke, baik. Jadi Kakak terima kasih. Ini menarik ya. Artinya dampak-dampak lainnya sudah mulai terasa nih. Iya, tadi kita baru sebatas bicara soal minyaknya.
1: Iya, ternyata Bapak
5: ada cangkangnya juga, ada ampasnya juga. Nah, ini memang sedang dikonsepkan, Kakak. Ini kita baru langkah awal dan konsep kita memang itu dibuat dalam sebuah kemasan khusus untuk ampasnya itu kita akan jadikan sebagai pakan ternak. Pakan ternak, ayam dan seterusnya. Tetapi itu kita berproses.
1: Pelan-pelan.
5: Maka, ya, untuk itu tentunya kami tidak mungkin berjalan sendiri, Kak. Okay. Pasti butuh dukungan dari semua pihak, RRI apalagi dalam hal ini untuk ya menjadi corong atau bisa mempublish ini supaya ya menambah dukungan lah. Apalagi dengan program pemerintah provinsi khususnya One Product. Nah, okay. Dan hari ini saya mau katakan bahwa kami di Dile ini sudah punya satu produk nih.
1: Okay. Ya. Nah,
5: kalau boleh.
1: Apa rewardnya dong?
5: Ya, kalau boleh ya kasih kami support, dukung.
1: Nah, itu dia.
5: Memang, ya, karena memang Kakak jujur tadi sudah disampaikan sedikit oleh adik itu bahwasannya tingkat perbandingan kalau 1 kilo itu hasilkan 4 botol nih. Tapi memang menurut evaluasi kajian kami itu belum maksimal. Ya. Karena memang kita manual semua, Kak. Ya. Saya percaya
1: mengandalkan
5: kalau
1: tenaga. Benar. Yang hari ini semangat bahasa apa itu?
5: Iya. Kalau pakai
1: mesin
5: kan
1: dia stabil.
5: Lebih maksimal.
1: Oke.
5: Okay. Lebih maksimal
1: kayak gitu. Ya, mudah-mudahan lah, siapa tahu ada yang menonton, ada yang mendengarkan. Ada DPR mungkin yang cari suara di Dile. Kan sudah hampir
3: Bupati juga.
1: Oh, ya itu saya tidak sebut. Jadi mungkin sesekali kita kayaknya bapak desa dan masyarakat sini butuh apa? Jalan-jalan lagi ya. Kami butuh mesin komplit untuk memproduksi minyak kemiri, begitu. Searching dulu di Google berapa sih kalau totalnya itu semua berapa nilainya. Yeah. Sehingga kalau jualnya jangan yang begini-begini, kalau yang kecil-kecil gini banyak saingan. Yeah. Kita mungkin langsung ke suppliernya yang butuh siap. Bahan bakunya yang dalam jumlah besar. Siap. Karena 99% marga Dile punya Kemiri. Yeah. Jadi otomatis bahan bakunya tidak mungkin kurang gitu, yeah. Pasti ada.
6: Siap. Coba Mbak Uca ke Kawi Indah. Kemirinya di mana yang lebih banyak untuk jual di Kawi?
1: Dari dealer. Iya. Tapi lihat aja karena kita tidak rasa ini lagi 4 menit saja ini. Dari tadi ngobrol ketawa-ketawa, tetapi sebenarnya banyak sekali pesannya di sana loh. Bagaimana orang-orang muda yang ada di desa, Bapak Kades, Ade Don, mereka terima welcome dengan kampus karena ide brilian muncul itu ketika banyak kepala, banyak suara yang berdiskusi di atas meja kopi biasanya. Oke, kita closing statement dulu. Harapannya kita mulai dari Adi Ito dulu. 1 menit saja ya, karena kita sudah lagi tinggal 4 menit saja nih. Baik. Bisa lebih dekat.
4: Siap, Ibu. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada STPM kampus saya tercinta. Yang kedua kepada RRIND, juga kepada pemerintah desa Dile. Terkhusus juga untuk saya punya teman-teman bertuju yang sekarang sedang ada di Dile. Harapannya satu, kita terus berkolaborasi demi Dile yang lebih baik ke depannya.
1: Oke. Ada Bapak Desa, kira-kira impian harapannya atau apa yang mau disampaikan di sini?
3: Paling pertama saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada RRIND. Ada lebih khusus kepada Mbak Ocha yang telah ya hari ini telah memberi apa mewawancarai kami, berdialog bersama kami untuk bagaimana untuk memajukan Dile, mengembangkan memperkenalkan desa Dile, memperkenalkan bumdes Dile, lebih khusus pada mungkin produk unggulan desa Dile yaitu minyak kemiri, sehingga potensi-potensi yang ada di desa Dile dan yang sudah dihasilkan oleh BUMDES Nua di Dile Nua bisa bersaing atau bisa dikenal oleh masyarakat yang pendengar setia RRI ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik STPM yang mana mereka telah mendampingi berkolaborasi sama bersama dengan pemerintah desa, dengan BUMDES. Nah, sehingga dapat menghasilkan sebuah produk lokal yang ada di desa Dile ini. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada saya punya adik-adik. Ini anak juga ini. Anak.
1: Jadinya yang datang bertiga di sini hubungan keluarga.
3: Pastilah. Pasti keluarga.
1: Namanya ini anak yang ini impar.
3: Pasti. Desa ini kan
1: berarti sama saja orang luar.
3: Juga ini hari juga kita menjadi keluarga di sini. Karena kehadiran kami di sini ya mungkin salah satu juga keluarga juga di sini. Jadi terima kasih banyak kepada saya yang punya anak-anak, adik-adik, pengurus BUMDES yang bersemangat, bersemangat sehingga ide gagasan ini kok bisa. Saya kaget juga nih, saya kaget juga kemarin di WA bahwa
1: kita dialog dari.
3: Saya juga senang sekali karena selama ini sih. Saya senang sekali. Kenapa?
1: Apa sih Bapak punya
3: ini,
1: anak
3: ini pertama loh. Ini
1: Bapak punya anak mantu tuh kerja di RRI itu ada di luar sana. Kalau tidak kalau dia pulang kampung pagar jangan kesemak.
3: Ini dialog perdana saya.
1: Oke, baik.
3: Saya menyampaikan terima kasih banyak.
1: Oke. Kita sudah fix ada 30 detik aja sudah selesai. Harapannya silakan closing-nya.
5: Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Jadi memang ya untuk ke situ pastinya banyak tantangan dan segala macam, sehingga poin saya adalah semua dukungan support termasuk RRI dan semua media yang ada, kami minta dukungan support dan gagasan, ide dan segala macam itu supaya kami bisa bargaining dengan semua produk yang ada. Terima kasih kakak.
1: Terima kasih banyak, aduh luar biasa. Meskipun hanya saya sendiri saja yang orang luar, tapi dialog kami ini penuh kekeluargaan pada pagi hari ini. Ya, pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas kami undur pamit. Terima kasih dan selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat siang, mendengar setiap pukul 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi di Florata siang ini bersama saya ya, Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng yang akan menemani Anda hingga pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kami seperti biasa akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan yakni di hari Selasa ya. Di setelah ini kami akan menghadirkan moderasi beragama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu pendengar, kami akan menghadirkan juga musik dan informasi untuk Anda. Dan nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan juga dari Pro 3 RRI yakni Dinamika Olahraga. Dan setelah itu dilanjutkan dengan musik dan informasi dan dilanjutkan dengan Bincang Budaya. Dan nanti diakhiri di penghujung waktu Florata siang akan kami hadirkan warta berita lokal dari RRI ND. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami ya. Dan untuk Anda yang masih mendengarkan kami, terima kasih ya. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRI ND dan RRI Pro 1 ND. Dan juga pendengar, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI menggunakan streaming ya, atau di dalam satu genggaman Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beragama, sebuah program yang menghadirkan informasi dan edukasi seputar kehidupan beragama yang damai, toleran, dan harmonis dalam bingkai keindonesiaan. Dan pendengar, di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia, moderasi beragama menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga persatuan bangsa. Nilai-nilai tersebut juga memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan Pancasila, karena Pancasila mengajarkan penghormatan terhadap kemanusiaan, persatuan, toleransi, dan keadilan sosial. Lalu, bagaimana moderasi beragama ini dipahami dalam kajian pendidikan Pancasila? Bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, terutama di generasi saat ini? Dan untuk membahas tema ini lebih lanjut, telah hadir ya bersama kita di ujung telepon, Bapak Carolus Charles Bego, SHMSC, selaku dosen Pancasila dan PPKN Universitas Flores. Selamat siang, Pak Charles.
1: Selamat siang, Pak.
0: Selamat siang. Apa kabar siang hari ini, Pak Charles?
1: Baik-baik.
0: Baik, Pak, ya. Oke, terima kasih banyak.
1: Baik.
0: Sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ND, Pak. Ini sesuai dengan program kita hari ini nih, Pak. Sebelum kita beranjak lebih jauh ya untuk berbincang-bincang mengenai dengan moderasi beragama dalam kajian pendidikan Pancasila ini, Pak. Dan jika kita dalam perspektif pendidikan Pancasila, Pak, saudara, jika dalam perspektif pendidikan Pancasila, apa, Pak, yang dimaksud dengan moderasi beragama, Pak?
1: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
0: Oke, baik, Pak. Dan di kondisi saat ini, Pak, apakah moderasi beragama ini juga penting dibahas ya, Pak, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan mengapa juga, Pak, jika kita membahas lebih dalam mengenai moderasi beragama terkait dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pak?
1: Memang saat ini kita berbicara tentang moderasi beragama itu penting, dan tidak hanya sekarang dan harus seterusnya, karena dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau umpamanya kita tidak memberi pemahaman yang baik terhadap setiap warga negara yang menganut agama masing-masing ini, tentu kalau umpamanya tidak ada pemahaman yang sama, maka saya yakin terjadi konflik yang tidak berkesudahan. Oleh karena itu, pemahaman atau kepembahasan berkaitan dengan moderasi beragama ini harus dilakukan tidak hanya hari ini, dan harus dilakukan seterusnya di mana dan kapan pun itu.
0: Oke, baik, Pak. Dan dari hubungan nilai-nilai Pancasila, Pak, kita berbicara dengan nilai-nilai Pancasila. Hubungan antara nilai Pancasila dengan moderasi beragama itu bagaimana, Pak, ya? Jika Bapak memandang ini.
1: Baik, memang saya bertolak dari pengalaman hidup ya, pengalaman hidup.
0: Baik.
1: Bahwa setiap kita ini tentu memiliki agama masing-masing. Dan setiap agama itu mengajarkan hal-hal yang baik menurut agamanya, menurut kitab sucinya, dan diyakini kebenaran oleh pengikut-pengikutnya. Saya contohkan bahwa ada sering saya dengar

0: ungkapan kalau yang tidak beragama atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, berarti orang itu artinya kafir. Dalam seperti itu. Lalu ada juga pernyataan atau dalam kitab suci di Katolik juga, di Yohanes, itu juga menyatakan bahwa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa melalui aku, dia akan menuju ke Bapa. Berarti kata-kata yang tertulis seperti itu benar menurut orang yang mengimani. Lalu ketika ada yang lain mendengar seperti itu, seakan-akan kalau yang lain yang tidak mengikuti Yesus berarti tidak masuk surga, toh kan seperti itu. Oleh karena itu, setiap agama itu pasti mengajarkan hal-hal baik menurut apa yang diwahyukan sesuai kitab suci. Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan. Itu menurut saya.
1: Oke. Baik Pak Charles, ini menarik juga ya. Terima kasih ini untuk penjelasannya sebelumnya. Dan di dalam pendidikan Pancasila juga Pak, dari konsep persatuan, bagaimana konsep persatuan ini dapat memperkuat sikap moderat ya, Pak, dalam beragama itu Pak?
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan, tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
1: Sedito,
0: Dito juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Yang kemarin mungkin saya pernah kasih contoh pernyataan dari, saya mungkin agak panjang, pernyataan dari Kiai Haji Mustofa Bisri. Sesungguhnya kita ini, agama ini bukan tujuan hidup kita, tapi tujuan hidup kita adalah kepada Tuhan, kepada Allah, seperti itu. Agama itu adalah sarana yang diberikan oleh Tuhan supaya bagaimana kita harus menjalankan dalam kehidupan kita dengan baik-baik supaya kita bisa menuju ke surga. Itu menurut Kiai Haji Mustofa Bisri sehingga dianalogikan seperti kita menggunakan kereta ataukah kendaraan. Ketika kita menuju pada satu tempat, contoh ke Bajawa, maka saya dengan kendaraan saya, dengan travel yang satu, Pak Dito juga dengan travel yang satu, mari kita ikut jalan yang sama itu, tetapi jangan saling bersenggolan. Kalau kita saling bersenggolan, maka akan terjadi tabrak dan kita masuk jurang, kita celaka semua. Okay. Kita tidak sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus toleransi, tidak melakukan tindakan ekstrim terhadap orang lain, dan orang lain itu kita harus melihat bahwa itulah sesama saudara kita. Itu menurut saya.
1: Oke, baik, ini menarik sekali juga, Pak ya. Dan saat ini, Pak, di Indonesia, Pak, di Indonesia itu sangat beragam ya suku, ras dan agamanya. Dan saat ini sejauh mana, Pak, pendidikan Pancasila atau Pancasila ya ini menjadi titik temu bagi seluruh umat beragama di Indonesia, Pak?
0: Baik, kalau berkaitan pertanyaan ini memang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang juga. Okay. Karena begini, mengapa saya katakan seperti itu? Karena sejak diletakkan fondasi Pancasila ini, tidak menutup kemungkinan tidak ada konflik berkaitan dengan agama. Masih ada konflik itu. Tetapi bukan berarti konflik itu terjadi lalu kita meninggalkan Pancasila. Tidak. Tetap kita gunakan Pancasila sebagai perkat itu. Jadi jangan bosan-bosan untuk memperhatikan hal-hal yang baik atau menyampaikan hal-hal yang baik, karena tidak semua orang itu bisa menangkap dan memahami dan melaksanakan dengan baik gitu. Dan yang tidak melaksanakan dengan baik itu hanya segelintir orang, sehingga terjadi konflik-konflik yang berkaitan dengan SARA seperti itu. Tetapi menurut saya, dengan keberadaan Pancasila sejak diletakkan sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan hidup kita, saya katakan bahwa sungguh baik, karena sampai dengan 80-an tahun ini kita masih eksis menjadi dalam suatu wadah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila.
1: Oke, okay. Baik, Pak Sarles. Oke, okay. Jika kita bicara keseimbangan ini, Pak, bagaimana, Pak, cara menjaga keseimbangan ya antara keyakinan beragama ini dan juga komitmen kebangsaan? Ini tadi untuk keyakinan beragama sudah sempat Pak Sarles singgung sedikit ya. Akan tetapi kita sekarang bicara antara keseimbangan keyakinan beragama dan komitmen kebangsaan, Pak.
0: Oh ya. Berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Pertama-tama itu mari kita beragama itu penting sekali, penting sekali. Tetapi bukan berarti pemahaman tentang atrasa kebangsaan kita itu tidak penting. Penting. Maka dengan semangat kebangsaan ini, kita melihat bahwa perbedaan itu sungguh ada, tetapi perbedaan itu bukan menjadi suatu ancaman untuk kita. Maka ketika sesama saudara kita yang mungkin dalam mengalami musibah segala macam, kita tidak melihat bahwa yang kita bantu itu adalah hanya untuk agama kita sendiri atau suku kita sendiri, tapi kita bantu atau kita prihatin itu kepada sesama saudara sebangsa kita, bukan kita memilah-milah seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang berikut, ketika kita menjaga keseimbangan itu, tentu mungkin kemarin juga saya sudah pernah sampaikan, keseimbangan itu tidak bisa tercipta jika masing-masing kita itu meninggikan ego kita. Okay. Keseimbangan itu bisa tercipta apabila kita sedikit membuang ego kita, sehingga tercipta yang namanya harmoni. Gitu. Harmoni itu tercipta itu karena masing-masing kita tidak meninggikan ego, dan itu sudah diwarisi oleh para puning pader kita. Ketika para puning pader menghilangkan ego atau membuang ego itu dengan menghapus 7 kata dalam rumusan Pancasila, yaitu sila pertama, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. buangnya keegoan dari para pening padar itu memberi gambaran kepada kita semua yang hidup di alam kemerdekaan ini, agar kita jangan terlalu mementingkan ego kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya eksis kita punya kehidupan ini, harmoni kita punya kehidupan ini, tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Itu yang saya sampaikan, bahwa bisa terjadi keseimbangan itu kalau umpamanya kita sedikit menyisihkan ego kita. Bukan berarti ego kita tidak ada, tidak boleh, tetap ada, tetapi kita menyisihkan sedikit demi kepentingan kebersamaan kita, sehingga terjadi keseimbangan. Kalau tidak, kita terjadi konflik terus yang berkaitan dengan kehidupan kita, pasti kebangsaan kita akan terganggu. Itu menurut saya.
1: Oke, baik Pak. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai komitmen kebangsaan ya. Dan di dalam moderasi beragama di Indonesia, Kemenak telah menetapkan ya indikator-indikator moderasi beragama, yakni ada komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga penerimaan terhadap budaya lokal. Itu salah satunya ya. Dan bagaimana Pak Sarles ini melihat keempat indikator ini ya dalam kajian pendidikan Pancasila?
0: Baik, kalau saya lihat ada empat indikator ini yang dibuat oleh Kementerian Agama memang sangat bagus. Ya, ini menjadi ukuran kita bagaimana kita hidup bernegara ini. Tidak boleh melakukan kekerasan. Mengapa diajarkan supaya tidak boleh melakukan kekerasan? Karena kita ini orang beragama. Agama manapun yang kita anut, saya rasa tidak mungkin mengizinkan untuk kita melakukan kekerasan kepada umat manusia. Jangankan kepada umat manusia, kepada tumbuhan, kepada hewan juga tidak boleh kita lakukan kekerasan. Kita menjaga kelestarian lingkungan. Itu kan disuruh seperti itu, apalagi kepada manusia. Jadi itu, jadi tindakan kekerasan itu tidak boleh. Mengapa? Karena mencederai hak hidup orang lain. Gitu. Lalu yang berkaitan dengan toleransi, ya itu memang harus supaya jaga harmonisasi itu, mentolerir. Toleransi kan dari kata dasar tolerir, mentolerir. Artinya ketika saya menyatakan bahwa saya harus begini dan ada yang harus begitu, maka ya biar kita mengalah dulu, kita mentolerir sehingga kita bisa selamat sama-sama. Dan itu dalam kehidupan kita, kalau saya rasa, saya kecontohkan, misalnya ada kita lewat pakai kendaraan roda 2 atau roda 4, lalu ada orang menyeberang jalan, walaupun dia menyeberang tidak pada tempatnya, bukan pada zebra cross, tetapi dia mau menyeberang, kita sebagai pengendara ya bersabar dulu, tidak apa-apa, supaya jangan terjadi hal-hal yang menjadi musibah terhadap orang lain dan juga musibah pada diri kita. Itu saya rasa kita menyisihkan ego kita, jangan sampai kita lebih mementingkan kita punya HAM kita, tetapi kita tidak memikirkan HAM-nya orang lain. Gitu. Jadi itu menurut saya yang indikator yang itu. Lalu kalau indikator yang berkaitan dengan pengakuan tradisi yang terakhir itu, terasa di Undang-Undang Dasar 45 pasal berapa ya? Kalau saya tidak salah, 28B mungkin itu. Itu negara mengakui mengakui hak dari adat, hak dari masyarakat adat itu. Kalau kita berbicara tentang pengakuan, kita harus menghormati budaya segala macam, saya rasa itu memang pas, karena sebelum agama ini masuk ke Indonesia, agama ini kan tidak asli kita pribumi Nusantara, itu kan dari asing semua itu, dari Arab Semit, dari Eropa, dari India belakang, itu dari Yunan, dari Tiongkok membawa itu, lalu masuk di Indonesia ini. Dan di Indonesia itu ada warisan budaya, ada kepercayaan pada leluhur, dan itu harus diakui, dan negara mengakui itu. kalau saya tidak salah itu di Sumba itu kan ada apa ya, kepercayaan itu, tapi bukan bukan agama, aliran kepercayaan itu, dan diakui. Saya rasa memang harus seperti itu, karena apa ya, kalau saya mau agak miring sedikit, kadang-kadang ada orang yang mungkin dia tidak beragama, tetapi dia tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, gitu. Okay. Bagaimana kita yang beragama ini kita selalu saling mengejek, saling itu. Nah, tapi saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh beragama, tidak. Tetapi kita membandingkan bagaimana pola perilaku kita yang beragama harus lebih mulia daripada orang yang mungkin tidak beragama. Jadi mungkin pikiran saya seperti itu, ya kurang lebih ya itu penito. Apa yang saya pikir saya omong.
1: Okay. Baik, ini sangat bagus ini Pak Sarles, dan terima kasih banyak nih atas penjelasannya ya sebelumnya nih Pak. Okay. Dan dari kita berbicara mengenai karakter anti kekerasan ya, dari pendidikan Pancasila sendiri maksud kami, ini dapat membentuk karakter anti kekerasan dalam menyikapi perbedaan ini bagaimana, Pak?
0: Iya, kalau Pancasila ini, kalau pemain itu mengajarkan di ruang kelas saja, suruh anak-anak menghafal tentang sila-sila itu atau nilai-nilainya, saya rasa tidak terlalu terlalu mengena. Jadi harus kita aktualkan di dalam kehidupan. Jadi kita menggerakkan mahasiswa keluar dari ruangan kelas supaya kecerdasan emosionalnya itu bisa muncul. Dia bisa merasa peduli terhadap sesama. Dia melihat bahwa tidak hanya saya saja sendiri yang memiliki agama dan hidup di negara ini atau hidup di bumi ini, tetapi masih ada orang lain yang beragama lain dan hidup di bumi ini. Oleh karena itu, sikap yang harus dilakukan itu, dia juga harus tidak hanya menghormati atau menjaga haknya saja, tapi dia juga harus menghormati dan menjaga hak orang lain. Dan itu memang kalau umpamanya di Pancasila itu kan seperti yang saya katakan tadi, kita berbicara tentang ketuhanan yang maha esa, kita percaya bahwa Tuhan itu sang pencipta. Jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan itu sang pencipta, maka kita harus ada tamu dengan susah.
1: Pak Sarles masih tersambung?
0: Masih tersambung ini. Ini masih ada tamu di rumah ini susah. Jadi, jadi gini, maksud saya itu, ketika kita percaya bahwa ada Tuhan itu, maka Tuhan itu sang pencipta, dia menciptakan manusia seluruhnya. Lalu kita yang manusia ini harus saling menjaga dan menghormati sesama kita. Dan saya yakin di ajaran mana saja mengajarkan bahwa setiap manusia itu kita wajib menghormati, saling menjaga, selama dia tidak melakukan kekerasan terhadap diri kita. Pasti kita ada upaya untuk pembelaan diri, itu wajar, tidak mungkin kita tidak melakukan pembelaan diri. Jadi saya rasa itu menurut saya bahwa pemahaman tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita harus memahami seperti itu dan kita harus mengaktualkan di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan cara kita harus kenal orang lain. Jangan kita hanya hafal saja, tapi kita harus bisa melakukan, memberi bantuan. Contohnya kecil itu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak hanya seagama dengan kita, sesuku dengan kita, tetapi kepada orang lain. Itulah bisa menciptakan yang namanya harmoni itu. Ya menurut saya itu, ya minta maaf, sebentar omong begini, ada tamu datang jadi pikiran agak kacau balon.
1: Oke, karena kita masih sekitar 10 menit lagi. Bagaimana Pak Charles?
0: Bisa
1: ya?
0: Saya sudah duduk di belakang.
1: Oke, baik Pak Charles. Kita melanjutkan sedikit ya secara singkat saja, karena kita juga tinggal 10 menit lagi untuk program moderasi beragama ini. Oke Pak, jika kita berbicara mengenai menanamkan nilai moderasi beragama, bagaimana Pak peran dari sekolah ya atau perguruan tinggi ini dalam menanamkan nilai moderasi beragama, dan juga tantangan terbesar dalam membangun budaya toleransi di lingkungan pendidikan saat ini itu apa Pak ya?
0: Iya. Baik, saya menjawab sesuai dengan apa yang saya rasakan dan saya alami. Kebetulan saya di kampus Universitas Torres. Di kampus kami itu kalau mungkin apa ya, program pemerintah, program Depak mungkin baru muncul ya, tapi kalau umpamanya di kampus kami sudah sejak awal telah mengamalkan yang namanya moderasi beragama ini. Jadi moderasi beragama ini bukan kita apa, bukan moderasi agama, tidak, tetapi moderasi beragama. Jadi bagaimana kita beragama ini betul-betul kita tidak hanya meyakini kebenaran kita dan membanggakan kita punya keyakinan, kita juga harus menghormati dan menghargai keyakinan orang lain gitu. Dan kalau umpamanya di kampus kami, biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya,
1: halal bihalal,
0: Idul Fitri bersama, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan, walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu, walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Ah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya terdesak siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama. Itu menurut saya contoh kecil, tapi yang besar-besar saya rasa ya mungkin susah, karena saya hanya sebatas di kampus, dan kami di Unflor itu, di Universitas itu melakukan seperti itu. Itu maksud itu. Kalau di luar saya tidak tahu, kalau di luar saya tidak pernah masuk di SD, di SMP, SMA, atau di perguruan tinggi yang lain.
1: Iya, baik Pak, karena Bapak dosen Unflor ini mencontohkannya di Unflor gitu Pak ya. Oke,
0: iya.
1: Baik. Oke Pak, di saat ini kita sudah ada di era media sosial Pak ya. Bahwasannya di media sosial itu informasi itu sangat-sangat bias dan kadang tanpa filter gitu ya. Dan di era media sosial saat ini banyak informasi itu Pak yang dapat memicu konflik ataupun perpecahan. Dan dari generasi muda ini seharusnya menyikapi hal tersebut pastinya dengan bijak. Dan dari pandangan Bapak ini sebagai salah satu dosen ya, pastinya kan mahasiswa ini generasi-generasi muda Pak ya. Bagaimana Pak generasi muda ya atau mungkin mahasiswa ini seharusnya menyikapi hal-hal tersebut Pak, seperti biasnya informasi begitu. Dan juga Pak, bagaimana Pak pendidikan Pancasila ini dapat menjadi benteng dalam menghadapi pengaruh radikalisme dan ekstremisme itu baik secara langsung maupun secara daring di media sosial itu. Silakan Pak.
0: Oke, baik Pak. Memang pertanyaan ini kemarin, bukan kemarin, hampir setiap hari ketika di kampus saya menyampaikan kepada mahasiswa bahwa pengaruh media ini tidak bisa kita bendung. Banyak informasi yang kita dapat, ada hal yang menurut kita baik untuk kita, tapi ada hal yang menurut kita sangat menjengkelkan kita gitu. Jadi untuk itu saya biasa sampaikan, jangan terpancing emosi. Jangan terpancing emosi. Karena kenapa demikian? Karena saya sampaikan begini, sekarang ini agresi militer, karena saya wawasan ketahanan nasional, jadi agresi militer secara nyata tidak ada sekarang itu. Tidak mungkin orang menyerang Indonesia gitu untuk menghancurkan Indonesia dalam hal militer, agresi militer itu. Tetapi orang menyerang Indonesia itu menggunakan media-media itu. Jadi untuk itu generasi penerus itu harus pandai-pandai menyikapi itu. Kalau generasi ini tidak pandai menyikapi, hancur negara ini. Karena masa depan negara ini terletak pada generasi muda sekarang ini untuk meneruskan hal-hal yang menjadi apa yang dicita-citakan oleh penimpadanya, untuk menjaga NKRI ini tetap utuh selamanya. Untuk itu, memang saya pernah lihat dan anak-anak pernah lihat juga atau nonton di media-media itu. Ketika saya tanya, mereka katakan, betul Pak, seperti itu. Ada yang menghujat agama ini, ada yang menghujat agama ini, ada itu. Maka saya katakan, bagaimana kamu harus menyikapi ini? Ya kami sebatas nonton, tapi kami tidak terlalu larut di acara itu. Kami pindahkan ke yang lain-lain. Mungkin kami mencari hal-hal yang berkaitan dengan materi kuliah, segala macam itu. Jadi, menurut saya, pengaruh globalisasi, pengaruh dunia internet ini, kita bisa kita bendung. Itu. Dan itu kita jadikan sebagai tantangan untuk kita, bukan sebagai ancaman. Karena setiap pengaruh internet itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Yang tidak baik jangan kita ikuti, jangan kita terprovokasi. Gitu. Kalau kita terprovokasi, maka timbul konflik di antara kita. Ketika kita mendengar bahwa ada, oh di sana itu dicatatkan seperti itu, lalu dalam pemahaman kita, kita mengejek lagi orang lain yang beragama lain bahwa, oh kamu punya itu tidak baik yang begini. Tidak bisa, jangan ikut. Itu orang kadang-kadang bisa mengadu domba kita. Jadi ketika kita iman, seperti saya mengimani Katolik benar, ya itu jalankan seperti itu. Ketika Mas Dito seperti itu mengimani agama Mas Dito, ya seperti itu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa agama orang lain itu salah, yang benar hanya saya. Dalam pemahaman boleh, tetapi dalam aktualisasi tidak boleh kita melakukan seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu, saya rasa itu tidak bagus. Caranya bagaimana supaya jangan timbul itu? Maka, ya itu pertama saya berikan pemahaman seperti itu kepada mahasiswa. Kita pahami dulu, lalu di dalam kehidupan kita, saya bisa sampaikan, kalau duduk dalam ruangan kelas itu, tidak boleh yang Katolik duduk sendiri, yang Islam duduk sendiri, yang Protestan duduk sendiri, atau suku ini duduk sendiri. Tidak, harus berbaur. Seperti itu. Sehingga mungkin saya mencoba mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Yahya Haji Mustofa Bisri, dikatakan bahwa kita hidup beragama, kita hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan hanya kita lihat ketika kulit luarnya saja, tetapi kita harus lebih menonjolkan hal-hal yang ada di dalam diri kita, hati kita yang baik, yang kita harus tumbuh kembangkan. Kita jangan terlalu takut, misalnya ada anak muslim yang perempuan misalnya pakai jilbab. Pakai jilbab itu selama dia duduk bersama saja tidak apa-apa, asal jangan melakukan tindakan-tindakan yang lain. Nah, berarti itu sudah melanggar apa yang menjadi aturan dari agama Islam. Tetapi kalau kita berteman-berteman saja, duduk kuliah, terasa itu baik. Sehingga saya sarankan duduk sama-sama, saling-saling Islam, Katolik, betulan Hindu dan Buddha tidak ada, hanya ada yang Protestan, ya duduk itu berbau. Jadi kita menanamkan hal-hal yang seperti itu sejak dini, walaupun dalam pemahaman besok-besok mereka melakukan itu ketika sudah tidak kuliah, itu urusan. Karena saya yakin, saya sempat katakan bahwa justru yang melakukan hal-hal yang konflik-konflik itu kemarin juga belajar tentang Pancasila juga, gitu. Tetapi kadar pemahaman mereka hanya sebatas untuk dapat nilai, gitu. Oh, dapat nilai, saya mau begini. Ketika sudah tidak kuliah sudah dapat nilai, maka saya buat sembarang-sembarang. Nah, itu menurut saya tidak baik, tidak etis itu. Sebagai seorang pengajar harus wajib menyampaikan hal yang baik seperti itu. Kalau kita tidak menyampaikan, berarti salah kita. Okay. Itu menurut saya, seperti itu.
1: Baik, Pak Sarles. Oke, Pak, ini terakhir, Pak, ya, sebagai penutup, Pak. Harapan Pak Sarles, Pak, terhadap masa depan moderasi beragama di Indonesia, Pak, ya, khususnya di Kabupaten Ende dan Flores, ya, ataupun di seluruh Indonesia saja, Pak. Ini terkait, atau mungkin Pak Sarles ini kan di bidang pendidikan, ya. Mungkin harapan masa depan moderasi beragama di bidang pendidikan juga, begitu, Pak. Silakan disampaikan.
0: Oke, baik. Mertito, saya kemarin itu lupa. Saya sebenarnya mau ajak dari reporter RRI untuk bisa liput kegiatan yang kemarin saya bersama mahasiswa itu lakukan kegiatan yang saya beri judul itu, tema itu, Gotong Royong dan Toleransi. Itu kerja bakti di Lampu 5, di Bundaran Lampu 5 itu, dari Monumen Pancasila, kita bergerak sampai ke masjid Lampu 5 itu dan terus berlanjut ke Gereja Motupaga itu. Jadi upaya yang saya lakukan itu sebenarnya mau menanamkan pemahaman kepada mahasiswa bahwa, dan itu nanti masuk di YouTube, anak-anak akan masuk di YouTube. Itu mau menggambarkan kepada dunia luar juga bahwa di ND ini kehidupan toleransi itu sangat bagus, sangat bagus. Mengapa demikian? Dari letak rumah ibadah ini berdampingan, ada yang sebelah timur berhadapan dengan masjid di sebelah utaranya. Jadi simbol-simbol ini kita tampilkan keluar bahwa inilah hidup yang namanya beragama yang baik. Kita tidak membatasi ruang rumah ibadah itu, tidak boleh berdekatan kita. Dan saya yakin di ibu kota negara juga seperti itu, kita sudah lihat seperti itu. Tapi itu harus dibiak juga, tidak hanya di ibu kota negara di sana dan di Indonesia, harus juga di tempat-tempat lain. Mengapa demikian? Karena menurut saya itu di tempat-tempat lain itu kadang-kadang itu membatasi ruang gerak orang membangun rumah-rumah ibadah itu. Kan begitu. Lalu untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Ito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur, dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopagen, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita kesana di keluarga muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita. Kita jangan terpengaruh dengan isu-isu hanya kepentingan sesaat, hanya kepentingan perut, menurut saya itu. Kadang-kadang dibayar, orang dibayar, disuruh begini, menghasut kita segala macam. Jangan pengaruh itu. Kita jalankan. Kita di ND ini secara darah saja, hubungan kekerabatan dari darah itu kawin mawin itu Katolik, Islam, Protestan, segala macam itu ada semua. Jadi itu tidak ada yang bilang itu oh, keluarga dia itu hanya Islam toh, tidak ada. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, begitu pun sebaliknya. Jadi kita semua itu saling bersaudara, hidup rukun ke depan. Jadi apa ya, program dari Kementerian Agama itu menurut saya itu hanya untuk penguatan saja, tapi sebenarnya untuk di Ende ini sudah tertanam hidup toleransi seperti itu.
1: Oke, baik.
0: Terbukti ketika kemarin itu tokoh proklamator kita itu Pak Soekarno terilham bisa merumuskan Pancasila itu karena dia diasingkan di ND ini. Jadi ND ini menurut saya sebagai apa ya, kalau umpamanya bupati katakan dulu itu, bupati yang dulu katakan kalau belajar toleransi datang ke ND, karena ND sebagai laboratorium toleransi. Tapi kalau saya katakan bahwa di ND ini sesungguhnya nilai-nilai toleransi sudah tertanam sejak dari dulu. Dan mari kita pertahankan nilai toleransi ini demi kebersamaan kita. Itu saja Pak Dito.
1: Oke, baik, terima kasih banyak nih Pak Sarles ya untuk penjelasannya terkait kajian moderasi beragama di dalam pendidikan Pancasila ini Pak. Menarik sekali ini, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami Pak Sarles di siang hari ini ya. Dan semoga informasi ini bisa menjadi pedoman kita semua ya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ya, dan pastinya di seluruh Indonesia. Oke, baik Pak Sarles, terima kasih banyak untuk waktunya di pagi hari ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Selamat siang.
1: Baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, demikian ya obrolan kita di dalam program Moderasi Beragama dengan topik Moderasi Beragama dalam Kajian Pendidikan Pancasila. Bersama narasumber Bapak Carolus Sarles Bego selaku dosen Pancasila dan PPKN Universitas Flores. Dari obrolan kita dalam hari ini ya, bahwa moderasi beragama ini bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan bagaimana menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi toleransi, serta tetap menjaga persatuan dan nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai Pancasila. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan pemikiran yang telah dibagikan bersama pendengar Pro 1 RRI ND. Saya pamit undur diri, tetap dengarkan Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan salam moderasi beragama serta salam Pancasila.
2: Telah Anda ikuti Moderasi Beragama.
3: Moderasi Beragama.
2: Sampai jumpa di edisi berikutnya setiap Selasa minggu kedua dan keempat hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: bangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang, mendengar siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan tadi sudah Anda ikuti, yakni program moderasi beragama. Dan setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kami tak lupa untuk menyapa Anda ya, untuk pendengar yang ada di Pro 1 RRI ND ini, untuk bisa mengikuti terus ya siaran-siaran kami yang ada di sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Dan kami juga tak lupa menyapa Anda ya untuk di siang hari ini, untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND yang ada di dalam ruang dengar Anda ini, selalu mengikuti kami, terima kasih. Dan kami mengucapkan selamat siang dan selamat menjalani hari Anda. Dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND, kami akan menghadirkan informasi yang datang dari Kabupaten Ngada. Dan beberapa waktu lalu ya, tepatnya di tanggal 20 Juli 2026, PLN dan Pemkab Ngada ini telah mensukseskan elektrifikasi Waipana 1 ya, atau Desa Waipana 1. Dan keberhasilan penyalaan listrik di Desa Waipana 1 Kabupaten Ngada ini menjadi hasil kolaborasi antara PT PLN Persero, pemerintah Kabupaten Ngada, dan masyarakat setempat. Dan sinergi lintas sektor tersebut ini juga mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah yang sebelumnya belum menikmati akses listrik. Dan manajer PLN ULP Bajawa, Dwi Prasetya Utomo, mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Ngada yang mengawal proses pembangunan sejak tahap perencanaan hingga penyalaan listrik. Menurutnya, koordinasi yang baik dengan pemerintah kecamatan dan desa memperlancar penyelesaian berbagai kebutuhan administrasi maupun teknis di lapangan. Selain dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat juga turut mempercepat ya proses pembangunan jaringan listrik. Warga juga secara bergotong royong membantu pekerjaan lapangan, termasuk penggalian lubang tiang dan membuka akses di sejumlah titik yang sulit dijangkau. Kerjasama tersebut juga memudahkan penyelesaian berbagai kendala teknis melalui musyawarah antara PLN, pemerintah desa, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif juga dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap fasilitas yang dibangun. Peresmian penyalaan listrik di Desa Waipana 1 ini turut dihadiri juga Bupati Ngada ya bersama jajaran pemerintah daerah. Di dalam momentum tersebut ini menjadi penanda hadirnya layanan kelistrikan yang telah lama dinantikan warga, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam memperluas akses infrastruktur dasar di pedesaan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi ini lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran RRI di dalam satu genggaman Anda, Anda bisa langsung download aplikasi RRI Digital di dalam Google Play Store Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.

0: Anda? George Washington meninggal pada tahun 1799. Sementara fosil dinosaurus pertama ditemukan pada tahun 1824. George Washington tidak pernah tahu dinosaurus itu pernah ada.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda? Lama sebelum karet ditemukan, pada tahun 1770, ilmuwan, sastrawan, bahkan pebisnis menggunakan remahan roti untuk menghapus kesalahan yang ditorehkan oleh pinsel mereka. Namun, tak lama setelah itu, penemu yang berasal dari Inggris, Edward Nainer, menemukan bahan yang lebih efektif untuk dijadikan penghapus, yaitu karet.
1: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Masih di kawasan Jalan Durian Nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama dan juga operator Bai Sareng yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI ND. Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Babin Kamtibmas Desa Naruwolo, Pospol Jerebuu, Polsek Aimere, Aibtu Vincentius WA memberikan pembekalan kepada calon pasangan suami istri dalam kegiatan kursus persiapan perkawinan di Paroki Santo Paulus Jerebuu, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada pada Sabtu 25 Juli 2026 lalu. Dan kegiatan ini merupakan upaya preventif ya untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan sebanyak 9 pasangan calon pengantin mengikuti pembekalan yang membahas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Materi tersebut diberikan sebagai bekal agar calon pasangan memahami hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang harmonis serta mampu mencegah berbagai bentuk kekerasan dalam keluarga. Dan Kapolres Ngada melalui Babin Kamtibmas Aibtu Vincentius Wea menyampaikan bahwa edukasi kepada calon pengantin ini merupakan salah satu langkah preventif Polri dalam membangun keluarga yang aman dan harmonis. Selain itu juga membangun ketaatan dalam hukum. Dan melalui kegiatan tersebut, hubungan kemitraan antara Polri dan masyarakat semakin diperkuat. Kehadiran Babin Kamtibmas juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, untuk yang ingin mengetahui informasi ini lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami di dalam satu genggaman Anda. Dan juga ada di sosial media kami untuk Anda yang ingin mengetahui program siaran kami ya, atau konten-konten siaran kami dari pagi hingga malam hari di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan sebelum kita beralih ke informasi lainnya, kami akan menghadirkan musik untuk Anda di dalam ruang dengar Anda yang pastinya selalu menemani Anda di siang hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, kami akan mengajak Anda khususnya umat Katolik untuk berdoa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
0: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu, petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam

0: dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjurus sudah dilakukan dari Jumur. Apakah Sardi Was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weber. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat awal skor 1-0 mengalami kekalahan, dan kami menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya masih sudah berbicara, memang membuat proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun
1: sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang

0: Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
1: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini, semua program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Jadi, ya, Andri juga mengungkap.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran, berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Saat ini kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik partai sudah yang perlu kita ribut di mana saya menyebabkan perlu kita maksimalkan untuk fisik karena kita awal-awal pasti ada penulis buat seleksi dulu kita langsung dipaksa biar nanti pasti sopan sekarang kita mau di rumah posisi mau coba ambil prospek.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sesungguhnya diperlukan ya Mas Hen. Tapi kan di satu sisi sudah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Jadi ya, tapi bisa juara Asia tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Pendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelatihan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelanggan, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada yang silakan bisa. Lamongan lagi betul-betul dibuat menghilang.
1: Optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

siang pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 bersama saya ya, Dito Utama, dan juga operator Dev Rivaldi yang menemani Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Bahwasannya mendengar, kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan ya, atau oversharing di media sosial, kini menjadi celah utama maraknya kasus kebocoran data dan kejahatan digital di ruang publik. Ketidaksadaran pengguna dalam membatasi unggahan pribadi ini membuat data sensitif kian mudah dieksploitasi oleh pelaku kejahatan siber. Dan dokumen penting seperti foto KTP, boarding pass, hingga identitas keluarga ini kerap kali diunggah tanpa sensor, hanya demi konten semata. Padahal jejak digital yang tersebar luas itu mempermudah peretas mengumpulkan profil korban secara detail. Pakar keamanan siber mengingatkan bahwa modus penipuan berbasis rekayasa sosial atau social engineering ini sangat bergantung pada data yang diunggah secara sukarela oleh pengguna. Dan informasi sepele seperti lokasi real time atau jadwal kegiatan harian ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun skema penipuan yang sangat presisi. Dampak dari kecerobohan ini tidak hanya sebatas peretasan akun media sosial ya, tetapi juga berpotensi membobol akun perbankan dan dompet digital. Kehilangan kendali atas data pribadi ini juga kelap kali berujung pada kerugian material hingga pencurian identitas secara permanen. Dan guna meminimalisir resiko tersebut, masyarakat juga diimbau ya untuk terus memperketat pengaturan privasi akun serta menerapkan prinsip sharing sebelum sharing. Pembatasan akses informasi pribadi kepada publik ini menjadi langkah awal paling efektif dalam membentengi diri di ruang digital. Dan selain itu, penghentian kebiasaan menandai lokasi secara langsung ya, dan pengaktifan verifikasi dua langkah ini wajib diterapkan pada semua aplikasi ya. Langkah teknis ini mampu memberikan perlindungan ganda dari upaya pengambil alihan akun secara ilegal. Kesadaran kolektif dalam menjaga kebatasan privasi digitalnya juga menjadi kunci ya, dalam menciptakan ekosistem siber yang aman. Menjaga kerahasiaan data pribadi bukan ketakutan berlebihan, melainkan bagian dari perlindungan diri di era serba digital. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lainnya atau informasi-informasi terupdate ya, baik dari nasional, internasional maupun daerah, Anda bisa langsung mengunjungi di laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga Anda yang dimanapun berada ya, mungkin dalam perjalanan ataupun sedang dalam berpergian ke luar negeri, Anda bisa tetap mendengarkan RRI di dalam genggaman Anda, yakni di aplikasi RRI Digital. Dan Anda bisa langsung download di Google Play Store ya. Anda langsung masuk dan search saja RRI Digital. Anda langsung masuk dengan akun Anda. Dan Anda bisa mendengarkan siaran RRI seluruh Indonesia di dalam genggaman Anda. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami ya, di @RRIND dan RRI Pro 1 ND. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: sosial dan tumbuh kembang anak. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Nasi puger telah lama dikenal sebagai salah satu kuliner khas Kabupaten

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang, mendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan mengajak Anda untuk ikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan setelah ini kami akan menghadirkan untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, yakni Bincang Budaya. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong. Dan pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan program Bincang Budaya untuk Anda semua. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Sekarang senang sekali saya Dito Utama dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Ini ruang bersama untuk mengenal, merawat, dan melestarikan kekayaan tradisi yang tumbuh di tanah Flores. Dan pendengar, warisan budaya ini tidak hanya hadir melalui tarian, bahasa, atau tenun ikat, tetapi juga melalui bunyi-bunyian yang menyimpan sejarah dan identitas sebuah masyarakat. Dan salah satunya adalah alat musik geko yang menjadi bagian dari kekayaan seni budaya masyarakat Ende dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan siang hari ini kita akan mengangkat topik yakni mengenal alat musik geko sebagai warisan seni dan budaya Ende Flores. Dan bersama kita telah hadir Bapak Frans Yama ya. Beliau adalah seorang budayawan yang selama ini aktif menjaga dan memperkenalkan seni budaya lokal kepada masyarakat luas. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Frans.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini Pak Frans?
2: Baik-baik.
1: Baik, oke. Okay. Ini kita akan berbincang-bincang musik geko ya. Dan ini juga terima kasih banyak sudah berkenan hadir ini di Studio Pro 1 RRI ND Pak ya. Dan panas-panas ini hadir di dalam studio. Oke, okay. Baik Pak Frans. Kita sebelum berbincang-bincang, alangkah baiknya kita kenalkan ke pendengar ya. Seperti apa sih sebenarnya alat musik geko? Kita langsung putarkan ya untuk satu lagu yang dimainkan dengan alat musik geko. Dan ini merupakan potongan singkat alat musik geko yang dimainkan oleh Pak Frans. Dan pendengar, inilah alat musik geko yang dimainkan langsung oleh Bapak Frans ya. Dan selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya, itu salah satu alat musik tradisional yang ada di ND itu ya. Itu benar betul Pak Frans ya, tadi betul, itu benar. Alat musik gecko gitu ya, yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans, dan suara alat musik gecko itu seperti itu. Dan tadi Bapak Frans sendiri yang menyanyi.

0: karena alat itu orang biasa taruhnya di kebun. Yang berfungsi untuk mengusir hama yang makan. Nah, kemudian bisa juga pada siang hari orang kita kerja capek, bisa alat musik itu dimainkan untuk menghibur diri sendiri. Kalau memang memang kalau ada orang yang ada orang lain, dia beberapa orang yang satunya main geko itu, sedang lain bisa tarian dari situ.
1: Okay.
0: Jadi awalnya itu geko itu disiapkan orang untuk ya mengiringi tarian sendiri-sendiri untuk menghibur diri sendiri dan biasa di kebun.
1: Seperti itu Pak ya. Jadi artinya di kebun alat musik geko itu kan kalau divisualisasikan ya atau digambarkan itu dalam bentuk kayu gitu, kayak kayu yang bongkahan kayu gitu diberi tali gitu ya. Jadi menjalar begini ya. Dan itu apakah dulu asal usulnya tadi kan Pak Frans itu menyampaikan ya bahwa itu untuk alat menghibur diri sendiri gitu. Artinya dulu kan di ladang gitu ya, artinya petani. Itu berarti asal usulnya ketika petani itu atau pekebun itu mencari kayu gitu, disusun menjadi alat musik gitu. Asal usulnya ataukah begitu itu Pak? Seperti itu ya.
0: Seperti itu ya.
1: Menarik sekali ini Pak. Oke. Dan jika berbicara asal usul, apakah Pak Frans ini bisa diceritakan ya, menceritakan kepada pendengar nih Pak? Dari mana nih sebenarnya asal usul alat musik geko dan sejak kapan keberadaannya ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nih Pak?
0: Baik. Ini geko sampai keberadaannya dikenal masyarakat karena memang sudah dia sudah berubah fungsinya. Jadi bukan saja untuk main yang menghibur diri sendiri, tapi bisa menghibur orang lain. Dan itu biasanya digunakan untuk menerima tamu-tamu yang datang. Lalu membuka acara. Acara-acara di waktu pesta itu mungkin dibuka pertama kali itu deh ini alat geko itu. Gitu. Jadi buka acara, terus kemudian upacara penjemputan. Dan ini kita sudah pernah main, kita bisa jemput. Ini ada turis-turis yang dari luar negeri itu ya, kita bisa jemput itu bermain dengan dibuka dengan geko itu.
1: Dengan alat musik geko ya. Tapi kalau pada dahulunya ini sejak nenek moyang kita ya berarti ya, alat musik geko ini asal-usulnya pastinya ya.
0: Asal usulnya dari yang pastinya itu tidak karena dia muncul saja di antara bapak-bapak tani kita yang
1: tiba-tiba muncul gitu di antara bapak-bapak tani ya.
0: Dan dengan tata nadanya belum terlalu seperti yang sekarang.
1: Berarti sekarang sudah mulai ada perkembangan ya. Tadinya tidak tertata untuk nadanya dan sekarang sudah mulai tertata ya untuk nada itu ya. Dan juga chordnya gitu Pak. Dan ini kan sebuah alat musik ya. Kenapa alat musik itu bisa dinamakan geko dengan ini? Yang alat musik yang Bapak sebutkan tadi itu. Kenapa kok? Apakah ada cerita atau filosofi di balik nama tersebut ini Pak Frans?
0: Secara usul geko tidak ada. Tidak ada maksud apa-apa. Tapi geko itu karena di kebun, kalau untuk menghibur hati, menghibur diri sendiri, ataupun ini mengusir hama, ya seperti burung ataupun kera itu harus kita bunyikan. Itu untuk mengusir itu. Sehingga mereka tahu bahwa di sana ada orangnya. Di sana kita tidak boleh masuk. Melarang itu. Nah, kemudian, tapi tetap ini. Nada-nada tidak tersusun, tidak rapi, tidak seperti sekarang. Tetap itu. Jadi itu terus bahannya diambil dari kayu tertentu ya, yang tumbuh di sekitar kebun situ, biasa tumbuh di tebing. Tidak semua kayu kita untuk bisa jadi geko tidak. Hanya kayu-kayu tertentu saja ya.
1: Hanya kayu-kayu tertentu. Nah ini berbicara mengenai bahan ya, artinya bahan untuk alat musik geko itu kan kayunya khusus ya tadi Bapak menyebutkan. Kira-kira itu kayu apa Pak yang dari kebun itu?
0: Itu kebanyakan kayu wai.
1: Kayu wai. Pohon wai ya artinya.
0: Pohon wai ya.
1: Pohon wai.
0: Kalau bahasa daerah saya pohon wai tidak tahu ya bahasa Indonesia apa itu. Pohonnya pohon wai.
1: Dan itu memang khusus ya.

0: dari spesifikasi kayunya itu memang apa ya, muncul bunyi-bunyian gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, pohon
1: bunyi bagus ya.
0: Iya. Itu berarti memang khusus ya. Kalau ya, kayu-kayu lain mungkin ada alternatifnya gitu, Pak. Tidak ya?
1: Ada juga. Ya ada kayu-kayu lain, tapi bunyi tidak sama seperti itu. Nah, contohnya seperti kayu waru itu bisa juga. Tapi hanya bunyinya tidak senyaring kayu waya itu tuh.
0: Oke. Kalau seperti yang tadi kita dengarkan itu tadi itu, Pak. Itu alat musik gekonya menggunakan kayu apa itu, Pak?
1: Yang tadi itu yang kita baru dengar tadi itu adalah alat saya gunakan kayu yang namanya koki.
0: Koki ya.
1: Kayu koki itu sejenis kayu tapi dia bentuk tali merambat menempel di pohon lain. Itu kan saya mau cari tahu apakah kayu-kayu lain selain itu waya itu bisa bunyi tidak? Ternyata bisa bunyi, dia bunyi seperti apa?
0: Okay.
1: Jelas ada beda.
0: Baik. Tapi itu percobaan gitu ya. Artinya eksperimen gitu ya, percobaan. Ya. Ternyata bisa dan
1: bisa.
0: Bagaimana, Pak? Kalau dibandingkan dengan kayu pohon apa tadi, pohon waya itu ya.
1: Baya.
0: Lebih bagus mana ini, Pak?
1: Lebih bagus waya.
0: Lebih bagus waya. Ya. Oke. Okay. Berarti memang alat musik gekko harus dengan kayu pohon waya itu ya. Oke. Dan ini tadi kan asal usul dari musik gekko ini alat untuk mengusir hama. Mengusir hama dari pertanian gitu ya. Dan kemudian menjadi alat penghibur diri dan kemudian berlanjut menjadi alat penghibur masyarakat ya, untuk hiburan masyarakat. Dan Bapak sendiri ini kan sudah bisa ya, gemar sekali atau sangat-sangat lincah memainkan alat musik gekko nih. Dan dari Bapak Frans sendiri ini bagaimana, Pak? Perasaan Bapak itu ketika memainkan alat musik gekko. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ini untuk alat menghibur diri. Perasaan Bapak kira-kira seperti apa itu kalau ketika mendengar ataupun memainkan gitu, Pak?
1: Saya merasa senang sendiri, kemudian bangga.
0: Bangga,
1: bangga karena apa? Ya, karena saya dengan kayu tertentu, dengan bentuk alat yang tadinya masih kuno yang hanya berapa set, saya bisa menciptakan lagi, menciptakan sesuai dengan nada yang teratur, nada yang sudah teratur di dalam tata nada yang ada. Dan saya memperbanyakkan bilah-bilah kayunya itu tuh, itu sesuai dengan seni musik yang saya ambil contohnya itu dari gitar ya, sebagai yang tadi. Dan di situ dalam satu tekanan nada, dalam satu nada dasar itu biasanya ada rentangannya satu dua oktav. Oktav itu tuh, itu kita bisa menyanyi dari lagu yang paling rendah sampai dengan tinggi. Itu bisa. Tapi kalau yang satu oktav atau tujuh batang saja itu tidak bisa sama sekali. Tidak bisa, hanya nada tertentu atau lagu-lagu sederhana sekali itu bisa. Tapi kalau sampai nada seperti yang lagu tadi, pembukaan tadi itu, itu kita pakai lambu-lambu itu, itu nadanya dari nada paling rendah ke sampai paling tinggi itu intervalnya itu dua oktav.
0: Dua oktav ya.
1: Sama dengan lagu Indonesia Raya itu. Indonesia Raya itu lagu yang paling tinggi kan lah.
0: Oke.
1: Okay. Do do fa la la la la la sol mi mi. Itu. Jadi, turun ke bawah yang paling rendah tuh mi. Mulai dakwah mi fa sol mi. Jadi makanya di dalam tata itu menata alat itu tuh harus sebanyak dua oktav.
0: Dua oktav. Gitu, ya. Kalau untuk oktav itu kan bisa naik dan turun ya?
1: Bisa turun ya.
0: Ya turun. Kalau untuk nada yang posisi standar ya, artinya di nol ya, oktav itu di posisi nol itu, apakah ada alat tersendiri gitu, Pak? Ada oktav satu, oktav dua, oktav tiga gitu?
1: Nah kalau kita
0: mau menaik turunkan itu,
1: mau kesini naik turun di interval 2 oktav itu bisa.
0: Bisa.
1: Cukup itu. Tapi kalau 3 oktav terpaksa harus ada ini alat lain lagi, maksudnya yang gecko yang lain di samping kita. Di 2.
0: Itu khusus ya. Berarti untuk khusus oktav 1 ada tersendiri begitu ya. Oke.
1: Okay. Contoh bisa bass itu. Bass itu harus bikin sendiri. Bikin sendiri lagi.
0: Oke. Okay. Bisa. Memang ada bassnya juga, Pak ya?
1: Ada.
0: Oh, penyebutannya bass ya gitu ya.
1: Iya.
0: Itu dalam satu rangkaian gitu.
1: Satu rangkaian.
0: Oke, kalau satu rangkaian ya, ada bassnya tersendiri ya. Oke, ini sangat-sangat menarik ya. Dan Pak Frans ini bukan hanya merasa senang ketika memainkan atau mendengar, tapi merasa bangga ya.
1: Bangga ya.
0: Bangga bahwa bisa, warisan bisa iya, warisan ya. Nenek moyang kita ini bisa terus didengar dan dimainkan ya.
1: Ya.
0: Dan ini semoga nanti warisan-warisan nenek moyang seperti ini tuh bisa dikenal oleh anak cucu kita nanti ini, Pak. Ya, semoga ya. Kedepannya dan kita terus berupaya mengenalkan gitu, Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan kita berbicara mengenai keunikan dan nilai-nilai budaya nih dari musik Gekko ini sekarang, Pak. Dan dari musik Gekko, bahwasannya di Florence ya, di NTT juga itu kan ada berbagai alat musik juga, tidak hanya Gekko kan.
1: Iya.
0: Dan apa sebenarnya yang membedakan Gekko itu dengan alat musik tradisional lain yang ada di Florence ini, khususnya di NTT, Pak, atau ya. Di Florence lah ya.
1: Itu di Flores ada bermacam-macam alat tradisional ya. Dan ada gong. Ada gong gendang itu tuh. Dan itu ada dan bentuk berbeda-beda, tapi sebenarnya mainnya sama. Apa? Untuk itu, tapi terlalu statis.
0: Oke.
1: Okay. Beda dengan Gekko.
0: Oke.
1: Okay. Gekko itu bisa bermain ya jenis musik apa saja. Bisa. Dan Gekko itu tuh. Sedangkan alat lain seperti gendang gong tidak sama.
0: Oh, oke. Okay. Statusnya. Berarti itu nilai tersendiri ya, nilai istimewanya dari Gekko gitu ya. Oke. Dan tadi saat mendengarkan iramanya Gekko itu kan pasti memiliki nada-nada tersendiri ya.
1: Iya.
0: Dan apakah setiap nada dan irama ini ya, yang dimainkan oleh Bapak tadi yang sudah kita putarkan itu memiliki pesan tertentu bagi masyarakat, Pak? Setiap nada-nadanya gitu?
1: Ada.
0: Seperti apa? Bisa dijelaskan, Pak?
1: Contoh, nada-nada yang bunyi tapi karena hasil dari pukulan saja, ya. Tapi itu untuk menandakan orang harus bangun dan menari.
0: Oke.
1: Okay. Orang harus pesannya seperti itu. Nah, tapi kalau umpamanya Gekko ini main di awal lebih dulu dengan sebuah intro dan ikut lagu, itu berarti suruh orang menyanyi.
0: Oke. Okay. Artinya ketika intro dulu ya, alat musik bermain mulai gitu ya.
1: Iya.
0: Yang tadi kita dengarkan itu artinya saat intro itu orang-orang berdiri dan ikut bernyanyi dan menari gitu.
1: Ya.
0: Oh. Oke, okay. Itu salah satu pesannya. Kalau memang tidak ada tanpa intro gitu, Pak. Atau biasanya kalau saat diputarkan ya.
1: Kalau intro tidak ada agak susah.
0: Gitu ya, langsung susah pasti semua pakai intro ya. Artinya ketika Gekko itu dimainkan semua orang ikut juga ya untuk menari atau bernyanyi gitu, Pak ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Karena ini sesuai dengan awal tadi ya, bahwa ini untuk menghibur diri sendiri dan juga seluruh masyarakat gitu, Pak ya. Oke. Dan dalam tradisi masyarakat Ende ini, Pak. Dan alat musik Gekko ini itu biasanya dimainkan itu kapan, Pak ya? Pada acara-acara apa atau pada momen-momen apa gitu, Pak?
1: Itu bisa dimainkan waktu misalnya upacara-upacara keagamaan. Ya, untuk lagu-lagu Natal paksa bisa kita mainkan itu. Terus ini penjemputan tamu ya.
0: Oke.
1: Terus itu ada di kita main pada saat pembukaan suatu festival gitu. Waktu itu
0: seperti acara-acara kebesaran dan juga keagamaan seperti itu, Pak ya. Oke. Baik. Dan juga dari musik Gekko ini, Pak, seberapa penting, Pak, peran musik Gekko ini dalam mempererat hubungan sosial dan kebersamaan warga? Apakah ada hubungannya dengan ini, Pak?
1: Karena Gekko ini barusan diperkenalkan belum terlalu lama, ya, sehingga belum banyak mengundang simpati masyarakat untuk itu. Mereka hanya tahu sih, kok hanya menggugah mereka bahwa kok Gekko ini kok bisa mengiring lagu tuh, orang bisa menyanyi, bisa itu melodi. Seperti dalam rangka untuk sementara itu masih dalam rangka memperkenalkan dan menggugah hati orang. Dan orang memang sudah tergugah.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Wah, kok bisa ya? Ya makanya itu tetap saya perkenalkan terus, mainkan terus, ya. Dan sekarang jangkit lagi ke, saya masih pikir arahnya ke sekolah-sekolah, so bisa diterapkan di dalam pendidikan, dunia pendidikan.
0: Oke, iya. Dan itu bisa menjadi bahan ajar juga nanti ya. Dan itu yeah. memang harus dikenalkan sih yeah. alat musik daerah itu, karena ini kan juga salah satu unsur seni ya, dan di unsur seni itu merupakan unsur budaya kita nih ya. Dan yeah. ini memang harus terus diwariskan, jangan sampai punah ini Pak. Yeah. Oke. Dan tadi itu memang orang-orang pada tertarik ya, berbicara mengenai itu baru saja diperkenalkan. Itu dalam arti baru saja diperkenalkan, itu diperkenalkan dalam arti seperti apa Pak? Baru dalam arti mengeluarkan yang sudah dikenal, tidak dikenal lama ya.
1: Iya.
0: Itu baru dikenalkan lagi begitu atau seperti apa Pak?
1: Baru dikenalkan lagi itu sekitar 2022 itu.
0: 2022 ya, baru diperkenalkan ya. Kembali ya.
1: Kembali gitu.
0: Padahal ya. Ini sebenarnya sudah ada sejak era kapan
1: sudah
0: ini?
1: Sudah lama.
0: Sudah sangat-sangat lama ya.
1: Iya.
0: Mungkin sebelum ada Indonesia sudah ada di India itu alat musik.
1: Sudah
0: itu.
1: Ada.
0: Sudah ada ya. Sebelum kemerdekaan
1: dalam
0: Indonesia.
1: Dalam bentuk sederhana itu seperti saya katakan tadi itu. Itu sudah ada itu tuh.
0: Apakah Bapak juga mengetahui apakah ada alat musik geko yang pertama itu, Pak? Yang mungkin masih ada gitu. Untuk saat ini tidak ada ya atau
1: tidak ada lagi.
0: Karena proses itu karena bahannya kayu juga ya. Jadi pelapukan itu ya. Oke, dan ini
1: kalaupun ada. Kalaupun ada itu ada satu, tapi di Nubusi ada sebuah petua-petua sudah meninggal. Saya pernah kunjungi dia gitu, dia karena dia hobi, dia setiap sore dia main itu di tempat kuburnya untuk menghibur diri sendiri. Kalau kala bisa capek, kecapean atau memang kalut, dia bisa main sendiri itu. Tapi sebatas untuk yang lagu-lagu untuk menarian atau penari itu.
0: Okay,
1: untuk menari okay. ya.
0: Untuk menari itu ya.
1: Jadi
0: ya,
1: itu.
0: Okay.
1: Ada nada itu saja. Tapi okay. tidak seperti itu. Dan itu memang kuno. Kalau mulai
0: kuno,
1: itu.
0: Ada itu ya?
1: Ya ada.
0: Itu yang versi kunonya itu.
1: Ya.
0: Dan ini memang kita harus terus mengenalkan ini. Ini kan artinya baru kita proses pengenalan kembali ya.
1: Ya.
0: Untuk alat musik geko ini. Ya. Oke, baik Pak. Dan menurut Pak Frans nih, Pak, mengapa alat musik tradisional seperti geko ini perlu dipandang ya sebagai identitas budaya masyarakat ini, Pak?
1: Sangat perlu ya. Karena itu ya merupakan alat baru sama sekali. Dan bahkan belum terlalu banyak orang ini mengenal geko itu. Makanya itu harus diperkenalkan terus ya. Sehingga itu menjadi ya kedepannya sudah menjadi brandnya Ende ya.
0: Oke.
1: Ya Ende. Sehingga musuh geko oh ini. Kalau Ende ya orang akan ingat oh geko. Karena tidak ada di tempat-tempat lain yang ada geko.
0: Iya. Oke. Ini ya sangat-sangat menarik ya. Dan dari musik geko ini Pak, apakah ada nilai-nilai kehidupan Pak yang diwariskan oleh leluhur ya, atau diwariskan oleh kita nanti ke depannya ini melalui praktik memainkan musik geko, nilai-nilai kehidupannya itu?
1: Ya, itu istilahnya mau menghidupkan kembali tradisi yang sudah hilang. Menggugah orang untuk mengingat kembali bahwa itu adalah musik kita yang harus kita pertahankan itu dan kemudian kita kembangkan. Karena musik itu agak sedikit ya beda dari musik lain karena dia sangat hidup, dia bisa berkolaborasi dengan musik apa saja.
0: Oke.
1: Musik modern
0: bisa berkolaborasi ya. Oke, dan dari Pak Frans ini sudah mahir sekali nih memainkan geko ya. Dan apakah ada sudah banyak ini untuk yang bisa memainkan alat musik itu, Pak?
1: Ada pukulan itu ada juga beberapa. Tidak semua pukulan-pukulan itu tuh beat-beat itu mereka tahu. Kan untuk menguasai itu harus orang harus latih, biasa kan. Ya. Kedengaran mudah, tapi waktu kita mainkan itu ini.
0: Tidak mudah juga ya?
1: Tidak mudah.
0: Okay.
1: Nah, misalnya pukul-pukulan yang misalnya jenis saja pukulan-pukulan tenggo, pukulan waltz, pukulan mas, segala macam pukulan itu seperti yang ada di ilmu musik itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Itu tidak semua orang bisa, kecuali dia latih.
0: Oke, okay. Baik Pak Frans. Dan untuk saat ini, untuk proses belajar nih misalnya, semisal saya nih mau belajar geko itu, bisa juga berarti Pak ya?
1: Bisa,
0: sangat-sangat
1: bisa ya.
0: Oke, okay. Dan dari proses belajar memainkan alat musik ini Pak, di pada zaman dulu dibandingkan sekarang ini apakah ada perbedaannya Pak? Kalau dulu perlu belajarnya bagaimana, kalau sekarang belajarnya gimana, metodenya begitu Pak?
1: Ya, itu harus memiliki alat, peralatan memang. Supaya dia bisa praktek sendiri. Terus dan di situ untuk latihan supaya orang bisa mengenal not itu, bagi orang yang baru saya bisa tulis entah dengan nada tertentu ya. Nada dari nada yang paling rendah dari dua oktav tadi itu, itu dari paling rendah sampai paling tinggi. Contohnya misalnya musiknya misalnya kita menada G umpamanya. Nada G. G itu kan sama sol, do sama di sol ya. Nah kita sarper kita buat sol dulu. Bunyi pertama kali itu tuh sol. Sesudah itu sama di do. Nah, kemudian kita mulai turun ke bawah. Sol turun ke bawah, fa, mi, re, do ke bawah. Lalu kemudian sol naik ke atas. La, si, do terus naik ke atas. Dan harus berakhir di sol lagi.
0: Kalau okay, mulai sol gitu. Itu metode belajar salah satu ya.
1: Ke atas sampai di sol tinggi, ke bawahnya itu harus sampai dengan sol juga.
0: Iya. Oke. Dan dari alat musik geko ini, biasanya kalau band gitu, kalau seperti yang modern ya, ada gitaris gitu kan, ada bassis gitu disebut gitu. Itu kan pasti ada maestronya juga ya. Maksud sang maestro. Apakah Pak Franz juga seorang maestro di geko atau ada tersendiri Pak di alat musik geko ini?
1: Untuk belum pernah ada ya maestro geko ya. Kalau untuk sekarang barangkali belum ada. Kalau saya mau katakan bahwa mungkin baru saya ya, karena saya mulai.
0: Baru Pak Franz ya. Ini jangan-jangan Pak Franz ini seorang maestro gekonya ini nanti nih. Begitu ya.
1: Saya tidak bisa katakan begitu karena saya sendiri tidak tahu, tapi melalui berkembangnya itu ada.
0: Gitu ya.
1: Dan ternyata yang main seperti itu, main-main ke lagu-lagu semua itu baru saya.
0: Baru Pak Franz ya. Dan ini kita juga mengenalkan ya kepada pendengar semua ini terkait dengan alat musik geko, dan tadi kita juga di pembukaan sudah sedikit memainkan ya. Dan dari tokoh-tokoh dulu itu juga belum ada Pak ya, untuk
1: belum
0: yang memainkan geko, mungkin sang maestro gitu belum ada ya.
1: Main ada, tapi sekadar itu tadi, sekadar pada irama atau nada tertentu saja ya. Itu pukulan-pukulan tertentu saja, tidak berkembang seperti yang sekarang sampai dia mengiring menyanyi dan lain sebagainya, mengiring lagu. Tidak, lalu pukulannya itu tetap ya itu saja.
0: Hanya itu
1: pukul
0: saja.
1: Pukul macam gong gendang gitu tuh.
0: Baik. Dan ini Pak, ini apakah musik geko ini juga menjadi media ya untuk menyampaikan cerita, nasihat atau sejarah gitu juga Pak? Apakah ini sebagai media ya alat musiknya itu Pak?
1: Saras kita bisa menjadi media untuk menyampaikan pesan tertentu. Ya. Tapi itu mesti dengan lagunya. Karena isi pesan itu ada di lagu. Jadi itu. Lalu kemudian di pukulan itu bisa juga, misalnya pesan supaya orang harus bersemangat, ya. Jangan malas. Itu dengan geko bisa. Dan bagaimana cara dia pukul itu?
0: Itu ya. Itu ada makna tersendirinya begitu Pak. Baik. Dan ini kita tadi sudah berbicara ya mengenai musik geko nih, dan Bapak sudah menjelaskan sejarahnya itu bagaimana. Dan kita sebelum lanjut untuk ngobrol di Bincang Budaya edisi siang hari ini, kita pastinya ajak pendengar ya Pak, kalau ada yang ingin bergabung dengan kita untuk bertanya ataupun ingin beropini ataupun ingin hanya ingin bertegur sapa kepada Pak Franz, sangat-sangat boleh ya. Dan kita akan ajak, dan kita setelah ini akan jeda terlebih dahulu dan akan kami putarkan alat musik geko yang dimainkan oleh Bapak Franz dengan lagu Indonesia Raya. Dan untuk pendengar semua yang ingin bergabung di studio di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Untuk Anda yang ingin bergabung ya bersama kami untuk kirim-kirim salam juga bisa kepada narasumber ataupun kepada pendengar lain ya, dan juga ataupun ingin bertanya ataupun ingin memberikan opini, sangat-sangat bisa. Dan pendengar, inilah penampilan musik geko ya, alat musik yang dimainkan oleh Bapak Franz, dan lagu ini yakni lagu Indonesia Raya. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Jalur Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Tadi ini barusan Anda dengarkan ini. Ini merupakan alunan musik Gecko ya. Betul ya Pak Frans ya. Dan ini alat musik yang dimainkan oleh Pak Frans sendiri. Dan ini bunyinya alat musik Gecko itu seperti itu. Dan tadi merupakan irama dari lagu Indonesia Raya ya. Betul ya. Dan itu yang dimainkan sendiri oleh Bapak Frans. Dan ini sangat menarik ya. Dan ini sangat-sangat apa ya, untuk bahasanya itu sangat-sangat budaya sekali ya, atau berkesenian ya, dalam arti ya berkesenian. Dan ini alat musik ini memang kita ini memperkenalkan ya kepada pendengar, dan nanti pendengar sudah mendengarkan juga, dan mungkin pendengar yang ingin bergabung atau bertanya-tanya ya kepada Pak Frans sebagai narasumber di siang hari ini bisa melalui line telepon di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya, dan telepon di 0821 3878 8786. Dan kita akan lanjut bincang-bincang kita di siang hari ini Pak ya. Dan tadi sudah kita dengarkan nih alat musik Gecko ini. Itu, dan itu tidak kalah bagus juga dengan musik-musik yang modern. Itu sangat-sangat menarik. Kita mendengarnya, saya pun juga terhibur. Ini saya sebagai pendengar juga artinya kan, tadi alat musik Gecko. Dan sekarang ini kan kita sudah masuk era modern ya, era modernisasi. Dan di tengah arus modernisasi ini dan masuk musik digital nih, pastinya musik-musik digital sekarang sudah masuk ya. Dan tantangan apa Pak yang dihadapi dalam melestarikan alat musik Gecko ini Pak?
1: Ya, ini harapan kedepannya itu adalah super musik Gecko ini bisa bermain bersamaan dengan alat-alat yang lain, alat-alat modern, ya, begitu, sekaligus untuk perkenalkan, bahwa alat tradisional itu ada, seperti itu, karena itu alat baru,
0: ya. Ini yang disebut alat baru yang Gecko-nya atau
1: Gecko-nya.
0: Gecko ya, jadi beriringan gitu berjalannya ya,
1: ya.
0: Dan itu apakah ada tantangan tersendiri Pak ketika di alat musik yang modern itu dan juga Gecko ketika dibandingkan?
1: Ya tantangannya ya ada sih. Ini karena nada dasar ada yang tidak sama, tapi makanya dibantu dengan alat seperti itu supaya semua nada itu sama ya. Sebab waktu kita bermain sebentar itu, yang keluarnya itu adalah kedengarannya serasi dan sama.
0: Seperti itu Pak ya. Dan kita berbicara mengenai musik Gecko nih Pak. Dan bagaimana minat generasi muda Ende terhadap musik tradisional saat ini Pak?
1: Minat mereka ya masih rendah ya. Nah, itu dipengaruhi oleh karena ketidaktahuan mereka menyangkut dengan seni, ya, seni musik itu tuh banyak anak-anak kita tuh belum tahu banyak, sehingga mereka tuh not saja mereka tidak tahu baca not, belum tahu. Nah mereka hanya paling-paling bisa menjiblak atau meniru dan tidak tahu not, hanya mendengar lagu ikut saja begitu bisa. Nah seperti lagu di karaoke, lagu-lagu karaoke itu. Tapi untuk nada, note-nya itu mereka sudah tahu. Coba kalau mereka alihkan dari lagu itu, mereka bikin dari note sendiri, mereka tidak tahu. Nah disitulah letaknya. Anak-anak itu susah sekali. Mereka menghafal saja. Jadi itu suatu hal yang membuat mereka tidak tertarik. Mereka mau dengar saja langsung itu tertarik. Tapi untuk mau supaya tahu, mereka bisa main ke suatu alat musik, tidak.
0: Dan ini itu ya salah satu, ini juga antara di minat tadi itu menjadi tantangan juga ya di generasi muda. Dan karena generasi-generasi muda ini merupakan penerus dari warisan budaya juga. Dan ini apakah dari Pak Frans ini ada solusinya ya jika anak muda itu tidak mengenali ada. Seperti apa itu?
1: Ada. Maka solusi saya itu tuh harus kerjasama dengan sekolah-sekolah. Harus kesempatan, dan saya siap untuk sekolah-sekolah yang misalnya minta untuk melatih ya seni musik itu khususnya musik-musik tradisional. dan lebih khusus lagi gecko, karena gecko dia punya manfaat dan kegunaan terlalu banyak.
0: Oke.
1: Ya, maka sekarang untuk sementara itu saya baru masuk di salah satu SD yang dekat situ. Jadi saya berikan peralatan saya kasih, saya kerja kasih mereka, kemudian saya tulis peralatan itu dengan note itu, sehingga kalau guru ajar tentang note, ya, maka langsung lihat di mana alat itu.
0: Oke.
1: Tuh di mana re, di mana v, misalnya di mana itu langsung. Jangan kita berteori saja, tidak langsung pegang di alat karena mereka tidak tahu terus. Sehingga mereka biasa dengan mendengar bunyi langsung dari alat dan mereka sendiri langsung bisa melatih main.
0: Oke, baik. Ini sudah diawali dengan SD, SD salah satu SD di Kelurahan
1: Rewarangga.
0: Rewarangga ya. Oke, baik. Dan ini nanti semoga bisa menjalar ke seluruh sekolah ya, baik jenjang SD, SMP maupun SMA, bahkan perguruan tinggi, Pak. Kalau bisa nanti untuk bisa masuk ke sana gitu, Pak. Dan karena ini juga salah satu warisan seni dan budaya dari ND ya. Dan ini merupakan asli dari ND dan jarang sekali orang yang tahu, akan tetapi ini juga harus terus dilestarikan dan harus dikenalkan ke masyarakat luas di generasi saat ini nih, Pak. Oke. Dan dari Bapak sendiri, itu kan tadi Bapak rencana mau masuk ke sekolah-sekolah ya. Dan dari peran keluarga ini, apakah jika ada seseorang yang mengenal musik gecko, apakah peran keluarga itu penting juga, Pak, untuk mengenalkan ke generasi-generasi selanjutnya, Pak?
1: Sangat penting.
0: Apakah ada contohnya gitu?
1: Contoh seperti pentingnya peralat ada. Butuhkan misalnya kalau ada orang melatih ya. Itu keluarga itu tidak boleh sama risih atau merasa terganggu, ribut. Kalau namanya musik itu dia selalu ribut. Itu maka dukungan dari keluarga itu harus ada. Nah, kemudian dari keluarga sendiri juga mereka harus punya rasa ketertarikan dan melatih terus, so mereka juga tahu. Nah, dari keluarga itu mungkin bisa jangkit kepada keluarga lain. Akhirnya seluruh masyarakat sekitar itu mereka akan merasa tertarik ya, karena kebiasaan. Itu. Tapi kalau umpamanya di kita tidak dari keluarga itu misalnya nonton saja atau tidak itu, maka bahkan bisa hilang lagi.
0: Itu Pak ya. Jadi modelnya seperti mendengarkan musik dibiasakan yang tadinya tidak terbiasa mendengar, ini jadi ikut-ikutan nanti, harapannya begitu, Pak ya. Ini salah satu metode pengenalan ya. Dan juga Pak, ini dari Bapak sendiri, harapan Pak Frans ini terhadap masa depan musik gecko di tengah perkembangan zaman saat ini seperti apa, Pak ya?
1: Saya melihat bahwa gecko itu satu saat ya bisa dijadikan ya musik, ya musik-musik ya apa namanya itu yang bisa berkolasi di musik-musik modern lain. Bisa di antaranya itu alat itu ya. Dan malah bisa mendunia lah
0: ya.
1: Itu harapan saya.
0: Dan dari Pak Frans sendiri, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan ya kepada generasi muda di Flores nih khususnya, agar tetap mencintai dan melestarikan seni tradisi di daerahnya, Pak?
1: Itu saya sangat mengharapkan supaya mereka itu, masyarakat itu, setelah melihat harus belajar. Mereka harus datang belajar, dan kalau ada kekurangan bisa kontak saya sendiri, saya rela mau ke mana saja itu bagaimana mengajarkan itu tuh. Tentang semua pukulan-pukulannya, jenis apanya, kemudian tuh lagu-lagunya harus iring mana, kemudian bagaimana mengiringi sebuah tarian.
0: Baik. Dan ini pesannya itu ya dari Pak Frans ya. Atau mungkin ada pesan-pesan lagi, Pak, yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND ini, Pak, yang ingin disampaikan mengenai
1: saya ingin mau sampaikan supaya mereka itu ya suka mendengar, suka mendengar bunyi gecko itu suka, dan kemudian mau supaya mereka juga mau belajar Mau belajar itu. Okay. Karena itu merupakan musik yang, ya, merupakan ciri khas ini, kabupaten ini tuh, itu. Maka masyarakat ini harus tahu, harus bisa memainkan itu semua.
0: Baik, Pak. Dan memang itu ya yang pesan-pesan khusus nih dari Pak Frans. Dan ini menarik sekali. Dan ini pertanyaan terakhir, Pak, ya. Ini untuk Pak Frans ini. Dan kita setelah ini, karena sudah di penghujung acara juga, ya. Dan jika suatu hari nanti musik Gecko itu diperkenalkan ke panggung nasional ya maupun internasional, nilai apa, Pak, yang ingin Bapak tunjukkan kepada dunia tentang masyarakat Ende, Pak, dan juga musik Gecko itu, Pak?
1: Dengan musik Gecko itu saya mau memberitahukan kepada masyarakat dunia dan nasional ini bahwa inilah musik khasnya orang ini. Gecko punya itu yang saya mau sampaikan. Karena yang lain tidak ada, hanya di Ende saja.
0: Inilah musik khasnya dari Ende ya. Artinya jika suatu saat musik Gecko ini dibawa ke panggung nasional, artinya Ende juga dibawa ke nasional dan internasional, gitu, Pak.
1: Seperti
0: ya.
1: Seperti itu ya.
0: Menarik. Dan harapannya juga nanti alat musik ini juga bisa terus dikenal ya, dan juga sesuai harapan dari Pak Frans juga tadi, bisa menjadi alat musik pengiring ya, pengiring alat-alat musik modern yang untuk saat ini, gitu, Pak, ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Frans yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui RRI ND, Pak, sebelum kita tutup, Pak?
1: Ya, tidak, untuk sementara belum ada. Itu termasuk pemain saat seperti tadi itu, supaya suka. Setelah mereka melihat, mendengar, mereka harus suka terhadap alat musik Gecko ini,
0: ya.
1: Dan merasa tertarik, dan kedepannya itu supaya kita mereka harus berarti itu untuk melestarikan Gecko ini, supaya Gecko ini tidak boleh mati, karena itu jiwanya di ini ada di Gecko itu.
0: Jiwanya Ende ada di Gecko, gitu. Baik, menarik sekali deh, Pak. Ini terima kasih banyak ini, Pak, untuk waktunya di siang hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ende ya, dalam program acara Bincang Budaya ini. Dan kita sudah hampir 1 jam ya sudah bincang-bincang ini mengenai alat musik Gecko ini di dalam studio, dan pastinya ini pendengar juga mengikuti ya di dalam ruang dengarnya. Dan kita di sebagai penutup ya tadi pertanyaan itu, Pak, ya. Baik, pendengar setia Pro 1 RRI ini dimanapun Anda berada ya, tak berasa hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Bincang Budaya ya di siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Bapak Frans Yama, kita belajar ya bahwa alat musik Gecko ini bukan sekedar instrumen penghasil bunyi, melainkan warisan seni yang memuat sejarah, identitas, nilai kebersamaan, serta kearifan masyarakat Ende yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan terima kasih kembali kepada Bapak Frans Yama atas waktunya, pengalaman dan juga pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua siang hari ini. Semoga obrolan kita siang hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk mencintai warisan leluhurnya. Dan saya Dito Utama pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI ND menghadirkan informasi dan juga inspirasi dan budaya untuk Indonesia. Selamat siang dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 28 Juli 2026. Dengan sari berita, Kodim 1602 ND salurkan bantuan fasilitas penunjang pendidikan di wilayah pelosok. Stok vaksin anti rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas, masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan.

0: Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Wujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat, Kodim 1602 ND salurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Impres Wolomage, Desa Aendoko, Kecamatan Webaria. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Kodim 1602 ND menyalurkan bantuan meja belajar bagi SD Impres Wolomage di Desa Aendoko, Kecamatan Webaria sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, dalam dialog bersama RRI mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang, yakni membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki TNI. Menurut Dandim, kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dukungan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Menurutnya, bantuan fasilitas meja belajar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan semangat belajar para siswa.
2: Jadi TNI ini hadir untuk rakyat. Jadi kita hadir ini mendengar, membantu, dan bekerja sama dengan rakyat. Jadi apapun yang keluhan masyarakat yang ada di seputaran TNI, khususnya anggota saya Babinsa, itu sebagai tugas pokok kita untuk mendengar kesulitan masyarakat tersebut. Bagaimana disampaikan di dalam 8 wajib TNI kita, yaitu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
1: Penyerahan bantuan diwakili oleh Danramil 03 Detusoko, Letu Infantri Muhammad Nasir. Atas nama Dandim 1602 ND, ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
3: Harapan kami dengan terdukungnya meja dan kursi ini dapat membuat semangat dalam proses belajar mengajar, kemudian tentunya dirawat dengan baik sehingga masa pakainya lama. Demikian, terima kasih.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Lukas, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Impres Wolomage.
4: Dengan bantuan sumber yang dibantu oleh Kodim 1602 ND, saya atas nama tokoh dan masyarakat
1: dengan adanya perhatian dari TNI AD melalui Kodim 1602 ND, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan lebih nyaman dan giat di wilayah pelosok. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Stok vaksin anti rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas. Masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan. Selengkapnya, Ferisoo melaporkan.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menyampaikan bahwa ketersediaan stok vaksin anti rabies atau VAR saat ini sangat terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawa, kepada RRI mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo telah mengajukan permohonan penambahan stok vaksin anti rabies kepada pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini, pengajuan tersebut belum mendapatkan tanggapan sehingga pasokan vaksin tambahan masih belum tersedia.
6: Untuk persediaan vaksin kami di Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo saat ini memang tinggal sedikit. Vaksin yang kami gunakan ini adalah buffer stock yang tahun 2025. Sedangkan untuk pengadaan tahun 2026 sudah dianggarkan dalam DPA dalam perjalanan waktu. Ketika survei harga sudah naik sehingga kami belum bisa membelanjakan. Dan kondisi yang ada kami menunggu di perubahan anggaran nanti baru kami menyesuaikan dengan harga yang terbaru. Kami sudah bersurat ke tingkat provinsi, nah, sampai hari ini belum ada jawaban untuk kami, untuk penambahan vaksin untuk membantu kami di kabupaten.
5: Meski menghadapi keterbatasan stok vaksin, Dinas Peternakan terus berupaya melakukan berbagai langkah pengendalian rabies di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan rapid test terhadap hewan yang dicurigai terpapar rabies guna mendukung deteksi dini dan penanganan secara cepat. Selain itu, petugas juga terus melakukan pemantauan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan rabies.
6: Ketika petugas kami melakukan vaksinasi, sesedapat mungkin ternaknya dikasih untuk divaksin, dan setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan, karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar akan menggigit hewan yang sudah divaksin itu.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menghimbau masyarakat, khususnya pemilik hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera, agar segera memanfaatkan layanan vaksinasi ketika vaksin tersedia. Vaksinasi merupakan langkah paling efektif untuk melindungi hewan dari rabies sekaligus mencegah penularan penyakit kepada manusia. Setelah hewan divaksin, masyarakat juga diharapkan memeliharanya dengan baik, yaitu dengan mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan dan tidak membiarkannya berkeliaran bebas. Upaya ini penting untuk mengurangi risiko kontak dengan hewan lain yang belum divaksin serta memudahkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan hewan. Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies atau terjadi kasus gigitan hewan penular rabies. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan penyebaran rabies dan menjaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Melalui sinergi semua pihak diharapkan kebutuhan vaksin anti rabies dapat segera terpenuhi sehingga program vaksinasi dapat kembali berjalan optimal dan perlindungan terhadap hewan maupun masyarakat dapat terus ditingkatkan. RRI NDVRI SOO melaporkan.
0: Ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Bajawa, Kabupaten Ngada dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Laporan Suimam.
7: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, kepada RRI, Senin 27 Juli 2026 mengatakan, stok beras saat ini mencapai 2.197 ton. Stok tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang menjadi cakupan pelayanan Bulog Cabang Bajawa, yakni Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Menurutnya, jumlah persediaan beras yang tersedia saat ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan mendatang.
8: Jadi selama 5 bulan dari Agustus sampai Desember itu kita masih cukup. Jadi stok kita di dua kabupaten dan Gigi ini sudah sangat aman.
7: Ia melanjutkan, meski stok dinilai aman, Bulog Bajawa tetap melakukan evaluasi setiap bulan untuk memantau perkembangan kebutuhan dan permintaan beras di pasaran. Jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar, Bulog akan menambah persediaan guna menjaga ketersediaan beras di wilayah Ngada dan Nagekeo.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Puskesmas Kota ND menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dengan menerapkan etika batuk, memakai masker, dan menjalani pola hidup bersih serta sehat. Langkah pencegahan tersebut dinilai penting untuk menekan risiko penularan di tengah meningkatnya kasus ISPA. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
10: Puskesmas Kota ND menghimbau masyarakat menerapkan etika batuk menggunakan masker dan menjalani pola hidup bersih serta sehat sebagai upaya mencegah penyebaran infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. PLT Kepala Puskesmas Kota ND Tresia Mida mengatakan masyarakat juga perlu melakukan penanganan mandiri saat mengalami gejala ISPA agar proses pemulihan berlangsung lebih cepat dan resiko penularan dapat diminimalkan. Selain beristirahat dan menjaga asupan gizi, masyarakat juga dihimbau rutin mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari paparan asap rokok dan polusi udara, serta menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Penggunaan masker juga dianjurkan terutama bagi warga yang sedang mengalami gejala batuk dan pilek sehingga dapat melindungi diri sendiri maupun orang lain dari resiko penularan.
11: Banyak istirahat, kemudian makanan bergizi, banyak minum air hangat, kemudian mencuci tangan, menghindari dari asap, rokok, polusi, kemudian beretika waktu batuk, berarti harus menutup mulut. Kemudian harus memakai masker.
10: Tresya menegaskan masyarakat juga perlu membiasakan etika batuk dengan menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila gejala tidak membaik atau semakin berat. Puskesmas Kota Ende juga berharap penerapan perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten dapat membantu menekan peningkatan kasus ISPA selama musim kemarau di wilayah Kota Ende. RRI Ende, Rama Suci melapor.
0: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayah Kota Ende. Penanganan diprioritaskan pada titik-titik yang dinilai paling mendesak agar mobilitas masyarakat tetap lancar. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
12: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan rusak di kawasan perkotaan. Pekerjaan akan segera dimulai setelah peninjauan lapangan dan proses kontrak dengan rekanan selesai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Mustaqim Beruk, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi bersama rekanan sebagai langkah awal sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Menurutnya, kontrak untuk beberapa paket pekerjaan di kawasan kota juga telah rampung sehingga pelaksanaan dapat segera dimulai. Perbaikan belum bisa dilakukan di seluruh ruas jalan karena keterbatasan anggaran daerah. Oleh sebab itu, pemerintah memprioritaskan titik-titik dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
13: Untuk jalan dalam kota juga sudah kita lakukan kontrak. Kemarin kita sudah lakukan penyerahan lokasi ke rekanan. Ya, kita harapkan setelah ini sudah bisa segera dikerjakan. Jadi kita harapkan dengan ini walaupun kita tidak bisa menjangkau semua, tetapi untuk titik-titik krusial itu pasti kita tangani. Nah, sedangkan yang lain nanti kita sesuaikan dengan kemampuan keuangannya lah.
12: Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain kawasan pasar, Jalan Cumi-Cumi, Jalan Sudirman, dan Jalan Bakti. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Selama proses perbaikan berlangsung, akses masyarakat tetap dibuka melalui jalur utama. Sementara ruas jalan di sisi lainnya akan diperbaiki lebih dahulu agar dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif dan mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Mustaqim menegaskan pembangunan jalan tidak berhenti setelah pekerjaan selesai. Menurutnya, pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan yang lebih berat. Pemerintah Kabupaten Ende berharap percepatan perbaikan ruas-ruas prioritas ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya penataan infrastruktur jalan di wilayah perkotaan secara bertahap. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Ende bersama Dinas Pemuda dan Olahraga serta pengurus cabang olahraga mulai menyusun langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Persiapan dilakukan lebih awal karena Ende ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Rovinus Bula.
14: Rapat koordinasi digelar di Stadion Marilonga, Kota Ende, Sabtu 25 Juli 2026 dengan melibatkan KONI, Dispora, dan seluruh pengurus cabang olahraga. Pertemuan tersebut membahas kesiapan atlet, sarana dan prasarana hingga dukungan penyelenggaraan saat PON berlangsung. Ketua Umum KONI Kabupaten Ende, Yosef Benedictus Badeoda, mengatakan Kabupaten Ende akan menjadi tuan rumah cabang olahraga sepak bola putri dan arung jeram. Selain itu, Ende juga berpeluang menjadi lokasi pertandingan sepak bola putra sehingga seluruh persiapan harus dilakukan secara terencana. Bupati Yosef meminta pengurus cabang olahraga segera memetakan atlet-atlet potensial yang memiliki peluang memperkuat kontingen NTT pada PON 2028. Pembinaan dan latihan harus dilakukan secara berkelanjutan agar para atlet mampu bersaing dengan proses seleksi tingkat provinsi.
15: Nah, untuk persiapan ini kan banyak sekali nih, persiapan PON itu selain penginapan, dia tidak mau nginap di kos-kosan atau di asrama. Ini hotel, mereka perlu kenyamanan. Makanya tapi kita harapkan nanti 2028 itu ada 3 hotel yang kita berlangsungnya itu venue 10 hari, paling banyak, 8-10 hari. Olahraga putri dan 8 hari, kalau kira 8 hari. Tapi pesertanya itu banyak, 20-30 provinsi akan kebanyakan orang. Pengangkutan itu selain kapal, kapal laut dan pesawat.
14: Selain pembinaan atlet, rapat juga menyoroti kesiapan fasilitas pendukung yang akan menjadi penunjang penyelenggaraan PON. Aspek yang dibahas meliputi venue pertandingan, akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga sistem pengamanan bagi atlet dan ofisial. Bupati Yosef menegaskan kesiapan hotel dan fasilitas penginapan perlu segera diidentifikasi karena Kabupaten Ende diperkirakan akan menerima kedatangan atlet dan ofisial dari berbagai provinsi di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan selama pelaksanaan PON berjalan lancar. Melalui koordinasi lintas sektor yang dimulai sejak dini, KONI dan Dispora Kabupaten Ende berharap seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipenuhi tepat waktu. Persiapan yang matang juga diharapkan mampu mendukung kesuksesan Kabupaten Ende sebagai tuan rumah sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet daerah yang mampu berprestasi di ajang nasional. RRI Ender Finsvula melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang produksi dari RRI ND edisi Selasa 28 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan terima kasih. Dan sekian perjumpaan kita di Florata Siang. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

16:02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu,

0: siapa?
1: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
0: Kenapa bisa begitu?
1: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
0: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
1: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
0: Lalu, apa yang harus kulakukan?
1: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
0: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
1: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

0: cinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
1: Pro Dangdut.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda berada, apa kabar semuanya sore hari ini? Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke pendengar, oh sudah ada bergabung. Kita langsung sapa ya, tidak boleh lama-lama. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, sore.
1: Ini dengan Abang Armando.
0: Oh salah, sama Nia di studio. Kok sama Armando sih?
1: Selamat sore.
0: Sama siapa nih?
1: Sama Ibu Erlina.
0: Ibu Erlina di mana posisinya Ibu?
1: Saya di rumah. Saya ini dari Robarena Barat.
0: Oh, Robarena Barat. Oke deh.
1: Iya.
0: Mau minta lagu apa?
1: Lagu Mari Bermain Tali.
0: Oke. Ya, silakan titip salam untuk siapa?
1: Untuk kakakku yang berada di Nebusi, abangnya, untuk adikku yang berada di rumah sakit, adik ini, untuk teman-temanku Legio Maria, salam sejahtera untuk mereka semua. Udah.
0: Oke, udah baik. Silakan.
1: Halo,
0: oke,
1: ya.
0: Itu saja ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.

0: Halo, selamat sore, dengan siapa dari mana?
1: Halo, selamat sore, Bro Danu, Danu Alexika.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Sipri dari Bawai.
0: Sipri di Bawai, apa kabar Sipri?
1: Ya, kabarnya baik.
0: Oke, silakan, meminta lagu apa?
1: Minta lagu Ingat Waktu Susah.
0: Oke.
1: Oke, Mas Salah, untuk putramu, Nursia, Mama Oce, Oma Ceri, Om Papi, Ade Yeri, Mama Hilda, Bang Galo, Sari di Banjarmasin, untuk Ayu, Bung Servas, untuk Widya, Nona Oli, Nona Widya, Nona Ida, Mama Bu Eli, semuanya di Mamere, Bapak Mana di Manori. Terima kasih, Mania. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Bapak Sipri dari Bu Awai ya. Oke, di belakang Bapak Sipri ada siapa lagi? Silakan. Kita masih di Prodangdut sore hari ini.

0: Halo, selamat sore. Dengan siapa dari mana?
1: Halo, selamat sore Mbak Nia.
0: Oke, ini sama Oma ya?
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Bu Anawas sore hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya Oma sehat. Bu Anawas lagi mendung dan dingin.
0: Oke deh, mau minta lagu apa Oma?
1: Lagunya Mobil dan Bensin.
0: Oke, okay, untuk siapa lagunya Mobil dan Bensin?
1: Yang pertama untuk Mbak Nia, bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas.

0: Sore.
1: Oke, terima kasih balik. Selamat sore ya untuk Oma Ciri yang ada di seputaran Bu Anawa Indi. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Nia, yang paling cantik dan tidak sombong.
1: Oke, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Marcel dari Wahia Ende Flores, Nusa Tenggara Timur.
1: Baik, Marcel, silakan. Mau minta lagu apa?
2: Lagunya ini sore mau dengerin lagu Rama dan Cinta.
1: Oke, Rama dan Cinta. Baik.

Ayanti di Waloea, Mama Uce di Bukit Tangor, Bang Servas, Bapak Manda, terus untuk Opa Delordes di Kalimati, terus untuk Bunda Ima, Denano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis Dimita, Bang Jabok di Kalibura, terus untuk Andi di Lampung, Andi di Jambi, Bang Galuh di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Pujari Bentuni Papua, Natrun di Sulawesi Tengah, Putra Tengah di Fakfak, Sebang Lei di Kalimantan Utara, Marina di Tambua, Gideo di Kupang, Emi di Rote, singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Salam

0: lain kesempatan.
1: Oke, terima kasih Marcel ya dari Waria. Di belakang Marcel ada siapa lagi? Silakan. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut dan kita Adinia.
1: Oke, Bapak Mandaka ini?
2: Iya, benar.
1: Mak Unuri, apa kabar Mak Unuri sore hari ini?
2: Lagi mendung nih, mau hujan.
1: Oh, lagi mendung mau hujan. Oke deh, mau minta lagu apa?
2: Terbayang-bayang dari Ona Sutra.
1: Terbayang-bayang dari Ona Sutra. Oke deh, untuk siapa lagunya?
2: Bunda Dinia, bareng di box musik selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terus yang di Mabare buat Bunda Ima, Adivia, Adinana, Patko, Adivia, Adelia, Adiolia, Adivia, Bung Jabah, selamat sore. Terus buat Om Putri Ribo Anawa, terus buat Adif, Adena, Adaria di Jawa, Ayu Dimbai, Adaria, Adif Putri, Bapak Ingrid, Mama Oci di Pritamo, Stafas, Mama Femi di Kalorowa, yang di Waluya, Ustaz Bela Forga di Manura, Putra Mufi di Tomali, yang minum Oci di Tomali, sama sore buat Bung Masti di Dona, Bersia di Mombawa, Bapak di Lordo, Bung Oris, Bung Oris, Pak Dia Sonto, Bung Arsali Waria, terima kasih sepannya juga buat Bung Darwin Rawareke, Panatalia, Ada Fatma bareng ada Angki di Tuli-Tuli, Puja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigati di Wonosobo, ada Bia di Bogor, Bung Naspon di Sulawesi, Ramblan di Butan Tengah, Pak Ode di Jambi, terus buat Oma Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nangresa. Singkatnya buat seluruh pendengar Kodan di mana saja berada, di depan selamat sore, selamat mendengarkan RRI 1N bersama Adennya, semoga tetap baik, udah.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore untuk Bapak Manda ya, bersama keluarga tercinta di Maunori dan juga semuanya pendengar yang ada di Maunori. Baik, berikutnya lagi ya, ada siapa lagi ya? Masih di line telepon kami nantikan 0821-4451-1957, line WA 0821-3878-8786. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa dari mana?
3: Abang
1: Servas, Mak Uponggo. Apa kabar Mak Uponggo sore hari ini?
3: Ya, selamat Abang Mandaru. Lagi mendung mau hujan.
1: Oke deh, mau minta lagu apa Bapak Servas?
3: Lagunya Lembah Hitam dari Migizet.
1: Apa?
3: Lembah Hitam.
1: Lembah Hitam?
3: Ya.
1: Oke, dari Migizet.
3: Ya.
1: Baik, untuk siapa lagunya?
3: Lagunya untuk wanita bersama operatornya, selamat sore. Dan untuk semua teman-teman yang lagi pantau sore hari ini tanpa terkecuali, yang terus mengucapkan selamat sore yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung, selamat sore, terima kasih.
1: Oke, terima kasih, selamat sore balik ya. Dan pendengar, kami masih menanti Anda di Pro Dangdut sore hari ini. Kami hadirkan ya, dan kita nikmati dulu lagunya.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: plastik ini.
1: Hmm, dan di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Masih mau digoyang?
4: Masih mau digoyang?
3: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Oke, pendengar, masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi ya. Saat ini halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Apa kabar Sari di Banjarmasin?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Baik, puji Tuhan. Mau minta lagu apa?
1: Lagunya Nada-Nada Rindu dari EPK Malah.
0: Apa? Ada Rindu?
1: Nada-Nada Rindu.
0: Oh, Nada-Nada Rindu. Oke deh. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya buatnya Mas Galuh, buatnya Bang Marcel, buat Eri juga, buat Mama Dipa, buat semuanya aja deh. Buat yang lagi bertugas, makasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih balik. Selamat sore, Sari di Banjarmasin.

0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Ada lagi, Kak.
0: Dengan siapa?

0: Timur.
1: Mas Galuh, Jawa Timur. Apa kabar Mas Galuh?
0: Kabarnya baik, Mbak.
1: Baik, oke deh. Mau minta lagu apa?
0: Ini aku minta lagunya ini aja. Laila aja lah.
1: Laila?
0: Iya, betul.
1: Oke, untuk siapa lagunya?
0: Lagunya untuk sayang besar yang ada di Banjarmasin ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Ramla, ada Mama Dipa, Bang Marcel, Opa Lodes, Bang Hadi, Bang Fikri, dan semua jajahnya lagi dengerin, lagi monitor. Buat yang siar bersama operatornya, moga bahagia selalu, tetap semangat. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore balik ya untuk Mas Galuh dari Jawa Timur.

0: Ya, selamat sore juga untuk Papi yang ada di Bolowaru bersama keluarga tercinta. Apa kabar sore hari ini? Juga untuk Mbak Yeri, Mbak Yeri ya, Mas Yeri, ada Yeri, Kakak Yeri ya di Detu Alu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
1: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Nasrun di Sulawesi Tengah. Apa kabar Sulawesi Tengah sore hari ini?
1: Gila, kabar baik, Mas. Tapi ya, baik-baik kau.
0: Oke deh. Bang Nasrun, mau minta lagu apa?
1: Apa lagunya, Mbak?
0: Terserah Mas Nasrun, aku carikan.
1: Oh, iya. Ikmu, Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, oke. Okay. Untuk judulnya?
1: Senyum dan Hatimu.
0: Senyum, apa? Senyum?
1: Dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu?
1: Iya.
0: Oke okay, deh, aku carikan Senyum dan Hatimu.
1: Mbak lagi nyasa bertugas, setelah bisa ngobrol ke rumah. Sama aku punya tugas setelah sore, saya selalu dan kompak semuanya lah, kompak. Iya, selamat sore.
0: Oke, okay, sore Bali.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Iki, bayar utang loy.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

40 menit pula dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kami kembali buka line telepon di 0821-451-1957. Line WA di 0821-3878-8786.

0: terbukti. Apa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.
1: Sebuah kontemplasi dari Bung Karno untuk Oase Indonesia.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar Prosa, dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tetap ikuti terus program-program acara kami di Florata sore ini. Prosa Turin ini, Sania dan juga rekan Dev masih bersama Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
2: 1 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Masyarakat diminta waspada terhadap unggahan di media sosial yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi yang beredar sejak 21 Juli 2026 tersebut dinyatakan tidak benar atau hoaks. Mengutip informasi dari komdigi.go.id, masyarakat dihimbau tidak mudah percaya terhadap poster, pesan berantai maupun tautan yang mengatasnamakan seleksi CPNS dan P3K, terutama jika berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara Badan Kepegawaian Negara BKN, Wisudo Putro Nugroho, menegaskan bahwa informasi resmi mengenai seleksi calon aparatur sipil negara CASN termasuk CPNS hanya disampaikan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Poster yang beredar juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan, salah satunya penggunaan tautan yang tidak menggunakan domain resmi pemerintah disertai narasi yang mendorong masyarakat segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat diingatkan untuk melakukan verifikasi setiap informasi terkait rekrutmen ASN melalui kanal resmi BKN dan portal SSCASN. Langkah ini penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan maupun penyalahgunaan data pribadi. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bencana bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Program ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat bersama BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya. Kentongan hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nona Nia ya kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Kentongan sore hari ini. Pendengar, Labuan Bajo kini bukan sekedar pintu masuk menuju Taman Nasional Komodo, melainkan wajah pariwisata Indonesia di mata dunia sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Namun di balik keindahan bentang alamnya, kita tidak boleh melupakan aspek keselamatan geografis Manggarai Barat yang berbukit dan juga berbatasan langsung ya dengan laut, menyimpan potensi bencana alam yang harus diantisipasi demi menjamin keamanan wisatawan. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kesiapan BPBD Kabupaten Manggarai Barat dalam menjaga nadi pariwisata ini? Sore ini kita akan mengupasnya ya dalam topik pariwisata aman, wisatawan nyaman, antisipasi bencana di destinasi super prioritas Labuan Bajo. Sudah hadir bersama kita melalui sambungan telepon Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Insinyur Octavianus Andi Bona. Selamat sore, Pak Andi.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini, Pak Andi?
1: Baik-baik, kabar baik.
0: Luar biasa, terima kasih Pak Andi sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan ya memantau wilayah Manggarai Barat sore hari ini ya bersama Pro 1 RRI ND. Baik, pendengar, tentunya kita akan langsung ya memulai perbincangan kita sore hari ini bersama Pak Andi ya. Nah, Pak Andi, sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas, apa saja peta risiko bencana utama yang menjadi fokus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo dan sekitarnya saat ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore semua pemirsa di mana saja berada. Dari Labuan Bajo, kami titip salam semua. Ya. Salam tangguh. Baik, perlu kami jelaskan bahwa seperti yang tadi disampaikan bahwa pariwisata Labuan Bajo merupakan pariwisata prioritas ya, prioritas. Untuk itu pariwisata ini harus dijaga karena menjadi aset daerah, sumber pendapatan utama Kabupaten Manggarai Barat.
0: Iya.
1: Sebagai badan yang ditugaskan untuk urus bencana, banyak program kami yang tujuannya memberikan kenyamanan, keamanan bagi semua wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, sehingga

0: sudah dinyatakan hotel tangguh bencana di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo, dan telah diserahkan sertifikat tangguh bencana karena mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk menghadapi bencana seketika. Ya. Artinya hotelnya telah siap ya, mengevakuasi seluruh tamu yang ada di hotel tersebut dengan cara yang benar dan tepat apabila terjadi bencana. Kemudian kami juga sering melaksanakan yang namanya simulasi bencana di beberapa tempat, terutama di Kota Labuan Bajo, untuk mencegah terjadi korban jiwa apabila terjadi bencana, sehingga orang tidak panik apabila terjadi bencana. Mereka telah siap untuk itu, termasuk semua petugas hotelnya. Kemudian kami juga memiliki alat deteksi tsunami. Ya, deteksi tsunami yang telah dipasang di Labuan Bajo. Apabila terjadi bencana tsunami, maka peringatan dininya sudah terdeteksi. Belum saya ingatkan masyarakat dengan membunyikan sirene yang ada di kota supaya masyarakat siap menghadapi situasi bencana tsunami tersebut. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan sore ini. Di samping itu, kegiatan mitigasi bencana tetap kami laksanakan setiap saat di desa-desa dan membentuk yang namanya desa tangguh bencana. Bahkan sekarang ini sudah ada bencana kecamatan tangguh bencana. Sehingga masyarakat sejak awal ini selalu diingatkan tentang berbahayanya bencana dan siap menghadapi bencana apabila terjadi. Demikian Ibu, selamat sore.
1: Baik, dan Pak Andi, mengingat sekarang kita berada di bulan Mei ya, kira-kira bagaimana nih kondisi cuaca dan juga potensi bencana hidrometeorologi di wilayah pesisir di Labuan Bajo, seperti apa Pak Andi?
0: Untuk bahagia hidrometeorologi ya, memang sekarang ini melandai sesuai dengan informasi yang kami dapat dari BMKG. Ya, untuk satu minggu ini cuaca Labuan Bajo agak panas ya, sekitar 34-35 derajat Celcius siang hari. Ya, malamnya agak sejuk ya. Tapi demikian tetap kami waspada menghadapi cuaca ekstrim apabila terjadi. Untuk sementara pelayaran di Taman Nasional Komodo terpantau aman. Ya, terpantau aman. Memang kuota masuk ke Taman Nasional dibatasi sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat saat ini. Sehingga tamu-tamu yang datang tidak bermasalah dengan cuaca yang ada.
1: Yeah. Oke, Pak Andi, jadi sejauh ini juga kesiapan sistem peringatan dini juga di titik-titik yang disiapkan juga sudah dilakukan begitu ya Pak ya?
0: Siap-siap, sudah okay. Ada.
1: Sudah ada.
0: Termasuk rambu-rambu evaluasi dan 5 bahasa sudah ada di Kota Labuan Bajo.
1: Luar biasa.
0: Jadi ada rambu dalam 5 bahasa, beberapa tang dipasang di beberapa tempat di Kota Labuan Bajo, terutama di hotel-hotel yang langsung berhubungan langsung dengan laut. Ini sudah ada rambu-rambu evakuasi.
1: Oke, baik. Nah, Labuan Bajo ini Pak Andi sangat identik dengan wisata bahari ya dan juga kapal pinisi. Kira-kira bagaimana nih koordinasi BPBD dengan instansi lain ya seperti Basarnas atau KSOP dalam mitigasi kecelakaan laut akibat faktor alam, Pak?
0: Koordinasi kami tetap jalan setiap saat. Ya. Kami ada grup-grup WA, kemudian menginformasikan seluruh aktivitas masing-masing di WA tersebut, baik KSOP maupun Basarnas, BPBD, TNI Polri, bahkan seluruh kepala desa dan camat saya masukkan dalam WA tersebut, sehingga selalu menginformasikan keadaan di tempat masing-masing. Nah, kalau terjadi, kami mudah melakukan koordinasi karena kami berada dalam grup yang sama.

0: Oke. Dan ini apakah juga ada program-program khusus dari BPBD sendiri untuk mengedukasi para pelaku industri wisata?
1: Ya, kami sering melakukan simulasi bencana di tempat di Kota Labuan Bajo ini ya, bersama pemandu wisata, pemilik bahari, kapal bahari ini, kapal pesiar, kemudian NKSOP. Ya, secara rutin kami sering lakukan itu, edukasi ya, maupun mitigasi bencana untuk mengurangi risiko yang terjadi di laut apabila terjadi cuaca ekstrim yang mendadak berubah gitu.
0: Oke, baik. Tadi juga dijelaskan ada namanya Desa Tangguh Bencana begitu. Nah, bagaimana peran Desa Tangguh Bencana ini di wilayah-wilayah penyangga wisata di Manggarai Barat saat ini, Pak Andi?
1: Ya, ada beberapa desa yang sudah kami kategorikan sebagai daerah atau namanya Desa Tangguh Bencana. Desa Tanah namanya. Desa Tanah ini ada, memang belum semua ibu, tapi ini dalam tahap-tahap proses semua yang lainnya, karena banyak persyaratannya. Ada beberapa desa sudah dikategorikan Desa Tanah. Nah, itu aparat desa, masyarakat, pemuda di dalamnya, kemudian ada relawan yang sudah siap di dalam desa itu. Jadi mereka setelah mendapatkan latihan-latihan khusus, kan, setelah itu semua dilaksanakan, baru dinyatakan bahwa desa itu tangguh bencana. Sehingga masyarakatnya sangat siap apabila terjadi bencana, terutama daerah-daerah yang rawan terhadap bencana. Misalnya daerah-daerah yang rawan longsor, daerah-daerah yang abrasi, tingkat abrasi, rawan abrasi, kemudian genangan air tinggi ya, luapan sungai. Jadi sangat itu juga prioritas kami untuk dilaksanakan pembentukan atau mitigasi bencana di daerah tersebut.
0: Oke, baik Pak Andi ya, terkait dengan digitalisasi ini, apakah ada aplikasi atau kanal informasi cepat yang bisa diakses wisatawan jika ingin mengetahui ya status keamanan wilayah saat berkunjung ke Labuan Bajo?
1: Memang yang resmi ada dua, ada grup maritim namanya, nanti informasi tentang cuaca yang dikeluarkan oleh kelautan, dan satunya dari BMKG yang dari bandara. Jadi terus ini dimuat di grup-grup semua pengusaha maupun pelaku wisata. Mereka tetap update situasi atau cuaca terkini, dan itu sudah menjadi bagian dari aturan yang sudah dilaksanakan di TSOP maupun di Angkatan Laut yang sekarang ada di Labuan Bajo, bahwa itu harus menjadi satu syarat bahwa mereka harus melihat, memantau langsung cuaca, prediksi cuaca yang disampaikan oleh pemerintah.
0: Baik, terakhir Pak Andi, apa yang menjadi pesan Pak Andi bagi para wisatawan dan juga masyarakat lokal agar predikat aman dan nyaman ini benar-benar terwujud ya secara berkelanjutan?
1: Baik, terima kasih. Kepada wisatawan, kami selalu ingatkan bahwa sebelum berlayar tentu harus saling mengingatkan pada wisatawan maupun kepada pemilik bot atau pemilik finisi untuk selalu memantau situasi cuaca terkini. Apabila terjadi perubahan cuaca di tengah perjalanan, kami juga selalu himbau agar selalu menepi ke pulau-pulau terdekat untuk mengamankan diri. Karena cuaca kota ini, Kota Labuan Bajo maupun sekitarnya kadang-kadang berubah dengan seketika. Untuk itu kita menghimbau apabila terjadi perubahan cuaca yang mendadak, segera menepi untuk mencari keamanan untuk wisatawan maupun untuk finisi yang mereka gunakan, sehingga menghindari korban jiwa. Nah, itu selalu kami sampaikan. Tapi kami yakin bahwa cuaca Kota Labuan Bajo maupun perairan Taman Nasional Komodo saat ini aman-aman saja, dan apabila terjadi perubahan yang mendadak pasti akan diinformasikan di KSOP maupun di tempat lain yang menjadi tempat penyeberangan wisatawan.
0: Ya, baik, luar biasa Pak Andi penjelasannya ya. Memang benar bahwa keselamatan adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan pariwisata. Nah, jika sistem mitigasi kita kuat, tentunya kepercayaan dunia terhadap Labuan Bajo juga akan semakin meningkat, begitu ya Pak Andi ya.
1: Iya, sepakat dulu.
0: Baik, terima kasih.
1: Jadi memang itu menjadi perhatian utama pemerintah daerah,
0: ya,
1: terutama melalui BPBD Manggarai Barat. Peran kami memberikan kenyamanan, keamanan bagi wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Kami berharap mereka menjadi aman dan nyaman di sini, dan tentu akan punya kemauan untuk kembali lagi ke kota premium Labuan Bajo.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andi atas waktunya sore hari ini bersama Pro 1 RRIND. Ya, edukasi dan informasinya yang luar biasa. Semoga tugas Bapak dan juga tim di lapangan selalu dilancarkan demi keamanan masyarakat dan juga wisatawan. Terima kasih Pak Andi.
1: Terima kasih Bu. Salam tangguh, salam sehat dari Kota Labuan Bajo.
0: Baik. Pendengar, demikian perbincangan kami sore hari ini dalam program Kentongan. Kesimpulan yang tentunya bisa kita ambil adalah bahwa bencana memang tidak bisa kita prediksi secara pasti kapan datangnya. Namun, kesiapsiagaan adalah kunci untuk meminimalkan dampak. Mari menjadi wisatawan yang cerdas dan masyarakat yang tangguh bencana. Saya Nonania bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Kentongan Pro 1 RRIND. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
4: Waktunya kentongan.
5: Eduardo.
6: Ada apa, Margarita? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
5: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
6: Lah, apa yang kamu takutkan?
5: Aku takut tsunami.
6: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
5: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang mic, Eka pasti waspada.
6: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
5: Oh iya?
6: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
5: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
6: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia, sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
5: Oh gitu, Eka udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eka dipasang cincin emas dari kamu? Sebel.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Grit, kekuatan passion dan kegigihan, karya Angela Duckworth. Dalam buku Grit ini, Angela Duckworth menjelaskan bahwa bakat bukanlah satu-satunya kunci seseorang untuk menjadi sukses. Passion dan kegigihan merupakan kunci yang paling utama yang bisa membuat seseorang menjadi sukses. Angela Duckworth mengartikan Grit sebagai perpaduan antara passion dan perseverance. Buku Grit ini menerangkan bahwa untuk menjadi orang sukses tidaklah mudah. Dengan melihat orang yang telah sukses, mungkin menimbulkan pemikiran kita bahwa sukses itu tercipta dikarenakan adanya bakat alami. Namun, jika dilihat dari berbagai macam sudut pandang, untuk menjadi sukses dibutuhkan kegigihan, ketekunan, kerja keras, serta ketabahan. Dalam buku ini terdapat beberapa riset yang menjabarkan tentang bakat, kegigihan, kerja keras, serta ketabahan yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kehidupan Angela Duckworth. Dalam kehidupannya, ayahnya menganggap bahwa Angela Duckworth dan kakaknya tidak jenius dan ayahnya tidak pernah mempedulikan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Angela Duckworth terus berjuang hingga mendapatkan penghargaan MacArthur. Namun, ayahnya masih beranggapan bahwa anaknya tidak jenius. Melalui pengalaman, perjalanan hidup yang dilalui oleh Angela Duckworth, muncullah sebuah pemikiran bahwa seseorang berhasil bukan karena orang tersebut jenius, melainkan terdapat faktor lain, yaitu passion dan kegigihan yang dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dalam buku ini terdapat beberapa riset yang dilakukan di berbagai tempat. Riset dilakukan untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bakat dan kecerdasan bukanlah kunci utama untuk mencapai suatu kesuksesan. Namun bakat dan kecerdasan merupakan salah satu elemen untuk mencapai kesuksesan tersebut. Orang-orang yang bertalenta dan cerdas tidak pernah bisa menjamin bahwa kesuksesan hanya ada pada mereka yang cerdas dan bertalenta. Talenta atau kita sering menyebutnya bakat bukanlah suatu takdir ataupun bawaan lahir, melainkan hal tersebut ada karena terdapat usaha, kerja keras, semangat, dan kegigihan. Tanpa adanya usaha dan kerja keras yang terus dilakukan, bakat akan hilang begitu saja. Dan tanpa adanya usaha, tidak mungkin adanya pencapaian sebuah kesuksesan. Orang-orang yang sangat sukses memiliki semacam tekad kuat yang terwujud dengan dua cara, yaitu para panutan yang luar biasa tegar dan bekerja keras, serta mereka tahu secara mendalam apa yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya memiliki tekad yang kuat, mereka juga memiliki arah. Tidak mudah berputus asa dan terus berusaha setelah mengalami banyak kegagalan. Beberapa orang menjadi hebat saat segala sesuatunya berjalan dengan baik, tetapi jatuh dan gagal saat segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Kombinasi antara hasrat dan kegigihan inilah yang membuat orang-orang berprestasi tinggi menjadi istimewa, serta memiliki ketabahan dalam berjuang. Sehingga kesimpulan yang bisa didapatkan dari buku Grit ini, yaitu bakat tidak menjamin munculnya prestasi. Seseorang dapat memiliki bakat tanpa adanya kerja keras dan kegigihan. Namun, bakat yang dimiliki menjadi tidak optimal dan berkembang karena tidak diasah melalui kerja keras dan kegigihan tersebut.

banyak boleh digerak-gerakin kayak

0: Dalam kehidupan berdemokrasi, kita juga mendapatkan hak asasi kita sebagai manusia, dan sekaligus harus menunaikan kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia ini merupakan pembatasan atas hak asasi yang bisa menjadikan sifat egoisme. Sebagai bangsa yang berbudaya, kita tidak diperkenankan untuk menuntut hak saja tanpa memenuhi kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam suatu hubungan bermasyarakat. Kita semua patut bersyukur bangsa Indonesia telah berhasil melalui berbagai tantangan untuk menuju konsolidasi demokrasi. Kita semua juga berharap bahwa demokrasi dan perdamaian akan tetap tumbuh berkembang di Indonesia. Saya sungguh meyakini jika kita bangsa Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjaga persatuan, maka kita mampu mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.
1: Baharudin Yusuf Habibie, untuk Kuasa Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Dengan perusahaan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Korpel Nusantara 6, siaran berjaringan RRI Kupang, Ende, dan Atambua.
1: Simal, hal ini bertujuan menghindari pengulangan aktivitas membilas cucian. Keran bocor akan meneteskan air terus-menerus. Untuk itu, segera lakukan perbaikan untuk menghindari kebocoran yang semakin parah. Air yang menetes lewat keran bocor bisa membuang air secara percuma hingga 10 liter per hari. Saat musim hujan, sebaiknya tampung air pada penampungan seperti tong atau bak sampah. Sehingga pada saat mencuci motor, mobil atau menyiram tanaman, Anda bisa memanfaatkan air hujan yang ditampung. Pada saat menyiram tumbuhan atau bunga, alangkah baiknya gunakan pot penyiraman agar lebih efisien karena Anda menyiram tanaman langsung dengan selang. Penggunaan air semakin boros, hemat air cegah kekurangan dan kekeringan di musim kemarau. Semoga bermanfaat.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: NTT Sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 28 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, komunitas agama. Warta berita selengkapnya bersama saya, Ardia Fahid. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selengkapnya Alotani RRI Kupang melaporkan.
2: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
3: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
2: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
3: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
4: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi. Ada cabai rawit, ada beras, sayur, ada ikan.
3: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, komunitas perempuan, dan komunitas agama. Laporan Steve Kosat, kontributor TTU.
5: Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di KPK Republik Indonesia, Amir Arif, bersama rombongan memberikan pendidikan dan sosialisasi anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda, tim penggerak PKK, wanita Katolik Republik Indonesia, tokoh agama, dan masyarakat di Gedung Balai Bin Mafo. Dari sosialisasi KPK kepada para pengurus partai politik, organisasi pemuda, perempuan, dan PKK sebagai bentuk membentengi atau menanam pagar, karena merekalah yang memegang kebijakan anggaran dan pengaruh di akar rumput sehingga empat kelompok tersebut wajib disasar duluan. Pada kesempatan itu, Amir Arif menyampaikan bahwa KPK Republik Indonesia perlu mensosialisasikan budaya anti korupsi secara luas kepada masyarakat umum seperti komunitas agama, adat, komunitas perempuan, para politisi lokal, dari berbagai partai politik dan organisasi pemuda. Semua elemen tersebut digabung dan diberikan pemahaman budaya anti korupsi karena merekalah merupakan elemen penting di masyarakat.
6: Ada satu elemen lagi yang sebenarnya harus kami sentuh, yaitu masyarakat secara luas, yaitu adalah komunitas-komunitas agama, komunitas adat, komunitas perempuan, dan juga sebenarnya tentunya politisi-politisi lokal. Kami gabung semata-mata karena sebenarnya pada akhirnya mereka-mereka beliau-beliau ini adalah elemen masyarakat yang penting. Jadi untuk mengatasi tindak pidana korupsi sebagai pendekatan yang struktural, itu kami lakukan dengan pendekatan-pendekatan hukum, tapi pendekatan sosial kulturalnya, edukasinya, penguatan anti korupsinya, pencegahan koruptif sebagai perilaku harus dimulai dari rumah tangga, dari keluarga, dari satuan pendidikan, dari organisasi dan komunitas masyarakat, dari juga organisasi politik. Karena itu jadi penting.
7: Nah, mungkin juga penekanan ke dinas, terutama dinas pendidikan, supaya mungkin split, mungkin di silabus ataupun di RPP, supaya mereka disentuh juga, seperti yang kemarin kita di Tublopo gitu.
6: Ya, tadi pagi, itu ketika kami mengumpulkan guru, sekolah, SD, SMP, termasuk SMA, kemudian tenaga kesehatan puskesmas, di depan Pak Kepala Dinas Pendidikan yang sebagai moderator, tadi pagi, itu kami sudah sebarkan panduan pendidikan anti korupsi sebagai kurikulum yang bisa disisipkan di mata pelajaran agama atau Pancasila atau kewarganegaraan atau juga sebagai pengetahuan budi pekerti. Tadi pagi sudah di-scan dan tinggal di-download oleh guru, nanti kita akan monitor dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan. Karena itu fungsi pendidikan anti korupsi itu juga harus mampu mendorong dan memicu peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten ini.
5: Salah satu peserta sosialisasi yakni Alan Avenpah, perwakilan dari Nasdem TTU, memberi saran agar KPK RI ke depan kalau bisa memberi hukuman mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia. Sebab tindakan pidana korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat marak dan terstruktur dari pusat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Ia juga mendorong DPR RI supaya menambahkan pasal dalam KUHP supaya bisa menghukum mati koruptor, karena saat ini pasal dimaksud belum ada. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores Kabupaten ND. Selengkapnya laporan Ricardus Kota, RRI ND.
8: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores, Kabupaten ND, Sabtu malam. Ratusan penonton memadati lokasi pertunjukan dan memberikan apresiasi sepanjang jalannya konser yang menjadi bagian dari rangkaian Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM. Konser menampilkan beragam pertunjukan seni mulai dari paduan suara, solo vokal, solo piano, tarian hingga chamber orkestra. Selain menjadi ruang apresiasi seni, kegiatan ini juga menghadirkan lelang lagu untuk menggalang dana bagi mendukung proses pembelajaran mahasiswa serta membantu mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi. Ketua Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Kadek Paramita Hariswari, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten ND, Paroki Matupaga, para orang tua asuh, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak kedatangan rombongan mahasiswa hingga pelaksanaan konser.
9: Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang diberikan kepada kami hingga kami dapat melaksanakan konser musik pada malam hari ini.
8: Sementara itu, Bupati Ende melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, seni dapat menjadi media membangun optimisme, mempererat persatuan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan generasi muda.
10: Mari mari kita jadikan musik sebagai media untuk menyebarkan optimisme, mempererat persatuan, serta membangun budaya damai. Ketika suara-suara indah berpadu dalam harmoni, kita diingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk menciptakan karya yang luar biasa.
8: Melalui konser Harmony for Unity, mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan. Riri Endi Ricardus Kota melaporkan.
1: Angin kencang yang terjadi di wilayah NTT khususnya di Kota Kupang karena aktifnya monsun timur. Oleh karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Altari Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran. Selengkapnya, Ana Lopo RRI Kupang melaporkan.
11: Ketika terjadi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kami perhatikan bahwa kecepatan angin itu bisa mencapai di atas 30 knot, dan itu dari hari Sabtu, hari Minggu, data yang tercatat di kami itu kecepatan angin maksimumnya bisa mencapai 37 knot.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Altari Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang dipenuhi dedaunan kering. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Altari Kupang, Mega Mila di Kupang mengatakan, aktifnya muson timur dan gelombang ekuatorial Rosby turut meningkatkan udara kering atau musim kemarau yang ditandai dengan angin kencang dan bersifat normal untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
11: Angin kencang kita ketahui terjadi akhir-akhir ini di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, bukan hanya di Kota Kupang. Sebenarnya ini merupakan hal yang normal karena memang musimnya ya, identiknya bahwa itu sang aktifnya monsun timur itu adalah udara yang kering atau kita kenal dengan musim kemarau dan juga angin kencang. Jadi ya ini sesuatu yang normal.
12: Berdasarkan prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, kondisi angin kencang saat ini, khususnya untuk gelombang laut, ditegaskan prakirawan Edo Juan Alfian, 4 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan adanya tren penurunan gelombang. Sementara kondisi anginnya masih bersifat normal, namun kondisi gelombangnya masih tetap tinggi.
13: Untuk kondisi gelombangnya sendiri, memang kita pantau dalam 4 hingga 7 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah NTT mulai menurun gelombangnya. Tidak tinggi kemarin, sudah mulai menunjukkan tren penurunan gelombang 3 maupun 5 hari ke depan. Nah, untuk kondisi anginnya cukup konsisten, masih angin menunjukkan cukup kencang. Namun kondisi gelombangnya memang tidak seperti kemarin, menunjukkan penurunan.
12: Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan laut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang beberapa hari sebelum sempat mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku hingga Rabu 29 Juli 2026. Dampak dari gelombang tinggi dan angin kencang tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang secara resmi membatalkan seluruh jadwal penyeberangan untuk semua lintasan pada Senin 27 Juli 2026. Dari Kupang, Ana Lopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pangan Kabupaten Alor perluas gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan memperluas akses sembako murah hingga ke pelosok daerah. Laporan Maslan Bao, kontributor SP Alor.
14: Pemerintah Kabupaten Alor melalui Dinas Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Alor Timur sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus melakukan pengendalian harga kebutuhan bahan pokok. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pangan Kabupaten Alor, Martin Maubeka, kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perumbulok untuk mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas harga pangan melalui penyediaan beras dan minyak goreng dengan harga lebih murah.
15: Pemerintah dari Kabupaten Alor, dukungan dan kerjasama dengan Bulog, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, mengarahkan untuk dinas pangan melakukan pengendalian harga pasar untuk menjangkau masyarakat-masyarakat lain yang di kota dan juga yang ada di desa-desa untuk mengantisipasi inflasi.
14: Pelaksanaan GPM juga didukung oleh Satuan Brimob Kompi 4 Batalion A Pelopor Sat Brimob Polda NTT yang membantu transportasi dan distribusi bahan pangan ke wilayah pelosok.
15: Kami sangat berterima kasih sekali karena kami didukung oleh Satuan Brimob Kabupaten Alor, Pak Danti dan jajaran yang selalu bekerja sama untuk mendukung dinas pangan untuk pendistribusian beras, minyak goreng, dan gula pasir ke beberapa titik lokasi. Antara lain hari ini kami ada di Kecamatan Alor Timur melayani kurang lebih tiga lokasi, yaitu Maritain, Kelurahan Polana Utara, dan selebihnya di desa-desa sekitar yang membutuhkan. Kami siap dengan jumlah stok beras yang kami bawa 6 ton.
14: Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Alor berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan hingga ke wilayah pelosok. Kontributor RRI Balor, Maslan Bao, melaporkan.
1: Bupati Belu resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Belu mengikuti Jambore Daerah Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional. Laporan Febi Lulede, reporter RRI Atambua.
16: Adik-adik, semoga sukses selalu dan jaga kondisi, jaga kesehatan.
17: Kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Belu resmi dilepas Bupati Belu untuk mengikuti Jambore Daerah Jamda Nusa Tenggara Timur dan Jambore Nasional Jamnas. Acara pelepasan berlangsung di lapangan umum Simpang 5 Atambua ditandai dengan penyerahan bendera kontingen dari Bupati Belu Willy Broadslay kepada Ketua Kontingen Kuarcap Gerakan Pramuka Belu Godefridus Sufringapu. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broadslay yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicap Gerakan Pramuka Belu menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota pramuka yang telah terpilih mewakili Kabupaten Belu pada ajang di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menilai kepercayaan tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh disiplin dan semangat. Bupati Belu menegaskan para peserta harus mampu menunjukkan karakter masyarakat Kabupaten Belu yang ramah, santun, serta mampu menjalin persahabatan dengan peserta dari berbagai daerah.
16: Kalian adalah perwakilan orang Belu yang diutus untuk mengikuti Jambore. Sebagai perwakilan, kita harus menjaga nama baik Belu. Bisa?
18: Ya, bisa!
16: Jambore ini sebagai salah satu ajang untuk bagaimana kemudian hari menjadi pedoman hidup kita, menjadi pegangan hidup kita, menjadi kebanggaan kita bahwa pada saat tahun 2026 kami mewakili Pemda Belu menghadiri Jambore Pramuka. Begitu ya, semua adik-adik, semoga sukses selalu.

0: agar melakukan koordinasi dan memberikan perhatian penuh terhadap kondisi para peserta selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
1: Sebagai pramuka, kita juga dituntut untuk menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarang tempat, buang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Contoh, kita makan permen, jangan sampai kulit permen kita buang di bumi perkemahan, sehingga begitu selesai perkemahan, bumi perkemahan itu penuh dengan sampah kulit permen. Kalau bisa, kulit permen itu di kantong, awas sampai tempat sampahnya, buang di tempat sampah. Kalian harus memberikan contoh pada yang lain, bahwa ini orang Belu, kita masyarakat Belu harus bisa menjaga kebersihan. Kakak-kakak pembina yang mendampingi semua adik-adik agar selalu berkoordinasi sehingga kesehatan, menjaga makan minum selama di bumi perkemahan.
0: Diketahui Jambore daerah ke-10 Nusa Tenggara Timur dijadwalkan berlangsung 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 di bumi perkemahan Fatu Benar di Kelurahan Kolohua, Kota Kupang. Sementara Jambore Nasional 12 berlangsung 13 hingga 20 Agustus 2026 di bumi perkemahan dan Graha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur. RRI Attambua, Feby Leolede melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK RI bersama rombongan memberikan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi kepada pengurus partai politik, organisasi pemuda dan komunitas perempuan serta komunitas agama. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca untuk wilayah Sika, India dan Agekeo bersama perakirawan BMKG Fransida Sika, Liza Febriski.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Liza. Halo Liza, selamat sore. Selamat sore Liza. Halo Liza, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, apa kabar sore hari ini Liza?
2: Baik kak.
0: Baik, baik, silakan. Informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende dan Agekeo untuk edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI Ende. Izin saya Liza dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi perakiraan cuaca. Angin monsun timur sudah aktif sehingga menyebabkan musim kemarau di wilayah NTT. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Diperkirakan cuaca di Kabupaten Sika, Ende, dan Agekeo pada pagi hingga siang hari cerah berawan, malam hingga dini hari cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dengan suhu udara 21 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Flores dan perairan selatan Flores 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Informasi ini berlaku pada hari Rabu 29 Juli 2026. Tetap waspada dampak dari berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kembali ke studio RRI ND.
0: Baik, terima kasih Liza, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Baik, selamat sore.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, saat ini masih bersama kami RRND di Florata sore ini. Dan saya Nona Nia, ya, bersama rekan operator Devri Fali. Masih bersama Anda, kami kembali hadirkan musik informasi untuk Anda hingga kita jelang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, informasi yang kami hadirkan untuk Anda ya dari laman rri.co.id. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan kesehatan menjadi fondasi utama Indonesia menuju negara maju melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Menurutnya, masyarakat sehat akan mendorong kenaikan pendapatan per kapita sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Menkes menilai bahwa kemajuan negara tidak hanya ditentukan pembangunan infrastruktur, kekayaan sumber daya alam maupun hilirisasi industri semata. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama menentukan keberhasilan pembangunan nasional menuju negara maju berkelanjutan. Dan juga dikatakan bahwa pemerintah telah menetapkan sasaran kesehatan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Target tersebut meliputi peningkatan angka harapan hidup dari 72 tahun menjadi 76 tahun.

0: ya sayang. Setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jangan

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Pendengar satu dimanapun Anda berada, merawat tanaman hias ya kini menjadi salah satu hobi yang banyak digemari. Tampilannya yang menarik mulai dari warna bunga ya hingga bentuk daunnya menjadi daya pikat tersendiri. Banyak orang kini tertarik memanfaatkan tanaman hias seperti di dalam rumah ataupun di halaman ya. Selain memperindah area rumah, tanaman ini juga dapat menciptakan suasana yang asri, bahkan menyebarkan wangi di sekitarnya. Ada beragam jenis yang ada ya. Dengan beragam jenis yang ada, tentunya memilih tanaman hias yang sesuai bisa menjadi rintangan tersendiri. Jadi berikut sejumlah rekomendasi tanaman hias yang bisa menjadi pilihan yang cocok untuk ditaruh di pekarangan rumah Anda ya. Yaitu pilihan pertama adalah lidah mertua yang bercirik fisik daun kaku yang tegak ya, dan membersihkan udara dan tahan panas. Tanaman ini sangat mudah dirawat sehingga tidak membutuhkan perawatan intens agar bisa bertahan. Juga ada palem kuning ya. Dan opsi yang ketiga adalah pucuk merah, dan terakhir adalah bunga kertas atau bougainville dengan karakteristik bentuknya yang kecil dan berbunga warna-warni yang cerah. Nah, itulah pilihan tanaman hias yang dapat memperindah perkarangan rumah yang bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami yang bertugas atas nama pimpinan dan seluruh staf RRI ini menyampaikan selamat bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, dua lubang, mulut dan kemaluan. Menjaga kedua perkara di atas, mulut dan kemaluan, akan mendatangkan banyak kebaikan dan bahkan surga menjadi jaminannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjamin untukku sesuatu yang ada di antara dua rahang dan di antara dua kaki, maka aku jamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6474. Faedah hadis. 1. Waspada dalam berucap, sebab ucapan bisa menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. 2. Waspada terhadap perbuatan zina, yang mana akibat buruknya dirasakan di dunia dan di akhirat. 3. Menjaga mulut dan kemaluan dapat mengantarkan ke surga. 4. Masuk dalam kategori mulut adalah tulisan, komentar, dan postingan. 5. Segala sesuatu yang diucapkan, ditulis, dan dilakukan akan ada hisabnya masing-masing.

adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti.

Yeah.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Kamu mau jadi pacar?

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, mengkudu ya lebih dikenal sebagai buah yang diolah menjadi jus atau suplemen kesehatan. Padahal jauh ya sebelum pewarna sintetis digunakan, akar mengkudu telah dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk kain tradisional. Pendengar, tanaman mengkudu telah dimanfaatkan sebagai pewarna kain ya secara turun-temurun di Indonesia. Akar dan batang menjadi sumber utama pewarna alami yang digunakan di berbagai daerah. Tradisi tersebut ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Flores. Pewarna dari akar mengkudu digunakan untuk memberikan warna khas pada berbagai kain tradisional termasuk batik dan tenun. Dan kini pendengar, mengkudu tidak hanya dikenal melalui buahnya ya, akar tanaman ini juga menjadi bukti bahwa kekayaan hayati Indonesia telah lama dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam tradisi tekstil Nusantara.

0: makan apa
1: tuh di sana?
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Eh, enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
0: Makan sate seafood.
3: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pendengar, tanggal 28 Juli ya diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia atau World Hepatitis Day setiap tahunnya. Peringatan tersebut menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit hepatitis. Melansir Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, Hari Hepatitis Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap hepatitis virus. Nah, peringatan tersebut juga mendorong pencegahan, deteksi dini, serta perluasan akses pengobatan bagi para penderita. Pendengar dimanapun Anda berada, Hari Hepatitis Sedunia kini yang menjadi bagian kampanye kesehatan global setiap tahunnya. Dan momentum tersebut dimanfaatkan memperkuat edukasi serta menghapus stigma terhadap penyandang hepatitis. Selain itu, WHO juga mengajak seluruh negara memperluas layanan pencegahan dan pengobatan hepatitis. Upaya ini mendukung target eliminasi hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada 2030.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka

Pendengar, tidur adalah sebuah proses alamiah menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh. Manfaatnya beragam ya, seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Nah, karena itu tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Tetapi bagaimana jika kita sudah bersiap-siap dan justru mengalami kesulitan tidur? Pendengar, kesulitan tidur dapat berdampak pada kesehatan dan kegiatan harian kita ya, jika dibiarkan terus-menerus. Dan ada beberapa tips agar tubuh dapat beristirahat dengan cepat tetapi tetap ya, dengan cara yang sehat. Yaitu jauhkan gadget sebelum beristirahat ya, tidak mengonsumsi makanan dan minuman berat, buat rutinitas tidur. Nah, itu dia ya. Ada tiga yang perlu kita perhatikan bersama ya, menjadi tips yang sangat bagus bagaimana kita cara mengatasinya bagi Anda yang sulit tidur. Yaitu ya, jauhkan gadget sebelum beristirahat, tidak mengonsumsi makanan dan minuman berat, dan juga buat rutinitas tidur Anda. Ya, pendengar, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Florata sore ini di musik dan informasi ya. Dan saya Nia bersama rekan operator Dev Rivaldi mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih, sampai jumpa.

0: mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebaran

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

Rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela But ya, kembali hadir ke ruang dengar Anda di edisi malam hari ini. Selamat menikmati malam Anda bersama keluarga yang sedang dalam perjalanan juga. Selamat menikmati perjalanannya yang mungkin baru pulang kerja ya. Semoga dalam perjalanan hati-hati, selamat sampai tujuan. Senang sekali di malam hari ini pendengar. Terima kasih ya yang tentunya juga selalu setia bersama Pro 1 RRI ND dari tadi pagi hingga malam hari ini. Dan setelah satu minggu saya tidak menyapa pendengar tentunya ya. Kita kembali dengan suara khas saya malam hari ini. Dan semoga saya jumpa pendengar dalam keadaan sehat, sukses untuk segala pekerjaannya. Selamat berulang tahun juga yang berulang tahun di hari ini. Semoga dengan bertambahnya umur semakin diberkati Tuhan, diberikan kesuksesan dan tentunya tetap sehat-sehat dan sehat selalu. Oke pendengar, di Florata malam ini seperti biasa kami akan kembali ya dengan sejumlah informasi untuk Anda nikmati hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saya yang menemani Anda di Florata malam ini dengan operator studio kami ada Avintino Fernandez yang menemani Anda hingga jelang di penutup acara nanti. Oke, kita akan hadirkan beberapa nomor lagu dengan informasi aktual tentunya ya pendengar ke ruang dengar Anda di program musik informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti akan kami hadirkan ya Warta Berita Pro 3 Jakarta. Ada juga Mimbar Agama Katolik untuk edisi malam hari ini. Ada juga nanti kami hadirkan mini drama. Dan kita juga ada komunitas bicara untuk menemani Anda di malam hari ini ya pendengar. Dan juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita akan hadirkan lagu 80-an hingga 90-an pop Indonesia untuk edisi malam ini. Dan hingga jelang pukul 24 kita akan hadirkan musik informasi. Selamat menikmati malam Anda bersama saya di edisi hari ini ya, Selasa 28 Juli 2026. Sudah di penghujung bulan Juli, dan semoga sepanjang bulan Juli ini apapun yang diharapkan, apapun yang didoakan, dikerjakan, semoga selalu lancar begitu ya pendengar. Oke, kita akan hadirkan dulu satu buah nomor lagu untuk menemani aktivitas Anda di rumah atau untuk menemani Anda ya yang masih dalam perjalanan. Satu lamor lagu dari Geisha, Karena Kamu.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam. Masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda. Kembali kami hadirkan berbagai informasi menarik ya pendengar. Kementerian Kesehatan memperkuat transformasi layanan kesehatan primer melalui Leimena Conference 2026. Nah, forum ini mendorong inovasi, riset, dan kolaborasi pelayanan nasional. Lebih lanjut pendengar, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menegaskan bahwa transportasi layanan primer memperkuat reformasi kesehatan nasional. Nah, reformasi ini dijalankan sejak pasca pandemi COVID-19 demi menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih merata, tangguh dan berkualitas. Lebih lanjut juga pendengar, Endang menjelaskan bahwa model pelayanan kesehatan primer ini diuji cobakan pada 9 lokasi selama 2022 hingga 2023 sebelum ditetapkan menjadi standar nasional tahun 2024. Nah, transformasi tersebut kini menjangkau sebagian besar fasilitas kesehatan tingkat pertama di berbagai daerah. Selain itu juga di Puskesmas, Kemenkes memperkuat transformasi layanan di Posyandu. Sejak 2023, pemerintah telah melakukan pendataan kader kesehatan dan memiliki basis data sekitar 1,5 juta kader Posyandu beserta kompetensinya. Dan dalam forum ini juga mendengar, Kemenkes turut meluncurkan pedoman pelayanan kesehatan di tingkat desa dan kelurahan yang memang mulai diterapkan pada tahun ini. Pedoman ini membantu tenaga kesehatan mengenali karakteristik masyarakat, termasuk ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok membutuhkan pendamping khusus. Informasi lengkapnya Anda boleh hubungi di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih dan masih terus bersama kami di Florata malam ini. Informasi lainnya pendengar, Kementerian Kesehatan bersama BRIN mengumpulkan hampir 700 inovasi pelayanan kesehatan primer nasional. Dan temuan ini menjadi dasar pengembangan kebijakan cegah stunting nasional berkelanjutan. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumewi mengatakan bahwa seluruh inovasi itu dikumpulkan melalui Lemena Conference 2026. Nah, pendengar Endang menjelaskan bahwa acara ini merupakan konferensi ilmiah pertama di Indonesia yang mengangkat tema pelayanan kesehatan primer. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa praktik terbaik tenaga kesehatan dihimpun melalui konferensi bersama riset akademik memperkuat inovasi pelayanan kesehatan primer nasional. Nah, pendengar, saat ini data yang masuk dari Posyandu mencapai sekitar 12 juta balita setiap bulan. Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 16 juta balita agar pemantauan status gizi anak semakin optimal. Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN, Profesor Indi Darmayanti, menjelaskan bahwa hasil penelitian kesehatan akan diselaraskan dengan agenda transformasi kesehatan nasional dan penyelarasan ini dilakukan mendukung program kesehatan. Dan hal ini juga dikatakan bahwa dukungan terhadap penyelenggaraan Lemena Conference 2026 datang dari WHO, Regional Office for the Western Pacific, ya pendengaran, dan Director of the Division of Health System menilai Indonesia berada di jalur yang tepat dengan menjadikan pelayanan kesehatan primer sebagai prioritas reformasi kesehatan. Informasi lengkapnya Anda boleh kunjungi di laman resmi kami rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di malam hari ini. Informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten atau kota dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal. Nah, komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Nandendum Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama atau PKS tentang optimalisasi pemungutan pajak daerah dan opsen pajak di Hotel Aston Kupang pada Selasa 28 Juli 2026 hari ini. Nah, pendengar, penandatanganan ini dilakukan oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama dengan para bupati dan wali kota se-Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini turut dihadiri pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT serta Kepala UPTD Samsat se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hal ini, pendengar, mencakup optimalisasi pemungutan pajak daerah, opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB, opsen bea balik nama kendaraan bermotor BBNNKB, serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan MBLB. Nah, langkah ini menjadi strategi bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui tata kelola perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Lebih lanjut, Gubernur Emmanuel Lakalenas Lakalena mengatakan bahwa pajak kendaraan bermotor dan opsen pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD. Karena menurutnya dinamika fiskal ini yang terus berkembang menuntut pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur juga menegaskan peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2025 mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak. Dan ini merupakan bagian dari kebijakan terpadu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang diperkuat melalui Pergub nomor 32 tahun 2026 yang menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Lebih lanjut, pendengar, Anda bisa kunjungi informasi lainnya di laman resmi rri.co.id.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa

Tiga Rere dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kembali kami hadirkan informasi seputar Flores ya pendengar, informasi yang lainnya dari Kabupaten Ende. Pedagang ikan di Pasar Bungawani Kabupaten Ende menilai minimnya sosialisasi pemerintah terkait dengan penataan pasar menjadi salah satu penyebab masih adanya pedagang yang berjualan di luar lapak resmi. Nah, pendengar ini berharap pemerintah tidak hanya melakukan pengawasan dan penertiban, tetapi juga memperkuat komunikasi serta pembinaan kepada pedagang. Dan salah seorang pedagang ikan asal Kelurahan Tanjung, Isak Jafril, mengatakan bahwa selama ini pedagang lebih sering menerima larangan perjualan di luar lapak dibandingkan penjelasan mengenai kebijakan penataan pasar. Nah, kondisi ini pendengar menurutnya membuat sebagian pedagang belum sepenuhnya memahami tujuan dan mekanisme penataan yang diterapkan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi ini secara langsung diperlukan agar pedagang mengetahui aturan yang berlaku sekaligus memiliki kesempatan menyampaikan persoalan yang dihadapi selama berjualan. Karena menurutnya komunikasi dua arah dapat mengurangi kesalahpahaman dan membantu kebijakan penataan pasar berjalan lebih baik. Lebih lanjut pendengar, Isak mengungkapkan bahwa sebagian pedagang memilih berjualan di luar area pasar karena aktivitas jual beli di lapak sering sepi sejak pagi. Dan kondisi ini membuat pedagang mencari lokasi yang dinilai lebih mudah dijangkau pembeli agar ikan yang dijual dapat segera laku. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang kecil dalam menjalankan penataan pasar. Pembinaan dan dialog dinilai dapat menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran pedagang sebelum pemerintah mengambil tindakan penertiban. Para pedagang berharap sosialisasi mengenai penataan pasar Bungawani juga dilakukan secara berkala dan tidak hanya ketika terjadi pelanggaran. Karena mereka menilai penataan pasar ini tetap penting, namun pelaksanaannya perlu disertai komunikasi dan solusi agar ketertiban dapat berjalan beriringan dengan keberlangsungan usaha pedagang.

Pendengar RRI dimanapun berada, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk mendengarkan Pro 3 Jakarta, Warta Berita Nasional, ke ruang dengar Anda.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?

0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
2: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
3: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
1: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
5: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan kepala satu gangguan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Darian menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
6: Yang dilakukan kemarin.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
5: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
8: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara, sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
9: Sementara itu, memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun, hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
10: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
9: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
6: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SRIT.
11: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
6: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
12: Ada upaya percepatan?
6: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SRITisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata, walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
11: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
13: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
11: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
14: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi mempengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
15: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang. Di antaranya perairan Langkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan. Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
12: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
16: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Melaka.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
16: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
18: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
19: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
20: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
21: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
22: Kementerian
21: Kesehatan ya kan.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
1: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti

0: 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoeng dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media.

ini hal yang sangat positif. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue, income.

0: vaksinnya kepada fase klinis. Betul kan?
1: Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, musik.
0: Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sportivitas. Karena itu juga ya, di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga pasti

Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea, yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti.

saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirap Dulitilo.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
1: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tar akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dan beragam. beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-8.

Pendengar, Indonesia berkomitmen memperkuat tata kelola kehutanan global melalui penguatan perdagangan hasil hutan yang legal dan berkelanjutan. Indonesia juga mengajak negara-negara anggota APEC Asia Pacific Economic Cooperation untuk memperkuat kolaborasi dalam konservasi.

Indonesia hadir di 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry di Shenzhen, Tiongkok, di mana pertemuan tingkat menteri ini mengangkat tema Building a Green Asia Pacific for Shared Ecological Well-being, dengan fokus pada penguatan pengelolaan hutan lestari, pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk mendukung ketahanan kawasan Asia

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti hidrologi hutan dan konservasi DASUGM, Dr. Insinyur Hatma Suryatmojo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hatma, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Hukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Hatma?
2: Ya, alhamdulillah, sehat.
0: Pak Hatma, kalau kita bicara ini, kan Indonesia di APEC menekankan pentingnya tata kelola hutan yang berkelanjutan. Nah, dari perspektif hidrologi hutan, indikator apa, Pak, yang seharusnya menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola tersebut, selain luas tutupan hutan ini?
2: Ya, saya tetap akan menggunakan luas tutupan hutan dunia, Mas Lukman, ya. Siap. Karena begini, Indonesia itu harus bangga sebagai negara ke-8 di dunia yang memiliki hutan terluas. Jadi kita masuk 10 besar negara-negara di dunia yang memiliki hutan luas sampai saat ini kan angkanya di sekitar 97,5 juta hektar ya. Yeah. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita memiliki kawasan hutan, itu memang hutan itu harus kita pandang sebagai sebuah sistem penyangga kehidupan. Sejak dulu manusia itu kan selalu berinteraksi dengan hutan dan memanfaatkan semua sumber dayanya, baik dari kayu, hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Nah, sehingga ketika manusia itu sesungguhnya membutuhkan hutan dan harus hidup berdampingan dengan ekosistem hutan, dalam hal ini tentunya ini tidak bisa kita kemudian sisihkan ketika pembangunan itu berjalan sangat cepat saat ini, di mana pembangunan di Indonesia itu kan luar biasa perkembangannya. Nah, sehingga memang apa yang dilakukan pemerintah dengan mengikuti APEC dan mempromosikan bagaimana tata kelola hutan yang bagus, itu saya kira sesuatu yang seharusnya sudah dilakukan cukup lama. Karena apa? Karena dengan cara itulah dunia itu akan aware, dunia itu akan berpaling ke Indonesia, melihat ternyata di Indonesia itu ada kawasan hutan yang potensinya luar biasa dan itu memang harus dihukum untuk tata kelola yang baik. Nah, hubungannya apa dengan tadi yang ditanyakan Mas Lukman dengan hidrologi? Sekarang kita selalu kaitkan dengan era perubahan iklim. Saya selalu sampaikan di banyak forum, kita itu sebenarnya sudah nggak cukup lagi ngomong sekarang ini kita sedang mengalami perubahan iklim. Bukan ya, sekarang iklim yang baru itu adalah ya iklim yang sekarang kita alami gitu. Jadi kita sebenarnya memasuki sebuah kenormalan baru, yaitu iklim yang berbeda dengan iklim yang dulu sering kita ceritakan dan mungkin sering kita alami.
0: Ini yang
2: harusnya masyarakat itu mulai menggeser paradigmanya. Termasuk wah sekarang ini banyak anomali cuaca sehingga hujan ekstrim itu sering terjadi yang menyebabkan bencana hidrometeorologis itu banyak. Nah, ini narasi yang harus dirubah, bahwa sekarang ini kita memasuki kenormalan baru, bahwa iklim di Indonesia, cuaca di Indonesia itu memang karakteristiknya seperti yang dulu kita anggap itu ekstrim atau anomali. Coba nanti kita lihat, ini sekarang memasuki musim kemarau panjang, ada El Nino, jelas-jelas itu nanti akan merugikan banyak manusia di Indonesia, termasuk mereka-mereka yang sangat menggantungkan hidupnya atau produktivitasnya dari sumber daya air, petani itu utama, ya kan? Sehingga sekarang jadi masalah yang besar. Kenapa? Ya karena kita nggak mengelola sistem hidrologi yang itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan fungsi hutan. Nah, jadi fungsi hutan sebagai pengendali daur air itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak, tidak hanya pengelola sektor kehutanan dalam hal ini kalau pemerintah ya.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1 ND yang terkasih dimanapun berada. Kembali bersama saya Marsianus Tonda Esfil, penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam acara Mimbar Agama Katolik, ruang sapa iman yang hadir untuk menemani hari Anda dengan terang sabda Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan sebuah kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebuah kisah tentang ladang, tentang benih, tentang gandum dan ilalang. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya makna dari perumpamaan yang pernah ia sampaikan sebelumnya. Dan penjelasan itu terekam dalam Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Kisah ini berbicara tentang kenyataan hidup yang barangkali sering membuat kita gelisah. Mengapa di dunia ini yang baik dan yang jahat tumbuh berdampingan? Mengapa Tuhan seolah membiarkan ketidakadilan terus ada? Bersama tema Sabar Menanti Panen, mari kita dengarkan bersama dan biarkan sabda ini menuntun hati kita malam ini. Kita buka mimbar agama Katolik kita pada malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, malam ini kami datang kepadamu seperti tanah yang merindukan hujan. Buka hati kami untuk menerima benih sabdamu yang baik. Singkirkanlah dari batin kami segala kekhawatiran yang menutup telinga kami dari suaramu. Utuslah Roh Kudusmu agar apa yang kami dengar malam ini tidak hanya singgah di telinga, tetapi berakar di hati dan berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang dan di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, izinkan saya untuk membawakan renungan ini. Coba kita bayangkan sebuah ladang jagung di lereng bukit di kampung kita. Petani menabur benih dengan penuh harapan, berjalan di bawah terik matahari, menaburkan benih satu persatu dengan tangan yang penuh kerja keras. Ia berharap ketika musim panen tiba, ladangnya akan penuh dengan hasil yang baik untuk menghidupi keluarganya. Tetapi suatu malam, ia mendapati ladangnya tidak sepenuhnya bersih. Di antara batang-batang jagung yang tumbuh subur, ada juga rumput liar, ilalang, yang tumbuh menyelinap di sela-selanya. Pertanyaannya, siapa yang menabur itu? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, kenyataannya begitu. Yang baik dan yang tidak baik tumbuh bersama di ladang yang sama. Pendengar RRI Pro 1 ND yang terkasih, bukankah inilah gambaran hidup kita sehari-hari? Kita hidup di dunia yang di dalamnya kebaikan dan kejahatan tumbuh berdampingan. Dalam satu keluarga, ada anak yang rajin membantu orang tua, ada juga yang sering membuat susah hati. Dalam satu kampung, ada tetangga yang ringan tangan menolong saat ada yang berduka atau sakit. Tetapi tidak jarang juga ada yang suka menyulut fitnah dan gosip yang meresahkan. Dalam diri kita sendiri pun seringkali gandum dan ilalang itu tumbuh dalam hati yang sama. Ada niat baik, tapi ada juga kecemburuan. Ada kasih, tetapi ada juga marah yang belum kita selesaikan. Dan seringkali, seperti hamba-hamba dalam perumpamaan itu, kita ingin buru-buru bertindak. Kita ingin segera mencabut ilalang itu. "Tuhan, kenapa Engkau biarkan orang jahat ini terus hidup senang? Kenapa yang curang terus untung, sementara yang jujur susah? Kenapa pelaku ketidakadilan seolah dibiarkan begitu saja?" Pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan baru. Ini pertanyaan yang lahir dari hati manusia di setiap zaman.
dari petani di ladang Galilea 2000 tahun lalu, sampai kita yang duduk mendengarkan radio ini malam ini di tanah Flores yang kita cintai. Namun ada apa jawaban yang pemilik ladang berikan? Jangan, sebab mungkin waktu kamu mencabut ilalang itu, gandum itu ikut tercabut. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Disinilah letak kedalaman sabda Tuhan hari ini. Bukan berarti Tuhan tutup mata terhadap kejahatan. Bukan berarti Ia membiarkan ketidakadilan menang selamanya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar dari nafsu kita untuk segera menghakimi, yakni kesabaran ilahi. Tuhan sabar karena Ia tahu bahwa dalam kesabaran itu ada ruang bagi pertobatan. Ilalang hari ini, siapa tahu dengan rahmat dan waktu bisa berubah. Dan sebaliknya, gandum yang hari ini nampak subur, jika tidak dijaga, bisa saja layu oleh kesombongan. Pendengar RRI Persatu Ende yang terkasih, ada pelajaran penting bagi kita di sini. Kita bukanlah malaikat penuai, dan kita bukan hakim atas hati sesama kita. Kita sering tergoda untuk cepat mencap orang lain. Dia pasti begini, dia pasti begitu. Padahal hanya Tuhan yang melihat sampai ke dasar hati manusia. Berapa banyak dari kita yang pernah terluka karena dihakimi terlalu cepat oleh orang lain, tanpa diberi kesempatan untuk berubah. Dan berapa kali pula kita sendiri dengan mudah menghakimi orang lain, tanpa pernah benar-benar mengenal pergumulan yang mereka hadapi. Saya teringat kata-kata orang tua kita dulu saat mengajari cara menanam padi atau jagung di ladang. Sabar, jangan buru-buru cabut, nanti yang bagus ikut mati. Kearifan sederhana dari ladang leluhur kita ini ternyata sejalan benar dengan sabda Tuhan yang kita dengar malam ini. Budaya gotong royong yang kita wariskan turun-temurun, kebiasaan duduk bersama menyelesaikan masalah di kampung, saling menegur dengan lembut, memberi kesempatan orang untuk berubah, semua itu adalah cerminan hidup dari perumpamaan gandum dan ilalang ini. Dan mari kita jujur, para pendengar RRI Pro 1 ND, situasi dunia kita hari ini sering membuat kita gelisah seperti hamba-hamba dalam ladang itu. Kita menyaksikan berita kekerasan, ujaran kebencian di media sosial, ketidakadilan yang seolah dibiarkan, korupsi yang merajalela, keluarga yang retak karena hal-hal sepele yang dibiarkan membesar. Dalam situasi seperti ini, sangat mudah bagi kita untuk menjadi sinis, marah, bahkan putus asa, merasa bahwa dunia ini sudah sepenuhnya dikuasai ilalang. Tetapi sabda Tuhan hari ini memberi kita dua pegangan penting. Pertama, ketekunan dalam kebaikan. Sekalipun ilalang tumbuh di sekitar kita, kita dipanggil untuk tetap menjadi gandum yang baik. Tetap jujur walau di tengah kecurangan, tetap mengasihi walau dikelilingi kebencian, tetap setia pada Tuhan walau iman kita diuji oleh pergaulan atau tekanan zaman. Menjadi gandum tidak berarti hidup mudah. Gandum pun harus bertahan diterpa angin, panas, dan hujan. Tetapi gandum yang bertahan itulah yang kelak akan dikumpulkan ke lumbung. Dikatakan Tuhan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Yang kedua, harapan akan penghakiman yang adil pada waktunya. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim, tetapi kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan itu adil dan bahwa keadilannya akan sempurna pada waktunya. Ini bukan ajaran untuk pasrah dan tidak berbuat apa-apa terhadap ketidakadilan. Kita tetap harus menegakkan kebenaran
menegur dengan kasih, memperjuangkan yang benar dalam keluarga dan masyarakat kita. Tetapi kita melakukannya tanpa kebencian yang membutakan, tanpa keinginan membalas dendam, karena kita percaya penghakiman terakhir ada di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, ladang dunia ini memang bercampur gandum dan ilalang tumbuh berdampingan di luar diri kita maupun di dalam hati kita sendiri. Tetapi Tuhan yang empunya ladang itu sabar, dan Ia mengundang kita untuk turut sabar seperti Dia. Sabar terhadap sesama yang belum sempurna, sabar terhadap diri sendiri yang masih berjuang bertobat, dan sabar menantikan waktu Tuhan. Mari kita periksa ladang hati kita masing-masing. Mungkin masih ada ilalang kebencian, iri hati, atau dendam yang perlu kita serahkan kepada Tuhan untuk Ia sendiri yang membereskannya pada waktunya. Dan mari kita rawat baik-baik benih iman, kasih, dan kejujuran yang telah Tuhan taburkan dalam diri kita, agar kelak kita layak dikumpulkan sebagai gandum yang baik dalam lumbung kerajaan surga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Selamat berproses, Tuhan menolong kita. Amin. Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan Sang Empunya Ladang Kehidupan. Ya Tuhan, kami mendoakan gereja-Mu di seluruh dunia, terutama gereja di Tanah Flores ini, agar tetap setia menaburkan benih kebaikan, meski di tengah ladang dunia yang bercampur dengan ilalang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan para pemimpin bangsa dan daerah kami, agar Engkau beri mereka hati yang jujur dan adil, sehingga mereka menjadi gandum yang baik bagi rakyat yang mereka layani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan saudara-saudari kami yang sedang berjuang melawan ketidakadilan, kekecewaan, atau perlakuan yang tidak adil dari sesama. Kuatkanlah hati mereka dan berilah mereka kesabaran seperti kesabaran-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan keluarga-keluarga kami, agar kami tidak mudah menghakimi sesama anggota keluarga, tetapi tetap sabar mendampingi mereka yang masih berjuang untuk berubah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan diri kami sendiri, agar Engkau menyingkirkan ilalang kebencian, iri hati, dan dendam dari hati kami, dan menumbuh suburkan benih iman, kasih, dan kejujuran dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami, ya Tuhan, kami antar kepada-Mu, dan kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Sang Empunya Ladang Kehidupan kami, terima kasih atas sabda-Mu malam ini yang mengajar kami tentang kesabaran-Mu yang tak terhingga. Ampunilah kami ketika kami terlalu cepat menghakimi sesama kami, dan ketika kami lupa bahwa Engkau masih memberi waktu bagi kami untuk bertobat. Tolonglah kami menjadi gandum yang baik di tengah ladang dunia ini, tetap jujur, tetap mengasihi, tetap setia, walau dikelilingi banyak godaan dan ketidakadilan.
Berilah kami hati yang sabar seperti hatimu, dan berilah kami kekuatan untuk terus berbuat baik tanpa jemu. Kami serahkan kepadamu segala pergumulan hidup kami hari ini, keluarga kami, pekerjaan kami, kampung halaman kami di tanah Flores yang kami cinta ini. Semoga kelak kami layak kau kumpulkan sebagai gandumu untuk bercahaya bersama engkau selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Pulau Satu ini yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik kita malam ini dengan tema Sabar Menanti Panen. Semoga sabda Tuhan malam ini menjadi terang yang menuntun langkah kita dan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus menjadi gandum yang baik di ladang dunia yang kita rawat bersama-sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.

0: Kamu jadi menggugat hari ini. Kenapa tidak kamu tunggu saja sampai dia datang ke pengadilan untuk menggugat?
1: Gak bisa, Kak. Ini sudah terlalu lama. Kalau saya ulur-ulur lagi, kejelasan hukumnya bisa semakin jauh. Kakak tahu kan dia seperti apa? Dia tidak akan rela mengeluarkan uangnya sendiri untuk biaya pengadilan.
0: Ya sudah kalau begitu. Kakak doakan semuanya berjalan lancar ya.
2: Amin, makasih Kak.
3: Ini berkasnya Bu, silakan dibawa ke pos untuk pembubuhan cap pos. Setelah itu Ibu bawa kembali berkasnya ke sini.
1: Oh iya Pak.
3: Untuk selanjutnya, kami akan mengantarkan surat ini kepada tergugat untuk ditandatangani. Setelah itu, proses persidangan baru bisa dimulai, Bu.
1: Baik, Pak. Terima kasih banyak.
4: Panggilan sidang untuk antrian nomor 81.
5: Selamat pagi, Ibu Zara.
1: Selamat pagi, Yang Mulia.
5: Ibu Zara, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar alamat tergugat yang dicantumkan dalam surat ini.
1: Benar, Yang Mulia.
5: Tapi Ibu Zara, petugas kami telah mendatangi alamat tersebut dan tidak ditemukan adanya tergugat. Kami juga telah menghubungi nomor telepon tergugat, tapi tidak dapat terhubung. Apakah sebelumnya tidak ada pembicaraan terkait rencana perkara gugatan ini?
1: Izin, Yang Mulia, kami sudah mengkomunikasikan sebelumnya. Tergugat sendiri yang mendorong saya ke pengadilan untuk membuka perkara.
5: Baik, kami serahkan kepada petugas untuk menyampaikan berkas ini sekali lagi. Jika masih gagal, kita akan coba dengan jalur lainnya.
1: Baik, Yang Mulia,

0: Kenapa nih orang?
1: Kenapa?
0: Arfan mau pinjam sertifikat rumah, Kak. Dia mau ngambil pinjaman di bank. Survei pihak bank juga tertuju ke rumah aku.
1: Hah? Gila ya? Bisa-bisa kamu yang ditagih bank kalau dia nunggak.
0: Katanya enggak sih, Kak. Cuma untuk survei aja, tapi...
1: Jangan mau kamu. Gak waras itu orang.
0: Enggak lah, Kak. Sebodoh-bodohnya aku gak akan mau ngambil resiko itu. Lagian, siapa yang bisa jamin kalau dia tidak akan kabur saat angsuran pinjaman sudah berjalan? Apalagi yang disurvei itu rumah. Bisa-bisa rumah yang disita kalau dia nunggak.
1: Jalan otaknya di mana sih itu orang? Setelah dia keluar dari rumahmu, bukannya dia sudah setuju harta gonogini tidak usah diperdebatkan? Kalian sendiri setuju kan rumah itu menjadi hak milik kedua anakmu? Lagian, rumah itu dibangun di atas tanah bapak yang dihibahkan pada kamu. Rumah itu juga dibangun dari hasil keringat kamu yang harus dipotong setiap bulan. Sudahlah, gaji kamu tinggal sedikit buat makan anak kamu. Sertifikat rumah mau dia gadekan juga tanpa kejelasan. Otak apa yang dia pakai?
0: Kak Mirna, kakak tahu nggak kontak pengacara ini?
1: Buat apa?
0: Aku butuh kuasa hukum, Kak.
1: Buat apa sih?
0: Kemarin setelah aku berdebat dengan Arfan soal sertifikat rumah, dia ngancam aku mau merebut hak asuh anak-anak, Kak.
1: Apa? Maksudnya bagaimana? Dia sendiri yang bilang cerai baik-baik saja, kan? Anak tetap anak. Katanya dia serahkan hak asuh itu sama kamu. Kamu juga tidak akan menghalangi dia jika meluangkan waktu dengan anaknya, kan?
0: Itulah, Kak. Aku sudah bilang sama keluarga kita bahwa segala sesuatu dari perkataan dan keputusannya bisa berubah kapan saja. Makanya dari awal aku maunya didampingi sama kuasa hukum, Kak. Perkara gugat-menggugat sebenarnya tidak bisa dianggap sepele dengan hanya mendengarkan pendapat dari satu pihak saja.
2: Jadi begini, Bu Zara, jika ingin didampingi oleh kuasa hukum, gugatan yang kemarin harus dicabut. Lalu, kita mengajukan gugatan baru dengan mencantumkan hak asuh. Apakah gugatan nafkah juga mau dicantumkan?
0: Sebaiknya dicantumkan, Pak Robi. Sepertinya repot jika persoalan nafkah digugat belakangan. Saya tahu orang yang saya hadapi. Dia akan selalu mencari celah untuk menyudutkan saya.
2: Baiklah kalau begitu. Saya akan menyusun berkasnya. Tidak perlu buang waktu. Besok kita akan ke pengadilan untuk mencabut gugatan pertama dan mengajukan gugatan baru.
1: Gimana? Kamu sudah ketemu pengacara itu?
0: Sudah, Kak.
1: Kenapa tidak lewat lembaga bantuan hukum saja? Kamu kan bisa didampingi kuasa hukum secara cuma-cuma kalau pakai jasa itu.
0: Gak perlulah, Kak. Lebih baik lembaga bantuan hukum itu digunakan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk menyelesaikan perkara mereka. Saya masih mampu kok.
1: Jadi benar, kamu membayar jasa pengacara itu senilai 10 juta? Apa enggak sayang uang itu harus dikeluarkan? Kamu sampai sekarang berjuang sendiri menafkahi anak kamu. Uang 1% pun sangat berarti, Zara.
0: Uang 10 juta itu tidak ada nilainya dibandingkan harga diri aku, Kak. Dia sudah menginjak-injak harga diriku. Aku biarkan diriku bersabar dalam diskriminasi selama hidup dengannya. Bertahun-tahun diabaikan dalam kesepian dan kesedihan. Sekarang, waktunya aku perlihatkan bahwa aku tidak benar-benar bodoh.

0: menemani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI yang ada dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM ya. Senang sekali saya Angela But yang masih menemani Anda di Florata malam ini. Dan kita sudah di program acara Komunitas Bicara ya pendengar. Kita hadir kembali untuk menggali segala inspirasi. Untuk itu pendengar, di malam hari ini kita akan hadirkan salah satu topik yang menarik ya, terkait dengan tantangan dan juga peluang gerakan literasi di tengah era digital. Nah, kita akan mengulik ini bersama dengan Pak Marcelino Seminggo sebagai Ketua Pengelola Komunitas Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Pocundeki Cakrawala Borong dan juga PLT Ketua Forum TBM Manggarai Timur. Dan seperti apa nanti pendengar, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar, di mana di malam hari ini ya, seperti biasa senang sekali kami kembali untuk menemani Anda dalam program Komunitas Bicara, yaitu ruang berbagi inspirasi dari berbagai komunitas yang hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Dan hal ini juga pendengar, hampir semua informasi ya bisa kita peroleh hanya lewat telepon genggam, mulai dari berita, hiburan hingga pengetahuan. Namun di balik kemudahan itu muncul pertanyaan, apakah memang masyarakat masih gemar membaca begitu ya? Atau apakah kehadiran teknologi membuat budaya literasi semakin kuat atau justru semakin menurun dengan adanya teknologi yang semakin berkembang? Nah, inilah yang kita akan bahas bersama di malam hari ini, bagaimana tantangan dan peluang gerakan literasi di tengah era digital. Dan sudah bersama dengan kita di malam hari ini ada Bapak Marcelino Seminggo selaku Ketua dan juga sekaligus Pengelola Komunitas Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Pocundeki Cakrawala Borong yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Forum TBM Manggarai Timur. Sudah terhubung bersama Pro 1 RRI. Selamat malam Pak Marcel.

0: ataupun PLT Ketua Forum TBM ini yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, Pak Marcel, sebelum kita berbicara lebih jauh begitu ya, boleh diceritakan kepada pendengar kita di udara apa itu TBM Apo Condeki Cakrawala dan juga bagaimana awal mula komunitas ini hadir di Manggarai Timur begitu, Pak Marcel. Silakan, Pak.
1: Ya. Terima kasih untuk kesempatan dari Radio Pro 1 RND yang kembali mengundang kami untuk boleh berbagi giat literasi di komunitas Taman Bacaan Masyarakat kami di Manggarai Timur. Berkaitan dengan giat literasi kami di komunitas TBM Pocondeki Cakrawala, ini diawali saya mendirikan komunitas ini 6 tahun yang lalu. Ini TBM Pocondeki Cakrawala ini merupakan taman bacaan masyarakat yang saya dirikan tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 2020. Ini ada cerita berkaitan dengan nama TBM Pocondeki Cakrawala Borong ini. Kebetulan di komunitas saya ini saya tepat berada di bawah sebuah bukit. Bukit ini namanya Pocondeki. Jadi dalam bahasa daerah, dalam bahasa lokal kami setempat, berkaitan dengan bukit kecil itu namanya Pocondeki. Lalu dikaitkan dengan cakrawalanya itu saya mengambil filosofi berkaitan dengan harapan yang luas. Jadi filosofinya itu dari bukit kecil di Borong, dari Pocondeki ini, komunitas kami ingin membuka cakrawala, lebih khusus anak-anak di lingkungan saya, tempat tinggal saya, dan lebih luasnya di Manggarai Timur lewat buku. Lalu awalnya ini, mulanya ini sangat sederhana, saya melihat anak-anak itu waktu pulang sekolah itu mereka langsung bermain HP atau bermain bola, tidak langsung istirahat tetapi langsung bermain. Dari situ saya memiliki inspiratif yang baru untuk bagaimana saya anak-anak ini tidak melewatkan waktunya setelah mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Begitu kakak.
0: Iya,
1: baik. Lalu berkaitan juga dengan perpustakaan sekolah itu kan biasanya hanya diakses pada jam-jam formal. Lalu jarak juga ke perpustakaan daerah itu dari lingkungan saya itu agak sedikit jauh dari rumah.
0: Iya.
1: Lalu dari keresahan itu saya menginisiasi bersama tiga orang dulu relawan awalnya itu untuk bagaimana untuk bisa meningkatkan minat baca anak itu kembali ke buku dengan mengumpulkan buku bekas baik dari kami pribadi maupun dari beberapa tetangga kami dari rumah ke rumah untuk menanyakan, meminta buku-buku yang sudah tidak dipakai, yang masih layak baca itu untuk kami boleh kumpulkan. Lalu juga ada beberapa dapat donasi buku dari beberapa orang yang awalnya melihat kami sudah mulai bergerak. Lalu kami mulai menggelar tikar di depan rumah, lalu mengundang anak-anak untuk datang berkumpul untuk membaca buku secara gratis. Jadi awalnya itu tidak ada gedung yang sempurna, lalu tidak ada dana, hanya kami memiliki semangat begitu.
0: Baik. Iya, kalau misalnya kita melihat dengan kondisi sekarang gitu ya, Pak Marcel, hampir semua orang lebih banyak menghabiskan waktunya di media sosial dibanding dengan membaca buku begitu. Nah, menurut Bapak Marcel sendiri nih, bagaimana kondisi minat baca masyarakat ini khususnya di sekitar komunitas Taman Bacaan Masyarakat Pocondeki yang ada di Kabupaten Manggarai Timur nih, Pak Marcel?
1: Ya, baik kakak, para pendengar Pro 1 RIND, saya sudah bergiat di komunitas ini sudah hampir 6 tahun saya bergiat di komunitas saya ini. Lalu saya juga sudah melakukan beberapa safari kecil, safari mini, mengelilingi kegiatan-kegiatan literasi ini saya ini di pojok-pojok baca yang saya dirikan di titik-titik layanan saya, baik di desa maupun di beberapa kecamatan. Pertama itu memang tantangannya masih sangat besar, khususnya kami di Manggarai Timur berkaitan dengan pengaruh media sosial ini masih sangat tinggi, masih sangat kuat. Itu dilihat dari anak-anak itu rata-rata 3 atau sampai jam 4 setelah kegiatan selesai kegiatan pendidikan formal atau kegiatan-kegiatan lainnya itu

0: berkaitan dengan kegiatan di sekolah itu, mereka lebih banyak bermain dengan TikTok atau bermain dengan game itu di HP. Lalu ada juga beberapa pandangan orang tua bahwa meningkatkan minat baca anak atau bagaimana menggiatkan anak-anak baca itu tugasnya guru atau tugasnya mereka yang menggiatkan kegiatan-kegiatan itu, baik di pendidikan formal mau di pendidikan non formal. Dan pada intinya bahwa pandangan orang tua intinya bahwa anak saya nanti pada akhirnya lulus sekolah, sedangkan buku itu sudah dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi sekarang. Lalu yang kedua berkaitan dengan tantangan itu, juga ada harapannya bahwa di anak-anak ini supaya bagaimana mereka meningkatkan baca buku di tengah gencarnya arus teknologi, iya, gadget yang sekarang mulai merambah dunia mereka ini. Ini di perjalanan 6 tahun saya ini, saya tidak memaksa mereka dulu awalnya untuk harus membaca buku. Tapi saya membawa buku ke dunianya mereka, membawa buku ke dunia anak. Pada saat itu saya membawa buku, awalnya itu buku-buku yang sifatnya yang tidak berat-berat itu, yang tidak membuat mereka tidak mau baca itu. Saya bawa buku cerita dongeng, saya kebetulan punya koleksi majalah Bobo yang sudah lama dulu itu, saya bawa itu ke mereka dan ternyata mereka antusias kembali untuk membaca itu. Atau saya membawa buku cerita dongeng itu yang berkaitan dengan cerita fabel atau cerita yang berkaitan cerita luhur masa lalu itu, yang berkaitan dengan budaya itu. Itu mereka kembali antusias. Jadi menurut saya bahwa minat baca itu sebenarnya tidak mati, dia hanya tidur dan butuh pemantik kembali untuk bagaimana mereka bertumbuh lagi untuk minat bacanya. Itu mungkin dari saya. Ya.
1: Baik, ya, luar biasa sekali Pak ya. Marcel. Dan memang ya, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, anak-anak juga bisa tertarik begitu dengan cerita-cerita ya, singkat maupun hal yang mereka senangi begitu ya Pak Marcel. Baik. Iya, ya, ya. Selain itu juga nih Pak Marcel, banyak yang beranggapan bahwa teknologi juga membuat anak-anak semakin jauh dari buku, yang itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Marcel sendiri. Nah, terkait dengan ya, tantangan seperti ini nih Pak Marcel, apakah ini justru peluang untuk mengembangkan komunitas atau gerakan literasi ini nih Pak Marcel, seperti yang sudah dilakukan oleh komunitas Taman Bacaan Masyarakat Pocondeki Cakrawala di Kabupaten Manggarai Timur nih Pak.
0: Iya, baik Kak, ya, berkaitan dengan kehadiran teknologi, tentu ini membawa dua hal bagi saya, menurut pandangan saya selama saya menggiatkan literasi ini di komunitas saya ini selama 6 tahun. Saya melihat kehadiran teknologi ini memiliki tantangan dan juga memiliki peluang. Ya, tentu sebagai tantangannya bahwa selama ini saya melihat dengan HP itu membuat anak-anak itu tidak fokus. Lalu yang keberikut, berita-berita hoax atau berita-berita yang tidak bertanggung jawab itu sangat cepat menyebar. Yeah. Jadi anak-anak juga jadi malas berpikir karena ketika mereka mengakses sebuah informasi berkaitan dengan pertanyaan apa itu, mereka semuanya mudah mengaksesnya itu di Google atau di mana itu tanpa proses atau melalui tanpa filter. Tetapi di samping itu juga teknologi juga itu dilihat memiliki peluang. Jadi teknologi juga bisa menyelamatkan yeah, kita juga bisa menyelamatkan komunitas saya. Contohnya di berkaitan dengan literasi digital, jadi HP ini juga kan termasuk ke dalam literasi digital. Jadi memanfaatkan literasi digital ini nanti dengan bijak begitu. Lalu dengan HP juga anak-anak yang selama ini mengakses yang positif itu saya ketika mereka datang, selain mereka membaca buku yang saya siapkan secara konvensional, saya juga menyiapkan kuota untuk mereka bisa mengakses informasi yang berkait dengan baca itu melalui pusnas itu, melalui internet perpustakaan nasional itu.
1: Yeah.
0: Atau mereka saya membuka video yang berkait dengan konten-konten video edukasi, dan juga saya juga memanfaatkan teknologi ini sebagai peluang itu memanfaatkan mempromosikan kegiatan komunitas taman bacaan saya itu sehingga sampai ke luar negeri bisa diakses oleh orang-orang di luar sana begitu, sehingga bisa mereka berkunjung ke komunitas saya. Jadi menurut saya bahwa kehadiran teknologi juga bisa menjadi tantangan dan juga bisa memberi peluang, tinggal tergantung bagaimana kita memberikan pelajaran edukasi kembali kepada anak memanfaatkan literasi digital itu secara bijak begitu. Sehingga bagi saya bahwa kehadiran teknologi bukan menjadi tantangan, tapi juga bisa memberi peluang, tetapi kita tidak anti teknologi. Jadi saya sering menyampaikan kepada anak-anak itu bahwa saya di koleksi buku banyak, tetapi kamu juga memanfaatkan teknologi itu untuk belajar, juga bisa untuk berkarya, juga bisa untuk berbagai kebaikan. Yang itu yang saya tanamkan kepada anak-anak ketika mereka berkunjung juga. Sehingga saya juga sering memanfaatkan sapnya media sosial itu untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan karya-karya yang saya buat di komunitas saya. Begitu, kayak.
1: Baik, luar biasa Pak Marcel. Dan diketahui ini anak-anak usia berapa nih Pak Marcel yang bergabung di komunitas ini? Apakah mereka juga rutin setiap hari di taman bacaan ini atau bagaimana nih Pak Marcel?
0: Ya, berkaitan dengan kunjungan, kalau dilihat dari usia, lalu pengunjung itu bervariasi, kakak. Itu ada dari usia anak-anak, ada usia PAUD, lalu masyarakat umum, juga masyarakat biasa. Lalu yang berkaitan dengan anak-anak, itu variasi usianya, ada yang anak-anak usia PAUD, ada anak-anak usia SD, SMP, dan SMA. Lalu kehadiran mereka ke komunitas saya, ke itu untuk mengakses buku, mungkin terus terang mereka sudah terlalu bosan dengan hal-hal yang mereka temukan di pendidikan formal, misalnya mengakses buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah atau di perpustakaan daerah. Itu lebih banyak mungkin menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan akses pendidikan yang itu, sehingga mungkin mereka bosan. Sedangkan ke komunitas saya, karena saya menyediakan juga buku-buku cerita-cerita yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak. Artinya bahwa bacaan-bacaan buku yang disiapkan itu ya, mereka mungkin ingin lalu baca buku novel yang berkaitan dengan karakter-karakter toko itu, mungkin mereka tertarik dengan itu. Makanya mereka lebih banyak berdasarkan data yang saya kumpulkan berdasarkan buku kunjungan yang saya tulis judul buku yang mereka itu, memang mereka dominan mencari buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka yang di luar, tidak yang berkaitan, jarang yang mereka akses yang berkaitan dengan buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan formal begitu.
1: Baik, luar biasa Pak Marcel, dan hal ini juga yang perlu diketahui ya oleh pendengar kita di udara pada malam hari ini. Baik, Pak Marcel, di kesempatan malam ini juga boleh diketahui nih untuk selain menyediakan buku tadi, beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan begitu ya Pak Marcel untuk memberikan kesenangan ya bagi anak-anak yang ada di komunitas ini. Nah, dalam menjalankan gerakan literasi ini nih Pak Marcel, mungkin pernah mengalami tantangan tersendiri yang dialami begitu. Apakah karena dengan fasilitasnya ataupun koleksi buku, dukungan masyarakat ataupun hal lainnya begitu nih Pak Marcel, boleh disampaikan?
0: Ya, berkaitan dengan tantangan yang saya selama ini hadapi, baik berkaitan dengan fasilitas, dukungan, dan lain sebagainya, memang terus terang awal-awalnya saya dirikan ini memang sampai dengan hari ini saya menjalankan kegiatan komunitas saya itu, terus terang memang itulah bahwa sebuah perjuangan untuk menggerakkan sesuatu yang banyak orang sudah tinggalkan itu, saya lebih banyak menghadapi tantangan. Contoh yang berkaitan dengan fasilitas. Saya memanfaatkan ruangan yang sebenarnya ruangan ini khusus untuk ruangan keluarga yang selama ini saya manfaatkan. Tetapi saya lebih istilahnya bagaimana itu yang memang ada tantangan dari dalam keluarga, dari dalam diri juga berkaitan dengan bagaimana saya memanfaatkan ini. Sementara ini saya untuk umum, sementara saya mengorbankan yang untuk pribadi. Itu yang dari dalam tantangannya berkaitan dengan fasilitas, di mana saya memanfaatkan ruangan sebenarnya untuk ruangan tamu, tapi saya merubah itu menjadi ruangan untuk bisa diakses oleh anak-anak untuk memanfaatkan buku yang ada. Itu yang untuk yang berkaitan dengan fasilitas, Kakak.
1: Iya, baik. Dan selain itu juga, apakah buku-bukunya cukup untuk anak-anak di sana juga nih, Pak Marcel?
0: Untuk koleksi buku yang memang awalnya saya dirikan itu cuman 15 buku. Tetapi dalam perjalanan saya mulai ada perhatian baik dari donatur, pemerintah maupun yayasan-yayasan, itu sudah mereka mulai pelan-pelan menyumbangkan buku ke komunitas saya. Dan sampai hari ini, sampai dengan malam ini, walaupun saya keterbatasan rak buku, tetapi buku-buku koleksi yang saya dapatkan dari para donatur itu sudah hampir 4.000 eksemplar. Itu yang kemarin yang paling banyak itu didapatkan dari Perpustakaan Nasional, itu dapat 1.000 buku itu. Sedangkan yang lain itu dari yayasan-yayasan, dari para donatur, dan juga dari penyumbang-penyumbang pribadi. Mereka menghantar buku ke komunitas saya, begitu.
1: Iya, baik. Nah, selain itu juga nih ya Pak Marcel, dengan adanya komunitas ini, peluang yang saat ini bisa dimanfaat komunitas literasi ini agar gerakan juga semakin berkembang nih. Dan sebagai PLT sendiri juga ya Pak Marcel ya, bagaimana Bapak melihat peran kolaborasi antara komunitas? Apakah juga ada kerjasama dengan sekolah maupun dukungan dari pemerintah maupun masyarakat setempat nih Pak Marcel?
0: Ya, baik Kakak, pendengar, para pendengar radio Pro 1 RRI ND, berkaitan dengan Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, kebetulan saya baru dipercayakan tahun ini, beberapa bulan ini, oleh Ketua Forum TBM Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan mandat untuk saya menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. Tentu dalam perjalanan ini, kemarin saya mulai membangun mitra kerjasama. Bagaimana forum itu membangun peran kolaborasi antara komunitas, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Jadi menurut saya bahwa literasi itu merupakan sebuah ekosistem, bukan lomba lari individu, bukan lagi membawa nama TBM secara personal, secara pribadi, tetapi membawa nama forum. Jadi berkaitan dengan mitra kerja baik ke sekolah, itu kami sering melakukan kerjasama. Beberapa teman itu, Pak Ino dan lain sebagainya, itu sudah mulai bergerak untuk menggiatkan literasi di sekolah-sekolah membawa nama forum, Forum Kabupaten Manggarai Timur, Forum TBM Manggarai Timur. Lalu peran pemerintah kemarin berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan daerah, itu melakukan kerjasama, kolaborasi dengan Forum TBM, tapi memilih TBM saya untuk sebagai tempat penyelenggaranya. Tetapi bukan TBM saya secara pribadi, tetapi Forum TBM Manggarai Timur. Lalu kami di dalam Forum TBM ini, kami menghimpun, membuat suatu grup, itu untuk komunitas kami untuk boleh saling berkomunikasi, untuk boleh saling bertukar informasi bagaimana program-program kerjanya, sebagai tempat berkumpulnya kami, menjadi tempat bagaimana kami menggiatkan komunitas kami ini secara lembaga organisasi forum, sehingga di dalam forum ini kami bisa bertumbuh bersama. Lalu dengan masyarakat sekitar, kami semakin diterima, semakin diterima dan mereka mulai ada dukungan sehingga kami merasa diterima begitu di tengah masyarakat. Sekarang kami punya forum begitu.
1: Oke, ini perjalanan yang luar biasa. Baik, Pak Marcel, di kesempatan pada malam hari ini kita akan jeda dulu ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita yang ingin bergabung begitu ya Pak Marcel ya, di kesempatan malam hari ini. Ya, pendengar, mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang ingin disampaikan kepada narasumber kita Pak Marcel sebagai pengelola komunitas Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Pocondeki Cakrawala Borong atau PLT Ketua Forum TBM di Manggarai Timur. Nah, Anda boleh meninggalkan komentar Anda baik melalui line telepon ataupun di line WhatsApp kami ya pendengar 082138788786. Selamat malam juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital maupun di streaming kami rri.co.id. Kami masih menemani Anda di malam hari ini dalam program Komunitas Bicara.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Florata Malam ini dalam program Komunitas Bicara. Terima kasih juga untuk Anda yang masih mendengarkan kami ya melalui streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Pendengar, di malam hari ini kita tadi akan mengulik lebih jauh ya bagaimana tantangan dan juga peluang gerakan literasi di tengah era digital. Dan kita membahas ini bersama dengan Pak Marcelino Seminggus, Ketua Pengelola Komunitas Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Pocodeki di Kabupaten Manggarai Timur. Dan masih bersama dengan kita malam hari ini di studio Prasata RRI ND ya, di udara ya pendengar. Selamat malam Pak Marcel.
1: Selamat malam Kak, selamat malam pendengar Prasata RRI ND. Selamat bertemu.
0: Baik Pak Marcel, dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh komunitas Taman Bacaan Masyarakat ini ya di Manggarai Timur begitu. Nah, apa yang menjadi, apakah literasi hari ini ya hanya soal membaca buku atau sudah berkembang menjadi kemampuan untuk memahami informasi, berpikir kritis maksudnya ya Pak Marcel, dan juga bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak begitu nih Pak Marcel. Menurut Pak Marcel sendiri ini seperti apa nih Pak?
1: Ya, baik Kakak, pendengar Pro 1 RRI ND. Tentu di era sekarang literasi menurut saya dan juga mungkin para pendengar juga, bahwa literasi sekarang bukan hanya soal baca buku. Memang baca buku jadi sebuah literasi juga, tetapi sekarang bahwa kalau dulu literasi hanya soal baca buku, namun sekarang mungkin sudah tidak lagi, karena selama 6 tahun ini kami memang fokus bisa baca, tapi sekarang fokusnya bisa hidup dengan membaca begitu Kakak. Karena kita tahu bahwa literasi hari ini itu sudah berkembang menjadi ada 6 hal literasi. Tentu kita tahu semua itu ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ada literasi digital, ada literasi sains, dan ada literasi finansial, dan juga ada literasi budaya, dan juga literasi kewargaan, kewarganegaraan. Tentu di dalamnya itu yang berkaitan dengan literasi baca tulis, itu anak harus bisa baca buku atau masyarakat harus bisa baca buku, tapi juga tidak mengabaikan yang berkaitan dengan literasi numerasi, itu berkaitan dengan hitung, bagaimana kita bisa yang misalnya yang bisnis atau yang jualan itu bisa mengetahui untung dan ruginya dalam sebuah bisnis, lalu berkaitan dengan literasi digital yang kita juga bagaimana menghadapi tantangan di era digital ini, bahwa berkaitan dengan literasi digitalnya bagaimana kita bisa membedakan, memahami berita, berita yang asli, nyata, atau berita hoax, baik itu di grup WA maupun di Facebook atau di platform media online-nya. Lalu yang berkait dengan literasi sains, bagaimana kita paham tentang sains atau dunia. Lalu berkaitan dengan literasi finansial, berkaitan dengan keuangan, kita sudah bisa paham mengelola keuangan dengan baik. Lalu berkaitan dengan literasi budaya dan kewarganegaraan, kita bisa mencintai budaya kita. Contohnya bahwa saya juga selama ini juga mulai berkembang dengan literasi budaya. Saya sering juga mengupload, memanfaatkan literasi digital untuk menyampaikan, menghidupkan kembali budaya-budaya lokal yang ada di wilayah kami, lebih khususnya di wilayah Manggarai Timur. Lalu berkait dengan kewargaan itu, bagaimana kita anak-anak masyarakat memahami kembali nilai-nilai, norma-norma, keberagaman, dan hak juga serta kewajiban sebagai warga negara. Mungkin itu berkait dengan literasi yang sekarang berkembang, bahwa memang betul buku itu menjadi penting, kembali ke buku, tetapi literasi-literasi lainnya tidak bisa diabaikan. Sekarang literasi itu sudah berjalan bersama, beriring berjalan bersama begitu Kak.
0: Iya.
1: Jadi pada prinsipnya bahwa saya ingin jadi sekarang TBM saya, komunitas kami, forum TBM Manggarai Timur, sekarang bukan mencetak manusia cerdas memilih, maksudnya mencetak manusia cerdas memilih, memilah, bukan hanya manusia yang bisa mengeja, begitu
0: kan. Oke, luar biasa sekali Pak Marcel. Iya, di kesempatan terakhir nih Pak Marcel, boleh disampaikan juga nih harapan kedepannya terhadap gerakan literasi yang ada di Kabupaten Manggarai Timur maupun bagi komunitas sendiri begitu ya Pak Marcel, agar program-program yang dilakukan oleh komunitas ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat begitu. Bagaimana nih harapannya Pak?
1: Ya, baik kakak, pendengar Pro 1 RND di mana saja berada di penghujung ini, saya ingin menyampaikan harapan dan juga program-program komunitas saya ke depan, TBM saya dan juga forum TBM kami di Manggarai Timur. Harapan saya setelah 6 tahun saya berjalan, bergerak, bersamai anak-anak, masyarakat di komunitas, saya mengharapkan tidak jauh ke depan, tetapi 5 tahun ini ke depan, yeah, saya mengharapkan di tiap desa, di pelosok di Kabupaten Manggarai Timur ini memiliki pojok baca atau memiliki taman baca yang hidup atau punya komunitas yang bisa menginspirasi semua. Itu yang saya harapkan. Lalu ke depannya saya ingin memiliki program yang saya siapkan ke depan jika ada rezeki atau jika ada orang baik yang ingin membantu bertumbuh bersama komunitas kami untuk bagaimana menggiatkan literasi untuk anak-anak dan juga bisa hidup di tengah masyarakat itu. Dan kalau seandainya juga Tuhan merestui apa yang kami inginkan melalui program-program kami berkaitan dengan perkembangan era digital, tentu kita tidak bisa lari dari teknologi, kita bisa bertumbuh bersama teknologi. Saya ingin membuat suatu program yang namanya Cakrawala Digital. Cakrawala Digital ini saya ingin nanti ingin membuat podcast atau studio mini di komunitas saya, di TBM saya, itu untuk bisa melatih anak untuk menjadi konten kreator atau membuat suatu konten-konten yang berkait dengan edukasi supaya minat baca itu kembali bertumbuh. Begitu. Lalu yang kedua, saya juga ingin mendukung usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro di tengah masyarakat yang sedang bertumbuh, itu ingin menjadi TBM sebagai sahabat UMKM supaya bisa mengembangkan penjualan. Kebetulan saya ini berminat di budaya, sehingga saya ingin menghidupkan kembali budaya-budaya yang ada di masyarakat itu berkaitan dengan mungkin menganyam topi atau kegiatan-kegiatan lain, itu produk-produk lokal dan bisa di-upload secara online sehingga bisa menghidupi literasi ekonomi begitu. Lalu yang berkaitan dengan program lain di komunitas saya nanti, saya ingin bukan hanya saya bergerak, tapi saya bergerak bersama, bertumbuh bersama teman-teman lain, memiliki visi-misi yang sama, menjadi relawan literasi di komunitas. Di komunitas, baik di desa maupun di mana saja, sehingga semua gerakan itu bisa menjangkau yang tak terjangkau. Lalu bisa juga membuat TBM digital, komunitas digital, sehingga anak-anak juga ke depannya juga tidak mengabaikan era teknologi, tetapi mereka bersahabat dan bisa mengakses informasi-informasi yang menginspirasi itu juga di teknologi atau di platform-platform media sosial lainnya. Mungkin itu saya. Intinya bahwa komunitas saya memiliki mimpi besar bahwa anak-anak masyarakat di Manggarai Timur tidak hanya jadi pembaca, tapi juga menjadi penulis sejarah di daerahnya sendiri. Saya harap dari Pocok Deki untuk Indonesia. Salam literasi.
0: Salam literasi. Baik, luar biasa sekali nih Pak Marcel untuk harapan-harapan kedepannya bagi komunitas Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Pocondeki Cakrawala Borong. Dan semoga ini bisa dicapai nanti ya Pak Marcel ya, meskipun secara pelan-pelan begitu, dan dukungan dari masyarakat juga sangat menjadi bantuan begitu. Baik, Pak Marcel, terima kasih untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Semoga dengan literasi ini bukan sekedar membaca buku, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan juga memanfaatkan teknologi secara bijak. Terima kasih Pak Marcel untuk kebersamaan kita pada malam hari ini di Komunitas Bicara bersama Profesor RIND. Salam hangat dari ND ke Borong pada malam ini. Salam sehat, sukses selalu.
1: Ya, terima kasih RIND. Salam literasi untuk kita semua.
0: Salam literasi. Baik pendengar dimanapun berada, demikian Komunitas Bicara yang kita ketahui di malam hari ini. Era digital memang membawa tantangan ya, namun jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi juga justru menjadi jembatan untuk memperluas akses pengetahuan, memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Florata malam hari ini. Apa dengar, kami masih bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Bebas Bicara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di malam hari ini. Semakin malam semakin rindu ya. Di malam hari ini kita sudah berada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam semuanya dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kita kembali untuk menyapa Anda dalam program Ruang Rindu ya pendengar. Selamat malam juga untuk yang selalu mendengarkan Pro 1 RRI ND di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Selamat malam juga untuk pendengar yang ada di Labuan Bajo di 90,0 FM, ada di Aimere Kabupaten yang ada di 89, dan juga yang ada di Nagekeo ya di 91,7, ada di Maumere 88,7, di Larantuka 98,8, dan di Lembata di 99,90 FM. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di malam hari ini. Dan tadi juga kami sudah hadirkan ke ruang dengar Anda ya dalam program Komunitas Bicara. Kita sudah berada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu yang kita sudah hadirkan ya pendengar, yang sudah kita hadirkan, yang mau hadirkan ya di malam hari ini adalah lagu pop Indonesia tahun 80-90an. Siapa nih yang punya lagu kenangan tahun 80-90an ya pendengar? Untuk mengenang masa lalunya, kita akan hadirkan beberapa nomor lagu untuk menemani malam Anda. Ada lagu Hati Yang Luka, Betaria Sonata. Ini lagunya melankolis, tapi paling ikonik begitu ya. Dirilis tahun 1987 dari Betaria Sonata. Dan lagu ini juga lagunya para mama-mama kita ya, pendengar. Ini nih kalau misalnya dulu kita putarkan lagu, dulu kan sering kita pakai kaset ya, bahasa jadulnya itu kaset. Dan lagu-lagu seperti ini selalu menjadi kenangan bagi mama-mama tercinta. Ada juga lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa yang dirilis tahun 1984, diciptakan oleh Rinto Harahap. Atau lagunya dari Vina Panduwinata dari yang diciptakan oleh Odi Agam yang ceria dan romantis ya, dari Surat Cinta tahun 1984. Atau Di Batas Kota Ini, lagu yang selalu menjadi kenangan, selalu candu kalau didengar begitu ya pendengar, dari Tommy J. Pisa, lagu pop lawas yang bertema perjalanan dan kerinduan. Cocok sekali ya di ruang rindu kita, lagu kita akan hadirkan lagu-lagu kerinduan untuk menemani malam Anda. Ataupun lagu dari Cinta Kita dari Poppy Mercury dan Salem Iklim ya, kolaborasi hits pop slow rock Indonesia dan juga Malaysia. Ataupun lagunya Patah Jadi Dua Alda Risma, lagu pop balada yang populer menjelang akhir dekade tahun 90-an ya pendengar. Oke deh, biar tidak perpanjang, bagi yang mau bergabung boleh sekali di line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Terima kasih untuk Anda yang selalu sudah bersama kami. Saya juga mengucapkan selamat malam bagi semua pendengar yang ada di live TikTok saya ya. Ada Abang Bangdo, selamat malam, salam hangat dari RRI ND. Dia mau request lagu Atmas Hanya Rindu. Oke, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada, siapakah ini ya, ada Abang Richard, ada Bang Gusti, ada Abang Piko, selamat malam. Semuanya deh yang selalu setia bersama Pro 1 RRI ND maupun yang sedang mendengarkan saya begitu ya. Kita langsung saja yang sudah bergabung di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Ibu Kristi.
0: Dengan Angel di sini, selamat malam.
1: Nona Angel.
0: Oma Cheryl, selamat malam Oma.
1: Aduh, selamat malam, saya salah suaranya.
0: Tidak apa Oma, tapi selalu menjadi kebanggaan si kami ya.
1: Iya, 11-12 nih dengan
0: itu. Oke. Dan memang karena sudah arah jarum jam menuju jam ngantuk begitu ya Oma ya. Jadi Oma Cheryl minta lagu apa malam hari ini Oma?
1: Tak ingin sendiri.
0: Iya Oma, suaranya mohon maaf kurang jelas Oma.
1: Hati ini rindu.
0: Hati ini rindu.
1: Iya, rindu dengan pusat rindu, pengeruang rindu.
0: Oma Cheryl, suaranya tidak terlalu jelas, putus-putus Oma.
1: Iya, jaringan
0: kak. Lagunya, lagu ini. Lagu apa tadi Oma, maaf?
1: Tak ingin sendiri.
0: Tak ingin sendiri, oke, dari Dian Pisesa. Salamnya iya. Untuk siapa nih Oma?
1: Bersama Nona Angel, bersama Fratnya. Selamat malam. Selamat selalu.
0: Iya.
1: Dan untuk semua dengan setia profesor. Ini selamat malam. Selamat kasih. Selamat malam.
0: Oke Oma Cheryl, terima kasih untuk sapanya dan juga lagunya nanti akan saya hadirkan ya Oma ya. Salam hangat juga untuk Opa yang ada di rumah dan seluruh keluarga yang sedang mendengarkan Prosat RRI ND. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
0: Lagu. Memori Lewat Lagu, selamat malam. Dengan Bapak Marcel kah ini?
2: Bapak Maxi di Dona.
0: Bapak Maxi Dona, mohon maaf. Bapak Maxi, bagaimana Dona malam ini? Semakin dingin pasti ya?
2: Betul sekali.
0: Oke. Mau minta lagu apa nih Bapak Maxi?
2: Saya merupakan sendiri bisa ke Ibu Angel?
0: Boleh, minta lagu apa nih Bapak?
2: Minta lagu dari ini. Minta lagu dari Genesis, judulnya Hanya Satu.
0: Hanya Satu, yang itu kan? Bapak Maxi?
2: Hanya Satu, itu lagunya, dari Genesis.
0: Ah, oh, Genesis, oke okay. Ya. Salamnya untuk siapa nih Bapak Maxi?
2: Pertama kali untuk Ibu Angel, asal markah dari kata.
0: Okay.
2: Selamat Maceri, Ibu Anala, Yuli Widodo, Rayaan Sinema Oce, Papa Masa, Bunda Ima, Empat Kedua Lari. Itu saja, Ibu Enjoy, terima kasih, selamat malam dan kembali.
0: Selamat malam, terima kasih kembali Bapak Maxi, salam hangat untuk sekeluarga yang ada di rumah. Oke pendengar, kita hadirkan, kita bacakan juga ya yang ada di line WhatsApp bersama dengan ada Bapak Dimas katanya. Malam peta, ini sama Bapak Dimas di Nangaroro. Selamat malam Nangaroro. Minta lagu Dian Pisesa. Lagu ini buat semua fans tanpa terkecuali. Salam Sapurata. Oke. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Bapak Dimas yang ada di Nangaroro. Salam hangat juga untuk sekeluarga yang sedang santai-santai di rumah, yang sedang ngobrol, yang sedang curhat-curhat juga ya di balik jendela rumah. Oke, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
3: Bapak Ingrid.
0: Bapak Ingrid, selamat malam. Bagaimana kabar Bapak?
3: Lagi dingin.
0: Lagi dingin ya, malam ini semakin malam semakin dingin.
3: Iya.
0: Oke. Bapak Ingrid minta lagu apa malam ini?
3: Lagu ikutan aja.
0: Lagunya ikutan saja, oke. Salamnya untuk siapa nih Bapak?
3: Buat Pak Angel dan pendekat kota, selamat malam sama tegas. Buat Cheryl, Bunda baru. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bapak Engkri. Salam hangat sekeluarga. Ya pendengar, untuk beberapa nomor lagu kita akan hadirkan dulu ya, sambil menantikan yang mau bergabung nanti di Ruang Rindu pada malam hari ini. Boleh meninggalkan pesannya ya di line telepon, di line WhatsApp Pro Satria RRI ND 0821 3878 8786. Oke, sembari menunggu yang bergabung, atau kita sudah terhubung kembali bersama Kakak Dinda. Selamat malam, Kak Dinda.
4: Nabi.
0: Halo.
4: Halo. Ya, halo, senang langsung dapat jalur.
0: Selamat malam, assalamualaikum, Kak Dinda. Gimana kabarnya nih?
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sekali. Okay. Angel, Kak.
0: Iya betul Kak Dinda.
4: Iya Selasa kan ini, ingat.
0: Ini malam Selasa.
4: Oh iya Selasa Angel.
0: Malam Selasa sehat Kak Dinda. Amin. Gimana kabarnya Kak Dinda kembali?
4: Kabar baik, sehat walafiat. Lagi menikmati sejuknya Bogor nih karena anginnya lumayan kencang.
0: Sama, di Flores juga lagi angin kencang nih Kak Dinda.
4: Gitu ya, Flores juga hujannya ya. Tapi ada hujan.
0: Iya, hujannya kadang malam, kadang pagi. Pokoknya suka-suka dia dah. Kayak si dia, suka-suka datang, suka-suka ngilang.
4: itulah hujan ya. Malam ini lagu apa? Manca atau Indonesia kah?
0: Indonesia, 80-an, 90-an Kak Din.
4: 80, 90.
0: Iya.
4: Kalau begitu ini aja deh, Rian Kyoto.
0: Rian Kyoto?
4: Rian Kyoto, Emosi dan Emosi.
0: Oke, Emosi dan Emosi.
4: Iya, walaupun hujannya suka-suka datang, tapi jangan emosi begitu.
0: Pikirnya karena cuacanya begitu, makanya emosi dan emosi terus, gitu kan, Kak Dinda? Karena, karena cuacanya tidak menentu, makanya emosi, emosi dan emosi terus ya.
4: Kadang teriknya luar biasa, tiba-tiba angin
0: kenceng gitu. Lagi
4: Iya benar ya, pasti kita sama-sama jaga kesehatan deh Angel ya.
0: Amin, terima kasih.
4: Ditemani siapa malam ini?
0: Iya,
4: ditemani siapa malam ini?
0: Sama Abang Aventino Fernandez, datang dari negara sebelah.
4: Dari Argentina kan?
0: Argentina ya? Betul.
4: Argentina yang kalah itu.
0: Aduh, hati ini
4: kesel deh.
0: Kesel ya. Berarti ini pendukung Argentina juga nih Kak Dinda ya?
4: So pasti itu Argentina. Tapi kalah serta. Aduh, tapi itulah bola ya, selama main di atas rumput iya. Seperti itu.
0: Betul.
4: Kalau begitu doa terbaik untuk Angel, untuk juga Fernandez, pulang nanti hati-hati.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih kembali Kak Dinda. Salam hangat dari ND ke Bogor.
4: Bye bye. Satu RRI ND juga Angel dengan tim juga salam hangat dan manis selalu untuk Angel dan tim. Makasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Selamat malam. Oke, pendengar dimanapun berada, terima kasih yang selalu setia bersama Pro Satria RRI ND ya di malam hari ini. Saya juga mengucapkan selamat malam untuk Kakak Matris Ovan di malam hari ini yang sedang stay juga di live TikTok ya. Ada Kakak Herun, selamat malam. Katanya request lagu Ruang Rindu, titip salam buat keluarga besar di Desa Raburia. Salam dari Jogja. Halo Jogja, selamat malam. Salam juga dari ND ya untuk Jogja malam ini. Oke, kita ke lagu dulu ya. Di malam hari ini sudah beberapa nomor lagu yang sudah disiapkan. Selamat mendengarkan.

0: belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit, dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang masih menemani Anda di malam hari ini. Saya Angel ya, dan juga operator studio kami Aventino Fernandez hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita langsung saja yang sudah berhubung bergabung ya di line telepon. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Suaranya tidak terdengar ya. Oke, boleh menghubungi kembali baik di line telepon maupun di line WhatsApp Rosa TRRND. Saya ingin mengucapkan selamat malam juga yang tetap setia bersama Rosa TRRND ya, dari tadi pagi hingga malam hari ini, yang selalu dengan semangatnya, dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ya, pendengar. Ya, kita kepada telepon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Di Kio Tengah, Mundemi.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Mama Rio di Kio Tengah, Mundemi.
0: Mama Rio di Kio Tengah.
1: Iya. Mundemi.
0: Mundemi.
1: Iya. Salam kenal untuk RRI ND.
0: Salam kenal kembali Mama Rio.
1: Iya. Salam untuk penyiar RRI ND.
0: Oke. Okay.
1: Mau titip salam untuk keluarga besar Puen Diaspora di Prokeriti. Untuk Kakak Dimas di Nangerere, salam kenal. Untuk keluarga besar di Nangerere. Halo.
0: Iya, halo, silakan lanjut salam-salamnya Mama Rio.
1: Keluarga besar di Dongga, khususnya untuk Kakak Ani, Mama, Kakak Agus di Bukit Wadupapa yang setia mendengar RRI ND.
0: Oke. Okay.
1: Bisa minta lagu?
0: Boleh Mama Rio, minta lagu apa malam ini?
1: Lagu Gereja Tua.
0: Gereja Tua. Oke, okay. Gereja Tua. Salamnya siapa saja
1: nomor?
0: Oke.
1: Penyiar dan pendengar RRI ND, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali Mama Rio. Salam hangat untuk sekeluarga di rumah yang sedang mendengarkan Prosa RRI ND. Salam sehat selalu, sukses untuk pekerjaannya. Salam hangat dan jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan RRI.
1: Amin.
0: Amin. Oke, untuk lagi nanti akan saya hadirkan ya, Mama Rio, tetap stay di rumah. Oke, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, baik. Oke, pendengar dimanapun berada yang masih terus bersama Pro 1 RRI ND ya di malam hari ini, dan juga di streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Bagi yang bosan dalam perjalanan ya, kalau bepergian jauh, jarak jauh, boleh mendengarkan RRI itu melalui aplikasi RRI Digital. Nah, yang penting kotanya aman, jaringannya aman. Nah, aman sudah, bisa mendengarkan RRI di mana saja. Oke, kita ke panel telepon selanjutnya. Halo, selamat malam. Terputus ya pendengar. Oke deh. Untuk yang masih setia bersama kita malam hari ini, kita masih punya waktu hingga jelang pukul 23 lebih ya. Nanti saya akan hadirkan hingga 23 lewat 10 menit lah ya, untuk menemani malam Anda di program Ruang Rindu. Oke, kita masih menemani Anda. Kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu untuk menemani malam Anda ya, pendengar. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: Palembang. Ke Pasar 16 membeli batik.
1: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
1: Cakep.
0: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya Abang?
2: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah, tambah cantik. Eh.
4: Doni,
5: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku nggak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu.
0: Maafin Abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang masih terus bersama kami di malam hari ini, kita masih bersama ya di program Ruang Rindu. Kita kasih waktu 10 menit bagi yang mau bergabung, boleh sekali bergabung di lain kesempatan ya pendengar. Atau di malam hari ini yang mau kirim-kirim salam juga boleh sekali. Terima kasih juga untuk yang selalu sapa-sapa ya, baik di Pro Dangdut maupun di Ruang Rindu yang selalu setia bersama Pro Satera Riendi. Semoga apapun yang kami sajikan ya pendengar, musik maupun informasi-informasi yang kami sajikan dapat menambah edukasi maupun lagu-lagu untuk menemani segala aktivitas Anda, baik-baik dari tadi pagi hingga malam hari ini. Yang masih bersama juga ya di streaming rri.go.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Selamat malam semuanya. Semoga senantiasa sehat selalu. Apapun yang dilakukan di hari ini juga berjalan dengan baik dan lancar. Oke pendengar, di malam ini ya kita masih menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Florata malam ini. Kita masih dengan lagu-lagu untuk menemani malam Anda di jam istirahat ini ya di Prosat RRIND. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya Ruang Rindu akan hadir terus setiap hari dan kecuali hari Rabu ya, hari Rabu yang kami hadirkan untuk Anda ada Ruang Rindu Berjaringan. Terima kasih yang selalu setia bersama Pro Satera RRIND. Kami masih menemani Anda di jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin kamu teringat seseorang.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Berarti semua mama ini setuju mau ke kabupaten ND nanti pindah? Iya. Kita mau mulai respon, ini uji-uji apa, uji emosional. Psikotes. Berarti mau pindah ke ND? Atau mau tetap di Maumere?
1: Tergantung kita semua.
0: Oh, jangan ketawa-ketawa, Ma. Biar aku tahu nih langkahku berikutnya. Biar kami dapat kesimpulan. Apalagi yang mau disampaikan sama Bapak? Tentang berarti ini diskusi kita hari ini aku dapat pencerahan terbaru bahwa teman-teman yang belum mau pindah ke ND itu aku simpulkan dari hari ini. Jadi aku nggak bisa membantu lagi. Berarti sudah putuslah sudah prosesnya karena teman-teman nggak mau ke ND sedangkan tinggal di ND itu dia. Jadi gunakan hati apa?
1: Nato dulu berbang.
2: Itu bangsa apa kalau eh?
0: Nah, gimana mama? Gimana? Biar aku bisa lanjut nih. Kalau enggak aku udah putus. Jadi mama jangan bilang Pak Dokter ada air. Ini ada lagi karena aku udah enggak bisa bantu lagi. Nah, kecuali ada isu yang bisa kami angkat lagi.
3: Inilah jawaban para pengungsi Palu E ketika ditanya Dr. Bram Sembiring, pegiat sosial yang kerap membantu mereka ketika kesulitan mendapatkan air bersih. Meskipun sudah 8 tahun menyandang status sebagai pengungsi di Desa Niranusa, Kecamatan Maurole, Kabupaten ND, 10 kepala keluarga yang kami temui ini masih belum pasti menentukan pilihannya untuk memilih menjadi penduduk NDK atau kembali ke wilayah Kabupaten Sika. Di tengah gempuran hujan deras dan angin kencang di awal April, tim mendatangi kelompok pengungsi letusan Gunung Roka Tenda Pulau Palu E di Kecamatan Maurole. Badan jalan yang berlubang dan beberapa jembatan penghubung yang putus akibat banjir tidak menghentikan niat kami untuk menemukan ujung benang kusut berbagai kesulitan yang dialami ratusan warga Palu E. Bersama Dr. Bram, kami selanjutnya melakukan konfirmasi ke pihak Kecamatan Maurole selaku pemerintah setempat. Bertemu Bapak Piusai Kasubag Program Kecamatan Maurole, kami tanyakan soal kehidupan yang mereka jalani selama ini. Baik pendidikan anak-anak, kehidupan sosial, maupun pelayanan kesehatan. Berikut penuturan Bapak Piusai Kasubag Program Kecamatan Maurole.
4: Sejauh ini, pelayanan administrasi baik kesehatan maupun pendidikan, kalau siswa sekolah tetap sekolah di sini. Tapi pelayanan kesehatan dilayani di Puskesmas Maurole, tapi sekali-sekali dilayani langsung dari Sika, datang melayani langsung di sana, titik pengungsi.
5: Kalau boleh tahu di sini ada berapa titik?
4: Ada 3, Uludala, Niranusa, dan Awora.
5: Terus apakah ada yang sudah mengajukan diri, maksudnya mau pindah menjadi penduduk Kabupaten ND ya?
4: Sejauh ini baru 5 kakak yang ada di Desa Niranusa itu sudah mengajukan menyangkut surat pindahnya dari Sika ke ND dan sudah terdaftar di Dispenduk dan juga di Sika di Niranusa.
3: Menurut Bapak Piusai, warga lokal saat ini mengaku sudah mulai terganggu dengan keberadaan mereka. Di beberapa pertemuan, para kepala desa mengeluhkan jika peran serta dalam kegiatan desa maupun gereja dinilai pasif.
4: Dan mereka jangan terlibat, Ibu, dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan di wilayah ini, tidak. Mereka tidak akan terlibat. Kegiatan apa saja di desa, rapat di desa, atau kerja bakti, kegiatan itu tidak, mereka tidak akan terlibat. Memang agak setengah mati kita berhadapan dengan mereka. Hal ini kami sudah pernah sampaikan di Pasekda Sika kemarin, tentang sikap dan perilaku warganya yang ada di sini, yang titipkan ke sini. Kan kadang-kadang juga mereka membuat resah. Kalau sudah minum mabuk, wah itu fatal juga. Kadang-kadang mereka tidak tahu itu siapa, mereka palang saja di jalan. Jadi kemarin sempat terjadi insiden, kalau mau katakan usir ya usir, tapi kebetulan kita masih bisa menjadi penengah untuk mereka, masalah kita tidak sempat usir. Memang akibatnya hanya karena minum mabuk. Jadi memang perlakunya agak sedikit berbeda dengan kita yang lain. Di gereja kemarin sudah angkat juga menyangkut dengan kami, waktu kami pleno DPP juga dipertanyakan tentang status mereka. Tapi keadaan darurat ini masih berlaku sampai dengan sekarang ini, kita tidak bingung habis. Batas waktunya kapan kita tidak tahu. Dan untuk mereka, Ibu, kata pengungsi tidak akan habis. Setiap ya, setiap kali kunjungan kita, kegiatan kita, pemerintahan bau gereja, kami pengungsi. Jadi kata itu yang menjadi senjata buat mereka yang paling kuat sudah untuk menyelamatkan mereka. Kami pengungsi, Pak, kami ini susah. Jadi pas kita pulang saja, Ibu. Kalau pengungsi terus pulang saja. Saya masih trauma. Kita mau ngomong apa lagi kalau sudah?
3: Hal serupa juga terjadi dalam urusan keagamaan. Namun jika ada bantuan dari pemerintah Sika yang turun ke lokasi, maka warga yang tinggal di Pulau Palu'e pun turun ke Maorole hanya untuk menerima bantuan. Dia pertanyakan, sampai kapan sistem pemerintahan dan kondisi ini berlangsung? Karena sebagai orang di lapangan, dirinya mengaku bingung dengan kebijakan yang harus ditempuh.
4: Jangankan yang pemerintah, agama saja, kadang-kadang mereka masih mengakui kalau mereka, minta maaf bagi yang muslim, mereka tetap KUB dari sana, stasi dari sana, proki dari sana. Kita mau urus mereka ini, dilema juga buat kita. Upaya dari pemerintah Kabupaten Ende sejauh ini ada. Bagaimana supaya mereka status jelas, antara dua pilihan Ende atau Sika. Tapi mereka tetap mati-matian pilihnya ke Sika. Mereka tidak mau balik, mereka masih trauma dengan kejadian yang kemarin. Kalau cerita mereka, Pak, lebih banyak lagi. Kalau sudah ada bantuan, mereka datang berapa dari sana? Kalau sudah mau ada bantuan, datang semua. Berkumpul di, mereka punya rumah-rumah yang ada di sini. Habis dari bantuan, besok pas bantuan dari pemerintah tadi, mereka setahu bahwa ini akan ada bantuan. Jadi pas Pemda Sika kan antar ke sini. Jadi dari sana turun semua rame-rame ke sini. Besoknya pulang, habis terima. Mereka itu nanti kalau air minum tidak ada, mengadu. Telepon ke Sika, orang Sika datang antar mobil air minum. Kita bingung juga dengan sistem pengelolaan pemerintah ini, kita bingung semestinya. Terutama kami yang di lapangan langsung, kami bingung. Mana yang benarnya ini? Kadang-kadang kalau rapat di desa, masyarakat lokal juga

0: 40 Pak Asisten 1 dengan Pak Camat Marole sempat ke Sika, bertemu dengan Sekda Sika, berbicara mengenai dengan status penduduk ini. Sika tetap mengklaim itu warganya mereka. Sebagai tindakan kemanusiaan, pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan silakan dilayani, tapi hal-hal teknis lain apalagi menyangkut dengan pemilu itu harus kembalikan ke Sika. Mereka semua KPU Sika yang datang.
1: Asisten 1 Setda ND, Abraham Badu, Esos MSI, kepada kami mengatakan, pada Agustus kemarin dirinya ditugaskan oleh Bupati ND untuk membangun komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Sika. Di sana, mereka diterima oleh Sekda Sika dan telah menghasilkan beberapa kesepakatan. Akan tetapi, realisasi dari kesepakatan tersebut hingga hari ini belum juga ada.
2: Pertama, dasar laporan dari Pak Camat Warole bahwa Pak Camat juga merasa prihatin karena mereka ini belum diperhatikan maksimal oleh kita sebagai pemerintah, baik ke Sikas, pekuat asalnya maupun ND. ND prihatin untuk membantu, tetapi dasarnya tidak kuat. Kita disalahkan nanti. Kalau ada bantu-bantu di pusat, kita hanya beri kepada warga Kabupaten ND. Padahal mereka itu tetangga kita. Oleh karena itu, saya diperintah oleh Bupati untuk bertemu dengan Pemda Sika. Dan kami berangkat pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 ke Sika. Di sana kami diarahkan bertemu dengan Pesekda. Dan dalam pertemuan kami bersepakat bahwa Camat Pulue proaktif untuk bertemu dengan Camat Marole. Untuk kita bertemu, kemudian setelah waktu ditetapkan, dari Pemda Sika dan Pemda ini bertemu di Marole untuk membicarakan kepastian warga Pulue yang mengungsi di Marole. Kita perhatiin bahwa kita menawarkan dua opsi. Bagi yang mau tinggal di ND, tetap ini kita akan urus kewargaan penduduknya. KTP, kategori sudah kami sepakat kita urus. Bagi yang pulang silakan pulang ke Pulue. Itu yang kami sepakati saat dengan Pak Sekda. Ternyata sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.
1: Secara kemanusiaan dirinya mengaku sangat sedih dan prihatin atas ketidakjelasan status penduduk dan alamat tinggal, menyebabkan mereka tidak tersentuh bantuan. Padahal mereka hidup berdampingan bersama penduduk ND lainnya.
2: Saya kemarin ini hari Kamis ya, saya ke Marole. Saya diperintah Bupati untuk memantau kerusakan milik masyarakat, apa itu pertanian dan perumahan, soal dengan angin kencang dan hujan lebat beberapa hari yang lalu. Di sana memang terdapat ada warga kita yang memang tertimpa juga mereka. Kita bantu sembako hanya warga kita. Saya prihatin. Saya membantu tidak bisa karena kita tidak dasar kuat. Saya dengan cara saya ya ada dalam mobil, kita keluarkan biskuit dengan permen untuk kasih anak-anak sepanjang jalan, termasuk anak-anak mereka juga. Saya prihatin. Jadi kita mau bantu dasarnya apa? Kita langsung kudas kemarin supaya minta kepastian, mau balik ke Pulue silakan, mau jadi warga ini juga silakan, tetapi dengan berapa persyaratan pasti dari toko masyarakat, toko ada menuntut seperti apa, seperti apa, mereka taati supaya menjadi warga di Kabupaten ND.
1: Menurut Dr. Bram Sembiring yang kerap membantu mereka untuk pasokan air bersih menuturkan, hampir semua rumah para pengungsi tidak memiliki sambungan listrik dan sarana air bersih permanen. Untuk mengisi baterai handphone, mereka harus ke Desa Mausambi yang berjarak 1,5 km, termasuk untuk mengambil air bersih dengan menggunakan perahu.
3: Jadi dengan cerita, ya kan, dengan aku tanya-tanya, dan satu aku tergugah, dan memang ini kayaknya suatu hal yang tepat untuk memberikan bantuan. Karena aku lintas apa ke desa-desa, aku memang agak terfokus ke sini. Ini kok ada tiang listrik, tapi kabelnya nggak ada yang ke rumah ini ya. Dan kalau misalnya kita pulang itu gelap. Maksudnya dari sana kan agak terang-terang, sini memang gelap gitu. Itu yang membuat jadi apa? Yang membuat jadi pertimbangan. Dan akhirnya sorenya kami kumpulkan galon-galonnya dari PSPLTU, karena di sini kan nggak ada galon, nggak ada aku nggak sampai sini, aku yang galon tuh nggak sampai. Jadi kami kumpulkan itu, kami antar ke sini. Dan mama-mama di sini berharap itu saya bisa membantu mereka untuk memperjuangkan apalah masa depan mereka. Itu bisa lihat kan mama-mama lihat tuh anak-anak di sini, oh, seperti itu. Apa nih kurang dapat sebenarnya

0: Kalau dari segi kebutuhan hidup kurang layak ya, kurang kurang layak. Itu dia pendidikan. Dan mereka ini kalau mengambil air itu harus jalan 1,5 kilometer. Mama ya, ya, mama, jalan ambil air kemana?
1: Mas Sandi.
0: Itu bayar?
1: Tidak, kami dari pakai sampah, jalan kaki.
0: Oh, itu dia dengan itulah, dengan cerita itu jadi apa namanya tergugah untuk membantu.
2: Bapak Nikolaus Toka, warga pengungsi Palu E, juga mengaku, jika setiap ada kunjungan ke tempat mereka, keluhan listrik sudah disampaikan, namun tidak bisa dilayani.
3: Setiap kali juga orang datang bilang kami pasang listrik, kami juga mengeluh juga begitu, karena kami belum masuk warga ini.
2: Bantuan air bersih yang bersifat sementara bisa diberikan, namun tidak untuk sarana permanen. Untuk bantuan tanggap darurat, Pemkab ND sudah lakukan pada saat mereka tiba pertama di Maurole.
4: Memang kalau dari aturannya kami di pemerintahan agak sulit ya. Kalau kita mau bantu kepada warga yang pengungsi, baru sementara ya, ini sudah lama. Bang, sementara kita lihat, kita bikin kasih mereka lokasi. Nah, kalau bantu saat, ya. Tetapi bantu kepada yang tidak bisa, karena kita ada mekanismenya. Karena memang kita ada aturan, ini yang saya pahami bahwa yang kita bantu warga penaman penduduk yang ada di ND. Kalau mengungsi, kita bantu sementara, ya. Itu sudah. Makanya saya bilang, kita bertemu dua Pemda ini, kita menyikapi apakah mereka masuk ND atau kembali ke Sika. Begitu.
2: Selain masalah air bersih dan juga listrik, saat ini warga pengungsi juga tengah dihantui persoalan status kepemilikan tanah. Antara penjelasan Bapak Piusai dengan warga pengungsi, terjadi dualisme pemahaman. Berikut ini penjelasan dari pihak pemerintah Kecamatan Maurole melalui Bapak Piusai.
5: Kemarin kan sudah terjadi negosiasi antara pemerintah daerah. Kita di ND melalui Badan Penanggulangan Bencana Alam itu kan sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat, sehingga kepada mereka semua itu diberikan untuk bangun rumahnya, apa istilah siri pinangnya, untuk masyarakat itu sudah disepakati dengan mereka sendiri. Tetapi apabila mereka kembali, itu ditinggalkan dan kembali ke masyarakat. Selama sejauh mereka masih mau tinggal dengan kita di sini, terutama di mereka seperti di Nyeran Nusa, Ewora dan Udugala, ya silakan tinggal saja.
2: Sementara itu, Ibu Delvensia mengaku, lahan yang mereka tempati ini sudah dibeli dari tuan tanah, yakni 5 juta rupiah. Dari 10 kepala keluarga, 6 diantaranya sudah lunas dengan sistem menyicil. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka masih ragu untuk realokasi ke Magepanda, lokasi yang memang disediakan oleh Pemkab Sika bagi semua pengungsi Palu E. Bapak Piusai kepada kami mengatakan juga mendengar hal yang sama dari warga Palu E soal jual beli tanah yang mereka tempati sekarang. Namun, dari Mausalaki atau tokoh adat, tanah itu tidak dijual.
5: Halo, kemarin memang sedikit ada terjadi peristiwa antara Niran Nusa, masyarakat di Niran Nusa dengan Mausalaki. Dari cerita sepihak warga Palu E, ada hitam dan putih, tapi dari data yang ada di lapangan dengan masyarakat tidak ada. Dari perjanjian 5 juta untuk satu lokasi rumah itu, hanya dengan perjanjian biasa, selama mau tinggal, tinggal. Tetapi apabila mau pulang, berarti segala macam yang ada di atas tanah itu dikembalikan kepada masyarakat.
2: Terkait dualisme pendapat ini, Abraham Badu ketika kami konfirmasi mengaku belum pernah mendengar soal ini. Namun di ND, untuk tanah ulayat tidak ada sistem jual-beli, jika hanya untuk menggunakan diperbolehkan dan tidak akan menjadi hak milik.
4: Saya belum dapat informasi ini, tapi terima kasih banyak informasi sudah dapat, saya dapat ini. Jadi kita tidak boleh ada polemik di lapangan. Yang namanya di ND tanah ulayat tidak pernah dijual. Tidak pernah dijual, sekali lagi tidak pernah dijual. Jadi kalau umpamanya mereka minta untuk tinggal sementara, iya. Kemudian untuk hak guna, ya, hak milik susah. Tidak ada hak milik. Jadi sekali lagi, kalau mungkin dengan cara mereka barangkali supaya tua ada mau laki memberikan tanah, sekedar mungkin mereka beri untuk beli, ya, mungkin sirip pinang atau apa ya, mungkin itu yang dipikir. Tapi jual tanah tidak mungkin, Bu. Tidak ada yang jual tanah di Ende. Kalau hak pakai, ya. Sehingga kalau yang hak pakai, berarti semua aturan-aturan adat kamu taati. Itu saja yang dituntut oleh untuk di tua-tua di Ende. Seperti itu. Ya, kalau menjualnya saya belum tahu, dari Pak Syahmat. Makanya saya bilang, ini bagus kita koordinasi lapangan. Seperti apa? Saya mau tuh mereka mau seperti apa. Mereka angkat tangan loh, kami mau pindah. Kamu di sini, jelas di sini kami akan di loh. Kita mau selaki mana mereka ini? Kita mau selaki bagaimana mereka? Oke. Mereka di sini. Kita di catatan sipil. Sini, turun. Kasih mereka KTP, kasih mereka kartu keluarga. Sehingga jadi warga Ende. Sehingga segala sesuatu perlakuan sama dengan warga ada di Ende. Kasihan dong. Tetangga sebelah yang saat dapat bantu saat tidak, kasihan. Yang dapat air minum ini cuma minta. Kasihan dong. Harusnya sama kan? Ya kan? Ini mempunyai kran air ya, ini tidak punya. Tapi setiap saat dia minta, tapi ada apa-apa kudu terkasih, kasihan dong. Ya kan? Saya pelakuan sama, itu maksudnya. Tidak memaksa mereka untuk pindah kiri kanan, minta kasih mereka, mau kemana? Mau kembali ke Sika atau ke di Ende.
2: Jika fakta di lapangan benar telah terjadi transaksi jual-beli dengan mosalaki atau ketua adat, maka mereka harus menjadi warga Ende karena tinggal di Ende. Dengan demikian, mereka akan diperlakukan sebagai warga Ende yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4: Agak sulit kalau memang dia sudah beli tanah di mosalaki, dia menjadi penduduk Ende harus ada KTP Ende. Sehingga dampak ke depan ada apa-apa ada bantuan jelas. Tetapi umpamanya yang sementara itu berarti bisingan sementara. Kalau dia ingin tinggal tetap di Ende, wajib harus ada warga Ende supaya segala macam itu perlakuan sama dengan warga Ende. Tapi umpamanya dia beli tanah, kemudian dia itu warga Sika, dia cuma usaha saja. Itu kemungkinan besar dari pemerintah setempat dapat ada tua-tua setempat mungkin tidak terima. Kalau beli tanah berarti menjadi warga penduduk setempat.
2: Abraham Badu tegaskan, mereka harus segera memastikan pilihannya. Apapun pilihannya nanti, pemerintah dua kabupaten, Ende dan Sika, akan siap memfasilitasi sesuai dengan kewajiban yang melekat.
4: Jangan dualisme, ya. Kalau saya kembali ke Sika di desa Masang, silakan. Kalau Ende silakan. Jangan dualisme. Pajaknya segala macam selalu fisika kamu punya pribadi di Ende tidak baik itu keluarga negara tidak bagus. Jadi kita sampai sikap liberalisme Ende sikap. Maka saya bilang tadi kursi lapangan kita mereka semua, ayo siapa yang mau tinggal di Ende, saya mau kembali sikap Ende buka tangan. Ternyata kamu buka tangan sekarang. Mereka sudah berapa tahun ibu ya tinggal di
6: delapan tahun
4: ibu, itu berarti Ende luar biasa ibu tiba mereka kan. Sekarang untuk menjelaskan jelas, untuk lebih baik hidup mereka itu, kita minta kepastian. Apa menjadi penduduk kepatian atau penduduk Sika, itu aja kita minta. Perlakuan kepatian kepada mereka saya kira cukup layak. Kasih tanah, diberi kebun untuk bekerja, dikasih perang untuk melaut, mereka melaut silakan, bebas. Bebas, tidak masalah sekarang. Tergantung sekarang saya hanya minta kepastian. Sebagai warga negara yang baik, engkau di mana? Di kepatian mana? Ende atau Sika? Saya kesal umpamanya. Anda hanya bayar pajak, kewajiban Anda sebagai desa sebelah ya, tetapi bisa ada Ende. Ya kan namanya ini warga negara yang menurut saya kan tidak baik ini ya. Harusnya kepastian di mana loh saya berada.
2: Jika pandemi COVID-19 sudah berlalu, menurut Abraham Badu, pihaknya akan kembali melakukan koordinasi dengan Pemkab Sika agar mencarikan waktu duduk bersama semua warga pengungsi untuk menentukan pilihan status penduduknya.
4: Kita cari waktu yang bagus. Umpamanya kita punya pandemi COVID ini sudah menurun, kita cari waktu yang bagus. Kita bertemu kapan Sika. Nanti kami kesana lagi, kita bertemu ketemu lagi. Dan mereka sampai Sika, Bu. Kalau umpamanya lokasinya tidak mau di Ende, ya di Ende. Dan terbukti sekarang Ende terima. Tergantung nanti kalau umpamanya betul ini kita bicara lagi dengan tua adat di kampung itu moslaki perlaku seperti apa mereka ini lalu kewajiban seperti apa ya kan seperti itu kita bicarakan Ya perlakuan sama lah sebagai warga ini seperti itu. Jadi mau tidak mau suka-suka harus bertemu supaya mereka jelas mereka gimana. Kasihan dong. Ya mereka juga sadar warga pengungsi ini harus sadar sebenarnya. Harus minta kepastian mau ende atau mau sika. Kami tidak memaksa. Kalau ende ya ende sebagai urus KTP-nya, duduknya sebagai. Saya perintahkan pesan sipil ini pendudukan. Saya bilang kalau umpamanya mereka mau ke ende, terima kasih. Langsung kasih KTP, langsung kasih kartu keluarganya. Dan itu warga kita.
6: Dan langsung daftar untuk pemasangan listrik karena mereka tidak mau masang.
4: Itu pasti. Dari dengan segala macam itu pasti. Jadi hak-haknya sama seperti hak dan kewajibannya sama seperti warga ND. Apa haknya? Sebagai warga negara juga sebagai masyarakat di masyarakat adat. Harus patuhi. Ya, kalau terpenuhi jadi tantangan terbisa. Hak dan kewajiban sebagai adat harus kepenuhi.
2: Hal yang sama juga dikemukakan oleh Camat Maurole, Paulus Ngarang. Selaku kepala wilayah setempat, pihaknya akan berupaya memfasilitasi kebutuhan mereka dengan baik, termasuk jika ingin pindah menjadi penduduk ND.
7: Sebenarnya kuncinya kan ada di mereka juga. Kalau kita selaku pemerintahnya, kalau memang mereka memilih untuk di ND, kita siap. Kita di sini siap, tapi urus mau dokumen. Urus dokumen kependudukan supaya kita sah bahwa mereka penduduk ini, sehingga dalam pelayanan apa-apa segala macam ya mungkin kita bisa koordinasi dengan ini pihak pemerintah desanya dengan juga musyolaki setempat utamanya di situ, karena yang pemilik lahan hanya ada di musyolaki. Kalau kita tidak ada persoalan, sangat tergantung dari mereka dengan pendekatan mereka dan musyolaki. Kita hanya siap mendukung sebagai pemerintah, kita siap mendukung.
2: Wakil Ketua DPRD Sika, Yosef Karmianto Eri, ketika dikonfirmasi RRI menegaskan, mereka memang bukan berstatus pengungsi lagi, karena sudah 8 tahun.
8: Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa untuk pengungsian sudah ada lagi. Sekarang sudah normal, dan 8 tahun lalu, karena kalau dikatakan pengungsi, itu berarti harus ada bencana yang berkepanjangan, ini kan sudah selesai bencana. Tapi waktu itu memang mereka memilih untuk mengungsi ke ND. Dan pemerintah di tahun 2013, 14, 15, 16, 17 itu juga sudah lakukan monitoring ke lokasi di Eropa sana. Dan pemerintah waktu itu mendata ada yang memilih untuk tetap ke ND dan harus secara administrasi mereka ada yang pindah dan ada yang tetap warga Palu. Ini kembali kepada pilihan mereka untuk menjadi warga Kabupaten Ende atau Kabupaten Sika. Dan memang ada sebagian sudah pulang ke Palu.
2: Menurut Manto Eri, masalah ini sudah masuk dalam tataran elit. Harus koordinasi antar Bupati Sika dan Bupati Ende, mengingat banyak kesulitan yang dialami oleh warga pengungsi saat ini karena masalah status kependudukan.
8: Ini kita ngomong soal kemanusiaan. Aspek kemanusiaan memang harus ada koordinasi antara dua pemerintahan ini, baik NG maupun kita, untuk menangani persoalan ini. Dan ini kita coba untuk sampaikan kepada Bupati terkait masalah ini. Tapi memang dari berbagai aspek, warga kami orang Palu'e itu, tadi orang Palu'e, asli Palu'e dan daerah bencana kenali kami juga. Saya akan sampaikan kepada Pak Bupati untuk kami yang turun. Ini sudah harus duduk di tingkat elit. Jika dalam konteks ngalah Bupati dan pimpinan DPR, atau DPR dengan pemerintah dan Kabupaten Ende dan pimpinan DPR untuk bertemu langsung di lokasi, bagaimana caranya untuk mengambil jalan keluar. Karena memang ini juga kembali kepada pilihan masyarakat. Banyak akses yang mereka tidak punya. Kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, banyak sekali yang tidak terurus mereka. Kan tidak mungkin kita mau biarkan mereka. Yang memang harus kita urus. Dua pemerintahan, dua kabupaten ini harus sama-sama mencari jalan keluar.
2: Manto Eri juga mengakui dan mengerti jika ketika banjir rob melanda wilayah utara Kabupaten Ende dan sebagian warga Palu'e tidak tersentuh bantuan tanggap darurat dari Pemkab Ende, karena secara aturan tidak dibenarkan.
8: Memang benar kalau secara aturan, bantuan dari bencana dari Ende keluarkan tidak mungkin, karena itu salah. Salah kalau BPBD Ende sekarang ini misalnya di sana ada bencana, ya kemarin baru BPBD NTT memberikan bantuan ke situ, nanti salah. Karena secara administrasi, kami orang Palu itu bukan warga Kabupaten NTT, tapi warga Kabupaten kita.
2: Menanggapi alasan pengungsi jika kampung mereka di Palu E sudah rusak, Manto Eri kemukakan mereka harus pulang untuk membenahi kampungnya. Di sana, pemerintah telah menyiapkan lahan dan bantuan pembangunan rumah. Pilihan kembali kepada mereka, untuk pulang atau tidak. Yang jelas, pemerintah tidak pernah mengusir karena akan bersinggungan dengan soal hak asasi manusia.
8: Kalau mereka tetap di situ, bagaimana pulang ke sana untuk pembenahan kampung? Kalau tidak pernah pulang, siapa yang benahi kampungnya? Harus punya niat untuk pulang. Dan ada yang sudah punya niat pulang. Dan itu pemerintah desa, melalui dan desa, ada yang sudah bangun rumah. Mental mereka yang buruk. Wah, ini juga kembali ke HAM. Serba salah nanti. Sekarang pilihan mereka. Apalagi apa, urusan bencana ini kan bisa koordinasi ke Pemprov. Kita ini sudah beberapa kali dulu juga, awal-awal bencana, kita coba fasilitasi juga. Waduh, orang kami ini susah juga, adik. Komentar saya sepakat, tetapi Pemkab ini harus berkoordinasi dengan Pemprov Sista. Karena ini soal warga kompensika yang sementara berdomisili mengungsi di Kabupaten Ende, di wilayah pesisir Opa, Parole.
2: Secara kelembagaan dan juga sebagai warga Palu E, Eri Manto katakan akan melakukan koordinasi dengan Bupati Sika untuk mencari jalan keluar bersama jika mereka tetap ingin menjadi warga Sika. Maka, Pemkab ND harus tegas mengambil sikap.
8: Kalau memilih ke Kabupaten Sika, maka Pemkab ND harus tegas. Mereka memilih ke Kabupaten Sika, maka Pemkab ND harus tegas. Untuk tertibkan. Ya tidak apa-apa, karena ini cuma mereka supaya bisa berakses. Bagaimana pendidikan mereka, kesehatan mereka? Air minum, air bersih, waduh, pelayanan banyak sekali, pelayanan publik untuk mereka tidak terjangkau, tidak terlayani karena itu.
2: Pada hakikatnya, manusia selalu mencari kenyamanan dan kebahagiaan. Tidak ada satupun yang ingin menjalani kehidupan yang sulit. Semuanya kembali kepada pilihan. Berjuang, keluar, terjebak, atau bertahan. Pengungsi Palu E terjebak dalam pusaran status.

praktis atau instan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rambut lurus dan mengkilap adalah dengan melakukan perawatan hair smoothing atau smoothing rambut. Namun, ada beberapa efek samping yang cukup berbahaya dari perawatan ini. 1. Paling umum jika melakukan hair smoothing, Anda bisa mengalami masalah rambut rontok yang cukup kronis. 2. Efek samping dari bahan kimia yang digunakan saat hair smoothing bisa membuat rambut menjadi sangat kering. 3. Rambut bakal mengalami penipisan akibat dari penggunaan flat iron atau catokan rambut. 4. Penggunaan serum dan lotion rambut yang terlalu sering membuat rambut menjadi lepek atau berminyak. Dan yang terakhir, zat kimia pada rambut juga berpotensi menimbulkan alergi pada kulit tubuh, apalagi bagi yang memiliki kulit sensitif.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya sambil berkata, jika anak tersebut dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama si anak menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Ketika anak telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Hebat, kamu berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi coba lihat, bagaimana dengan pagar tersebut? Bukankah masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa cepat sembuh?" tanya sang ayah. Mendengar dari cerita ini, kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan, namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin saja tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun, jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

pendengar RRI, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Selasa 28 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100,50 FM. Dan akhir kata saya Angela Booth dan juga operator studio Aventino Fernandez dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Selamat pagi, berangkat siap Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Setelah ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Agama Hindu. Dan pendengar RRI, seperti biasa ya, kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di pagi hari ini. Dan di sini saya Dito Utama beserta operator Dev Rivaldi ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI, umat Hindu yang berbahagia. Bersama saya, Kadek Herina Dewi, dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu, akan menyampaikan sebuah tema, yaitu dampak judi dalam agama Hindu. Namun sebelumnya, marilah kita awali dengan Panganjali Umat, Om Swastiastu. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan waranugraha serta bimbingan dari Yang Kuasa, di pagi yang berbahagia ini kita semua kembali berkesempatan untuk dapat menjalankan kewajiban kita masing-masing dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang terkasih, perjudian memang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, pada saat ini judi sudah merambah ke seluruh masyarakat, tidak saja di kalangan bawah. Yang namanya judi tentu sangat membahayakan, karena judi itu sangat bisa mempengaruhi kehidupan di dalam keluarga kita. Banyak sekali kasus-kasus yang disebabkan oleh judi tersebut. Saya yakin semua agama pasti melarang yang namanya perjudian itu. Nah, sekarang ini marak ada judi online. Ini merupakan definisi judi online ini, ya, sebagai sebuah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian, khususnya judi online, serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai medianya. Nah, ini bisa membuat siapa saja akan menjadi kecanduan oleh judi online tersebut. Di zaman digitalitas ini, ya, di zaman globalisasi seperti sekarang ini, tentu banyak sekali ditemukan kasus-kasus kriminal yang disebabkan oleh judi online tersebut. Judi online ini sangat mudah diakses melalui HP dan juga jaga jarak, ya. Nah, kemudian bisa kita melalui iklan-iklan yang berseliweran di internet dengan warna-warni yang begitu indah, sehingga membuat siapa saja ingin mengaksesnya. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, sesungguhnya judi online ini mempermainkan spikis ataupun psikologi kita. Kita beranggapan main-main judi itu secara online seperti main game, padahal itu deposito kita akan dikuras dengan berharap menang akan menjadi kaya seketika. Ujung-ujungnya hal tersebut secara tidak langsung menguras isi rekening kita. Di zaman teknologi sekarang ini mampu, ya, kita mampu untuk membuat kita merasa tidak mengeluarkan uang, padahal kita secara tidak langsung dimiskinkan oleh mereka. Nah, kemudian sering kita lihat banyak dampak buruk yang disebabkan oleh judi online tersebut. Misalnya adanya kasus bunuh diri, kasus perceraian, kasus hutang yang sangat menumpuk, ekonomi berantakan, dan masih banyak lagi. Nah, tetapi hal itu juga tidak serta-merta menyadarkan para penjudi, khususnya penjudi online, untuk bisa berhenti bermain judi. Sedikit cerita pengalaman seseorang mahasiswi, ya, mahasiswa yang usianya kurang lebih sekitar 21 tahun. Ia sebenarnya adalah anak yang
beruntung memiliki handphone, kemudian memiliki laptop, kuliah itu bisa bayar, ya, bisa bayar SPP-nya dan bisa makan 3 kali sehari. Kemudian bisa juga sewa rumah dan lain sebagainya, dan punya gerobak yang diwariskan oleh orang tuanya. Dia pun sebelumnya mengenal sebelum mengenal judi, ya, ia melakukan bisnis dengan lancar atas doa dari orang tuanya. Dia bisa hidup secara mandiri tanpa mengharapkan finansial dari orang tua. Nah, tetapi pada suatu saat dia tidak sengaja mengklik iklan yang menggunakan warna yang bagus, warna yang sangat menarik, ya. Dan awalnya dia itu tidak tahu, menganggap itu adalah sebuah permainan puzzle. Nah, kemudian dia pun bertanya kepada temannya, "Ayo kita main bareng." Nah, temannya menjawab bahwa itu bukan yang permainan, ini adalah investasi. Jadi atas dasar pengaruh dari orang lain, dari salah satu temannya, ia pun mendepositkan secara terus menerus. Maka dibuatlah dia hampir menang. Nah, karena dia sebenarnya sadar bahwa yang digunakan itu adalah uang asli, meskipun dalam bentuk digital, karena dibuat hampir menang, maka ia merasa dendam pada dirinya. Baru saja tadi saya menang, ya harusnya saya sudah mendapatkan uang berlipat ganda. Nah, harusnya saya juga menjadi kaya raya sekarang ini. Siapa tahu dengan mencoba lagi, saya bisa mengembalikan semua kekalahan. Karena dendam atas kekalahan itulah, dia juga terus mencoba dan mencoba, sampai akhirnya dia dikasih kemenangan. Sedikit demi sedikit, dia pun terjebak dalam lingkaran setan perjudian online tersebut. Hingga akhirnya dia sadar bahwa rekening tabungannya itu telah habis. Nah, disanalah dia baru sadar bahwa yang tadinya hanya sekedar iklan, yang dikira game, secara tidak langsung memainkan speakersnya. Nah, umat sedharma yang berbahagia, lalu bagaimanakah cara kita untuk menghentikan kecanduan ini? Satu-satunya adalah caranya berhenti, berhenti dan berhenti. Jadi berhenti dibodohi pada saat Anda dibuat hampir menang, ya. Berhenti untuk deposit dalam bentuk apapun, dan berhentilah bermain judi online. Dengan berhenti inilah kita bisa memulai pelan-pelan, kita bisa merangkak lagi secara pelan-pelan, kita bisa menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai pembelajaran yang berharga dalam hidup kita. Jadi khusus kasus dari penjudian online ini banyak sekali memakan korban, ya. Maka dari itu kita bijak menggunakan deposit yang kita punya untuk masa depan kita, karena kita terlahir di dunia ini tidak serta-merta menjadi kaya, ya. Tetapi kita harus bekerja. Dalam ajaran agama Hindu, khususnya dalam lontar Wiksu Pungu, dikatakan kunang ikang nistaning niste sunda ngaranye at toh tohan ike pue kabeh kapuan niste ngaranye ri den yan awo pue ye wardaning dande mangkane keramannya apan enggal kesayannya sueye wredaye. Artinya, adapun yang disebut dengan nistaning niste dana adalah kekayaan yang diperoleh dari bertaruh dalam judian. Sebab sangat mustahil kekayaan tersebut akan didapat secara bertambah apabila melakukan perolehan dengan cara seperti itu, karena akan lebih cepat habisnya daripada bertambahnya, serta lambat berkembangnya. Hal itulah membuat mereka selalu gelisah, tidak tentram hidupnya, terganggu tidurnya, baik siang maupun malam. Tidak mampu untuk memusatkan pikiran karena selalu dilanda pikiran yang bimbang. Seperti orang yang diselimuti api segunung, tidak merasa enak dalam mencicipi makanan dan juga minuman. Begitu pula duduknya tidak pernah tenang, sebab hatinya selalu berada dalam arena perjudian. Begitulah para orang tua kita terdahulu menyusun betapa buruknya dampak daripada perjudian itu sendiri.
umat sederma yang berbahagia, bahaya judi ini ya, di zaman sekarang ini tentu berpengaruh pada keluarga kita. Tadi sempat saya katakan itu adalah ada yang namanya perceraian, ya, karena tadinya dalam kehidupan itu adem ayem, karena disebabkan oleh judi tersebut akhirnya terjadi suatu percekcokan karena ekonominya sudah melalui diganggu, maka timbullah yang namanya perceraian itu. Nah, umat sederma yang berbahagia, kembali masalah judi. Ini adalah masyarakat, masalah masyarakat ya, dalam kehidupan kita. Walaupun tidak seluruh masyarakat melakukan judi. Dan jika tidak ditangani dengan serius, maka akan dapat menimbulkan berbagai macam masalah, baik spiritual, sosial, keamanan, baik itu pribadi sebagai pelakunya maupun berdampak kepada lingkungan sosial yang lebih luas. Maka untuk itu ya, marilah kita mencoba untuk melihat atau mendengar sabda Tuhan Yang Maha Esa dalam kitab suci Weda tentang judi. Dalam Rigveda disebutkan, Aksayarma divya kesimit kra aswa vite ramaswa bahu maya manah tatra graha kitava tantra jaya tat mi vi chaste. Wahai para penjudi, janganlah bermain judi, bajaklah tanahmu, selalu puas

icha manah ayesam astam upa naktam edi. Istri seorang penjudi yang mengembara mengalami penderitaan sangat menyedihkan, dan ibu seorang penjudi semacam itu dirundung penderitaan. Dia yang dalam lilitan hutang dan juga kekurangan uang memasuki rumah orang lain dengan diam-diam di malam hari. Dalam Rigveda juga disebutkan, Dwesti suwar rur apa jaya runadi na natihdo windate maritaram aswa sweva jarato was yasya naham win dami kita wasya bogam. Ibu mertua membenci, istrinya menghindari dia, sementara pada waktu mengemis tidak menemukan seorang pun yang berbelas kasihan. Istri penjudi itu berkata, sebagai seekor kuda tua yang tidak bermanfaat, kami sangat menderita menjadi istri seorang penjudi. Banyak sekali yang diuraikan dalam kitab suci Weda seperti Rigveda yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ternyata seorang penjudi ya itu juga sangat dibenci oleh keluarganya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa mertuanya akan membencinya, istrinya akan menghindarinya. Sementara pada waktu mengemis tidak menemukan seorang pun yang berbelas kasihan. Jadi pada saat dia memerlukan yang namanya bantuan ketika dia sedang kesusahan ya, tentu tidak ada seorang pun yang mau membantunya. Karena orang lain beranggapan ketika ia membantu nanti bantuannya itu akan dipergunakan untuk taruhan dalam berjudi. Jadi tidak ada yang namanya kepercayaan ya. Jadi kepercayaan itu akan hilang. Nah, Umar Sedharma yang berbahagia, kemudian dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan, apra nibri riyat kriyati tal loki dyutam uciyati pranibhi kriyati yastuna wijneya sama yaya. Yang artinya, kalau barang-barang tidak berjiwa yang dipakai bertaruh seperti uang, hal itu disebabkan disebut dengan berjudi. Sedang bila yang dipakai adalah benda-benda berjiwa untuk dipakai pertaruhan, hal itu disebut dengan pertaruhan. Nah, kemudian dalam Manawa Dharma Sastra juga disebutkan, hendaknya pemerintah menghukum badannya semua yang berjudi dan bertaruh atas mengusahakan kesempatan untuk itu, seperti seorang pekerja yang mempekerjakan dirinya atau menggunakan atribut seorang pandita. Dan masih banyak lagi kalau kita bisa ya menelaah isi Bhagavad Gita dan juga kitab suci Weda yang lainnya, bahwasannya dalam agama Hindu ya, itu yang namanya perjudian itu memang sangat tidak dibenarkan. Nah, tetapi berbeda halnya kalau di Bali. Misalnya kita melihat ya, ada perjudian dalam hal ini taburah itu menggunakan ayam pada saat budayatnya. Nah, tetapi pada saat taburah tersebut tidak menggunakan yang namanya uang. Ini diharapkan ya kepada kita semua agar berhati-hati dan bijak menggunakan media, karena bagaimanapun juga judi itu sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang sangat tidak dibenarkan. Dan juga undang-undang larangan judi yang mesti ditegakkan di era reformasi ini. Jadi hemat kita ya bahwa undang-undang tersebut hendaknya benar-benar ditegakkan kembali oleh aparat kita. Jadi apapun penyelesaian yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait terhadap berbagai macam tantangan dan juga masalah tersebut ya, akan menimbulkan persepsi dan juga citra terhadap berbagai kebijakan yang diambil. Jadi di satu sisi akan sangatlah positif.

efektif memberikan motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, namun di sisi yang lain kebijakan yang keliru yang menyakitkan hati dan merugikan masyarakat ya. Nah, jadi adapun langkah-langkah dan yang harus kita lakukan ya agar kita tidak mudah terjerumus dalam dunia perjudian tersebut, ya intinya adalah kita lebih mementingkan kebutuhan keluarga kita. Nah, dalam agama Hindu judi sudah pasti dilarang karena perjudian adalah akar dari banyak kejahatan dan itu akan membawa kehancuran dan menyebabkan permusuhan di antara saudara. Nah, jadi di samping perjudian tersebut ya merenggut semua yang kita miliki, tetapi seluruh keluarga, mertua itu akan menjauhi kita. Jadi barang siapa yang terjerumus dalam dunia perjudian, tentu siap-siap akan dimiskinkan oleh judi tersebut. Karena judi online itu memang menggiurkan ya. Jadi sekali lagi, judi itu tidak akan membuat seseorang kaya. Sebab etika menang, pemainnya ini pasti akan menjumpai yang namanya kekalahan. Setelah kalah, kita berusaha lagi untuk meminjam uang, otomatis rekening kita akan dikuras habis. Nah, banyak sebenarnya kita sudah diberikan contoh dalam kisah Mahabharata ribuan tahun yang lalu ya. Dalam kisah Mahabharata, di mana Pandawa dan Kurawa itu bermain judi. Pada saat bermain judi, dari pihak Kurawa melakukan yang namanya kecurangan, sehingga Pandawa mengalami kekalahan. Lantas apa yang dipertaruhkan dalam perjudian tersebut? Harkat martabat, kemudian harta kekayaan, ya, kemudian kehidupannya menjadi hancur. Dan istrinya pun menjadi taruhan di kerajaan Hastinapura. Nah, itu tadi banyak sekali sampai kerajaan dari Pandawa itu diambil alih oleh Kurawa karena dia mengalami suatu kekalahan dalam berjudi online berjudi tersebut. Nah, itu sudah menggambarkan kita betapa bahayanya dampak dari berjudi. Tidak saja judi online, judi apapun itu tidak akan membuat seseorang menjadi kaya. Marilah kita bersama-sama untuk dapat meningkatkan kualitas hidup kita ya, hindari perjudian tersebut. Ya, walaupun yang namanya kadang-kadang orang berpikir duduk ya memainkan sesuatu itu dikatakan sebagai sebuah hiburan menggunakan taruhan walaupun hanya 1.000 rupiah, tetapi itu sudah menyangkut pautkan yang namanya uang ataupun benda-benda, menyebabkan menggunakan sesuatu untuk taruhannya itu sudah tidak baik ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menghindarkan diri kita dari yang namanya perjudian, karena kalau kita sudah terus keterusan ketagihan, otomatis kita tidak akan tenang dibuatnya. Banyak sekali kasus-kasus yang dapat kita jumpai di masyarakat ya, di media massa, mulai dari pembunuhan, kemudian perampokan ya, penceraian, dan akhirnya ia menjadi seorang pencuri karena ingin memiliki uang ataupun barang untuk berjudi ya. Semoga kita semua dihindarkan dari hal-hal tersebut. Marilah kita lebih meningkatkan kesadaran kita untuk menghindarkan diri kita dari perjudian, agar kita di rumah selalu, khususnya dalam keluarga, selalu berbahagia.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Florata pagi ini.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Stok per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821 4451 1957, atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 3878 8786. Halo RRI.

0: kamu, Dek. Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
0: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami mengajak Anda untuk khususnya umat Katolik ya, untuk berdoa Angelus.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRIND edisi Rabu 29 Juli 2026. Dengan sari berita, BPBD siagakan tenda darurat antisipasi lonjakan pasien RSUD ND. Bulog Bajawa terus serap gabah dan beras petani lokal. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Lonjakan pasien yang sempat membuat pelayanan RSUD ND mengalami tekanan mendapat perhatian serius pemerintah daerah. BPBD Kabupaten ND kini menyiagakan tenda darurat sebagai langkah antisipasi agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan optimal jika jumlah pasien kembali meningkat. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
1: Pemerintah Kabupaten ND menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi lonjakan pasien di RSUD ND. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, pemerintah menyiagakan tenda darurat dan tempat tidur lipat di halaman instalasi gawat darurat atau IGD untuk mendukung pelayanan medis apabila kapasitas rumah sakit kembali meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Ecclesianus Meta, mengatakan penyediaan tenda darurat merupakan tindak lanjut arahan Bupati ND setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak RSUD ND. Langkah tersebut diambil menyusul kondisi pelayanan yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelebihan kapasitas.
2: Memang beberapa waktu yang lalu kita semua ketahui bahwa ada over kapasitas pelayanan di rumah sakit kita, lalu Bupati memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan Ibu Direktur Rumah Sakit. Setelah kami diskusi dengan beliau, kemudian diputuskan untuk kami backup dengan penguatan tenda maupun velbet atau tempat tidur untuk mengantisipasi pelayanan medis darurat apabila terjadi lagi lonjakan pelayanan di IGD.
1: Marcellus menambahkan, hingga kini tenda darurat masih tetap disiagakan. BPBD masih menunggu perkembangan kondisi di RSUD ND sebelum memutuskan apakah fasilitas tersebut tetap dipertahankan atau dibongkar. Sementara itu, Direktur RSUD ND, Dr. Esther Puspajelita, memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berjalan dengan baik. Menurutnya, jumlah pasien yang dirawat saat ini masih berada dalam batas kemampuan rumah sakit untuk memberikan pelayanan secara optimal. Namun Dr. Esther mengakui, lonjakan pasien memang sempat terjadi. Selain karena RSUD ND menjadi rumah sakit rujukan utama di Kabupaten ND, rumah sakit juga menerima pasien rujukan dari klinik swasta, seluruh puskesmas di Kabupaten ND, hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
3: RSUD ND adalah satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan di ND untuk menerima rujukan dari puskesmas di wilayah ND, klinik swasta hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo.
1: Dr. Esther juga menjelaskan kepadatan pasien dipengaruhi masih banyaknya masyarakat yang langsung datang ke rumah sakit untuk keluhan yang sebenarnya dapat ditangani di layanan kesehatan primer. Di sisi lain, belum tersedianya layanan unit gawat darurat selama 24 jam di sejumlah puskesmas perkotaan turut mendorong masyarakat memilih langsung ke RSUD ND. Pemerintah Kabupaten ND berharap kesiapsiagaan BPBD dan optimalisasi sistem rujukan dapat menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan baik. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan layanan puskesmas atau praktik dokter sesuai kondisi medis, sehingga rumah sakit dapat lebih fokus menangani pasien yang membutuhkan layanan rujukan dan kegawat daruratan. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Kantor Bulog Bajawa telah menyerap sebanyak 546 ton gabah dan beras lokal dari Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Laporan Suimam.
4: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, Selasa 28 Juli 2026 mengatakan penyerapan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga harga pangan tingkat petani. Menurutnya, Bulog menjalankan peran tersebut sesuai perintah Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras petani. Hingga saat ini, Bulog Cabang Bajawa telah merealisasikan pembelian gabah sebanyak 240 ton dan beras lokal sebanyak 306 ton dari wilayah Ngada dan Nagekeo.
5: Jadi kita ada beli beras langsung, ada beli gabah. Ini akan terus kita berjalan sampai saat ini, perintah itu masih terus kita upayakan sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi masih terus kita terima pembelian beras maupun gabah.
4: Daini menambahkan kegiatan pembelian gabah dan beras lokal masih terus dilakukan hingga akhir tahun sesuai kebutuhan penyerapan. Bulog Cabang Bajawa akan melanjutkan penyerapan produksi lokal untuk mendukung harga yang layak bagi petani di Ngada dan Nagekeo.
0: Ruas Jalan Mataloko Were rusak parah akibat longsor. BPBD Nagekeo pastikan segera diperbaiki. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
6: Baru ada itu mungkin dalam satu ini minggu, mungkin bisa sudah minggu depan sudah bisa kerja itu.
7: Ruas jalan yang menghubungkan Mataloko dengan sejumlah desa di wilayah Were Raya Kabupaten Ngada mengalami kerusakan parah akibat erosi dan longsor Jumat lalu. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sebagian badan jalan tergerus sehingga mengancam kelancaran akses transportasi masyarakat dan berpotensi terputus apabila tidak segera ditangani. Kerusakan pada ruas jalan tersebut menjadi perhatian karena merupakan jalur utama yang digunakan warga untuk melakukan berbagai aktivitas mulai dari mobilitas sehari-hari hingga distribusi hasil pertanian. Kondisi badan jalan yang semakin menyempit membuat pengendara harus meningkatkan kewaspadaan saat melintas terutama pada musim hujan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, menghimbau masyarakat agar berhati-hati ketika melintasi lokasi yang terdampak. Pengguna jalan diminta mengurangi kecepatan, mematuhi rambu peringatan, dan mengutamakan keselamatan mengingat kondisi jalan yang rawan mengalami longsor susulan.
6: Ya, jadi kami yang paling pertama itu tuh masyarakat harus hati-hati ketika melewati jalur itu. Ada kewaspadaan tetap ada. Dan mereka harus sadar bahwa memang saat itu di tempat itu ada longsor seperti itu sehingga bisa dihindari. Dikhawatirkan itu tuh ketika orang tidak tahu, orang jalan tidak apa, dia pikir itu dia aman, ternyata itu ada longsor. Itu yang kita juga harapkan, termasuk pemerintah desa juga kami mengharapkan supaya memberikan informasi atau timbangan kepada masyarakat untuk waspada ketika melewati jalur itu.
7: BPBD Kabupaten Ngada juga telah melakukan pemantauan terhadap lokasi kerusakan untuk memastikan tingkat risiko yang ditimbulkan. Pemerintah daerah berkomitmen segera melakukan penanganan guna mencegah kerusakan yang lebih parah dan menjaga agar akses transportasi masyarakat tetap dapat digunakan. Pemerintah Kabupaten Ngada melalui BPBD memastikan perbaikan ruas jalan akan segera dilakukan secepatnya.
6: Jadi untuk Were 4 itu ini sudah mau siap untuk dikerjakan karena prosesnya itu tuh agak lama itu tuh di daerah. Setelah kami turun cek lokasi, kami buatkan laporan ke bupati, minta ini anggaran, dari anggaran baru ada itu mungkin dalam satu ini minggu, mungkin bisa sudah minggu depan sudah bisa kerja itu.
7: Diharapkan langkah penanganan tersebut dapat memulihkan akses masyarakat, mengurangi resiko kecelakaan, serta mencegah terputusnya jalur penghubung antara Mataloko dan wilayah Were Raya akibat kerusakan yang terus berkembang. RRIND, Ferry Soo, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND.
0: Bupati ND minta perbaikan ruang kelas SMPN 1 ND segera dilakukan agar proses belajar dan mengajar tidak terganggu. Laporan Nikolaus Makumeli.
9: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ND segera menindaklanjuti kerusakan ruang kelas di SMP Negeri 1 ND. Permintaan tersebut disampaikan setelah Bupati menemukan beberapa ruang belajar mengalami kerusakan, termasuk atap yang bocor. Menurut Bupati Yosef, kondisi sarana dan prasarana yang layak merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Karena itu, pendataan terhadap seluruh fasilitas yang mengalami kerusakan perlu segera dilakukan sebagai dasar pelaksanaan perbaikan. Bupati juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama pihak sekolah berkoordinasi untuk mempercepat penanganan ruang kelas yang rusak. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terganggunya aktivitas belajar mengajar, terutama saat musim hujan tiba.
10: Kalian kelas-kelas juga sudah bagus, maupun ada masih ada yang bocor-bocor, tapi nah itu semua jadi bagian dari apa? Dari pandangan anak. Anak kalau melihat kelas yang tidak sehat, itu akan jadi juga tidak sehat. Jadi harus ruangan aman, nyaman, teman juga nyaman, dan di sanalah anak-anak itu bisa membentuk dirinya. Saya minta dinas BK untuk memperhatikan, khususnya sekolah-sekolah, kepala sekolah harus lihat itu dan sampaikan ke pemerintah, ke dinas BK untuk segera diperbaiki. Jadi anak-anak jangan sampai belajar di tempat yang benar-benar ada bocor, ada segala macam. Nah itu mempengaruhi jiwanya.
9: Pemerintah Kabupaten Ende berharap peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan berjalan seiring dengan upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, peserta didik diharapkan dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Festival Balenagi 2026 akan kembali digelar dengan mengusung tema Milenial Kerubaki atau Torang Semua Basudara. Festival ini diharapkan menjadi ruang memperkuat persaudaraan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Flores Timur kepada masyarakat luas. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
11: Festival Balenagi 2026 akan digelar di Kabupaten Flores Timur selama 3 hari, mulai dari 30 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Perhelatan budaya tahunan ini mengusung tema Milenial Kerubaki, yang bermakna Torang Semua Basodara, sebagai ajakan memperkuat persatuan sekaligus melestarikan budaya lokal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Heronimus Lamawuran, mengatakan tema tersebut mengajak seluruh masyarakat dari Larantuka hingga pulau-pulau di Flores Timur bersatu dalam semangat persaudaraan.
12: Milenial Kerubaki, artinya torang semua basudara. Kita satu lamaholo, bersaudara, satu hati, berkolaborasi, satu daerah, satu tujuan untuk membangun Flores Timur. Jadi torang semua basudara.
11: Ia menambahkan festival tahun ini akan menampilkan beragam atraksi budaya, mulai dari ritual adat, pertunjukan teater, hingga tari tradisional yang dibawakan para pelajar sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya leluhur. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan tradisi lokal seperti atraksi peniti jagung, menenun, serta proses pembuatan berbagai kerajinan tangan khas Flores Timur. Heri juga mengajak seluruh masyarakat menjadi tuan rumah yang baik dengan selalu menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, serta mempertahankan keramahan khas Flores Timur bagi para wisatawan. Festival Balenagi juga melibatkan peserta didik mulai dari jenjang TK hingga SMA melalui berbagai perlombaan bertema budaya seperti melukis dan mewarnai sebagai upaya menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Penetapan Kabupaten Ende sebagai tuan rumah 2 cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 disambut positif masyarakat. Warga berharap pemerintah segera mempercepat pembenahan sarana dan prasarana agar penyelenggaraan ajang nasional tersebut berjalan optimal. Laporan Rovinus Bula.
13: Dukungan itu disampaikan warga Kota Ende Willy Aran dan Frit Bata saat diminta tanggapan Selasa 28 Juli 2026. Keduanya menilai kepercayaan sebagai tuan rumah cabang sepak bola putri dan Arung Jeram menjadi momentum penting bagi kemajuan daerah. Willy Aran mengatakan masyarakat Kabupaten Ende mendukung penuh keputusan yang menetapkan Kota Ende sebagai lokasi pelaksanaan 2 cabang olahraga tersebut. Menurutnya, PON 2028 akan memberikan dampak positif baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun perkembangan sepak bola putri di Kabupaten Ende. Ia berharap pemerintah tidak menunda berbagai persiapan yang dibutuhkan menjelang pelaksanaan PON. Pembenahan fasilitas olahraga dan infrastruktur pendukung dinilai harus dimulai sejak sekarang agar Ende siap menjadi tuan rumah.
14: Kita mendukung karena Ende terpilih menjadi tuan rumah atau tempat pelaksanaan 2 cabang olahraga, yaitu Arung Jeram dan sepak bola putri. Kiranya 2 event ini akan memberi dampak bagi masyarakat Kabupaten Ende, baik dampak ekonomi maupun dampak pembangunan sepak bola wanita di Kabupaten Ende.
13: Pandangan serupa disampaikan Frit Bata, warga Kelurahan Mautupaga, Kecamatan Ende Timur. Ia mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Ende atas keberhasilan menghadirkan Ende sebagai tuan rumah cabang Arung Jeram dan sepak bola putri. Menurut Frit, penunjukan tersebut merupakan kebanggaan sekaligus pengakuan bahwa Ende dinilai layak menyelenggarakan ajang olahraga berskala nasional. Ia meyakini kehadiran ribuan atlet, ofisial dan pengunjung akan mendorong aktivitas ekonomi terutama bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.
15: Sebagai warga masyarakat Kabupaten Ende, tentunya kami mengapresiasi kepada pemerintah, dalam arti pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Ende, yang mana sudah menerima Ende sebagai tuan rumah dua cabang olahraga yakni Arung Jeram dan sepak bola putri. Ini menjadi sebuah kebanggaan dan juga prestasi di mana Ende dilihat bukan hanya sekedar sebuah kabupaten kota, tetapi juga sudah layak untuk menjadi tuan rumah. Ini tentunya akan memberikan dampak bagi Kabupaten Ende, terutama dampak ekonomi khususnya kepada UMKM kita yang ada di Ende. Yang kedua adalah dampak sosial. Dengan sendirinya pasti ada begitu banyak orang-orang berdatangan ke Ende menyaksikan kedua olahraga yang akan dilaksanakan di Ende, tetapi mereka sesungguhnya mau juga mempromosikan Ende selain sebagai kota Pancasila, kota rahimnya Pancasila, juga sebagai kota pariwisata.
13: Selain dampak ekonomi, Frit menilai penyelenggaraan PON juga akan memperkuat promosi daerah. Banyaknya tamu yang datang ke Ende dinilai menjadi peluang memperkenalkan Ende sebagai kota rahimnya Pancasila sekaligus destinasi wisata. Sementara itu, Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda sebelumnya menyatakan pemerintah daerah memulai langkah persiapan menuju PON ke-22 tahun 2028. Fokus utama diarahkan pada pembangunan Stadion Marilonga sebagai venue sepak bola putri melalui peningkatan infrastruktur, kapasitas tribun, serta fasilitas pendukung lainnya. RRI Enderovinus Fula melapor.
0: Sekian warta berita daerah pagi produksi dari RRI ND edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi. Jemput harapan Anda ditemani Pro 1 RRI

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Florata,

Anda? Bung Hatta baru menikah di usia 43 tahun setelah ia berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang unik adalah mas kawin beliau berupa buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karyanya sendiri. Konon, Bung Hatta pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ia buktikan sungguh-sungguh. Ia menikahi Rahmi Hatta pada 18 November 1945, 3 bulan setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mas kawinnya adalah buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karangannya sendiri. Buku inilah yang ia buat selama masa pembuangan di Banda Neira tahun 1930-an. 3 hari setelah pernikahannya digelar, mereka tinggal di Yogyakarta. Dari pernikahan ini, ia dianugerahi 3 orang putri bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta, dan Halida Nuria Hatta.

Anda? Presiden Soekarno adalah pemegang gelar Dr. Honoris Causa atau Doktor Kehormatan Terbanyak. Beliau dianugerahi sebanyak 26 gelar dari berbagai perguruan tinggi luar maupun di dalam negeri. Museum Rekor Indonesia, MURI, mencatat Presiden pertama Indonesia Soekarno adalah pemegang gelar honoris causa terbanyak. Bung Karno yang merupakan ayahanda Megawati itu mendapat gelar Doktor Honoris Causa untuk bidang ilmu yang berbeda-beda. Rinciannya, 16 untuk bidang ilmu hukum, 3 untuk bidang ilmu kemasyarakatan, 3 untuk ilmu teknik, 3 untuk bidang ilmu agama Islam, dan 1 untuk ilmu sejarah. Dari sekian presiden dan pemimpin dunia, Bung Karno yang terbanyak mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Sang proklamator dianugerahi 26 gelar Doktor Honoris Causa dari 7 universitas dalam negeri dan 19 universitas luar negeri. Penghargaan tersebut diberikan bukan semata-mata Bung Karno dekat dengan berbagai pemimpin negara di mana tempat universitas yang memberinya gelar. Biasanya, dalam pemberian gelar Doktor Honoris Causa, sang penerima harus melakukan orasi ilmiah mengenai apa yang menjadi bidang pemikirannya. Bung Karno bukan hanya terkenal sebagai orator ulung, sang singa podium, tapi beliau adalah orang cerdas yang mengerti berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat. Selain fasih dalam ilmu hukum, penghargaan lain yang diberikan kepada beliau meliputi ilmu politik, teknik, mesin, falsafah, hingga ilmu agama.

0: Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Selamat pagi kembali, masih bersama kami di Florata pagi ini di 100.5 FM. Dan pendengar RRI, kami akan update info cuaca maritim bersama Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Ternau NTT, Bung Edo Juan Alfian.
1: Info cuaca maritim.
0: Bung Edo, selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi.
0: Silakan disampaikan info cuaca maritim NTT pagi ini kepada pendengar.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya Edo Juan Alpian dari Stasiun Meteorologi Maritim Ternau Kupang. Di sini saya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada hari ini 29 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA hingga esok hari 30 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Yang perlu diwaspadai oleh para pendengar RRI dimanapun Anda berada, gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2 meter, di mana ini masuk dalam kategori sedang, yang kami prediksi akan terjadi di sebagian kecil Selat Sape, kemudian Selat Pantar, Selat Alor, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan utara dan selatan Sabure Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuwapu, dan perairan selatan Timur Rote, di mana kategori ini berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT secara umum cerah hingga berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 50 km per jam. Dan tak lupa juga kami himbau kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam beraktivitas di laut dan pesisir pantai, serta selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh Stamar Danau Kupang, baik di sosial media maupun di kanal seperti RRI ND. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk edisi pagi hari ini. Saya kembalikan ke RRI ND. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bung Edo untuk info cuaca maritim pagi ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Sama-sama, selamat pagi.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten NG yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Untuk per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten NG sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak NG dan memang ternyata ditemukan ada nya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
2: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Dev Rivaldi yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya kami tak lupa untuk menyapa Anda ya, untuk pendengar RRI ND yang ada di terestrial ya, ataupun di streaming dan di RRI Digital. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Dan untuk Anda yang tetap terus bersama kami, terima kasih ya, dan masih tetap terus bersama Pro 1 RRI ND. Dan untuk Anda semua yang di pagi hari ini, jangan lupa sarapan ya, dan persiapkan hari ini dengan penuh semangat. Dan semoga hari ini Anda selalu semangat ya, hingga akhir aktivitas Anda. Dan pastinya pendengar, kami di sini Pro 1 RRI ND selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda ya, yang sedang masih di rumah, sedang bersantai ataupun lagi perjalanan mengantar anak sekolah ataupun sedang memasak mendengarkan RRI ya. Selamat menjalankan aktivitas Anda masing-masing. Dan kami pasti selalu menemani Anda ya dengan berbagai informasi di pagi hari ini. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan informasi atau peristiwa-peristiwa penting ya, yang hadir atau diperingati setiap tanggal 29 Juli. Dan hari ini yakni hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan pastinya ada peringatan-peringatan penting ya, atau momen penting yang baik dari nasional maupun internasional. Dan perlu Anda ketahui pendengar, bahwa hari ini yakni memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Dan setiap tanggal 29 Juli ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Ini mengenang keberanian luar biasa ya para penerbang Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda yang pertama pada tahun 1947. Dan momen ini lahir setelah Belanda secara sepihak mengingkari perjanjian Linggarjati. Dari Pangkalan Udara Maguwo di Yogyakarta, para penerbang muda TNI Angkatan Udara ini melakukan serangan balasan yang berani ke wilayah kekuasaan Belanda di Salatiga, Ambarawa, dan Semarang dengan menggunakan pesawat Cureng. Dan namun perjuangan itu harus dibayar mahal ya. Sore harinya sebuah pesawat Dakota VTCLA milik Palang Merah Malaya yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Indonesia ditembak jatuh oleh Belanda di Desa Ngoto, Yogyakarta. Sejumlah pahlawan gugur dalam insiden itu. Peristiwa ini juga dikenang setiap tahun sebagai simbol pengabdian dan pengorbanan TNI AU demi kemerdekaan bangsa. Dan juga yang kedua dari internasional, yakni hari ini Global Tiger Day, yakni hari harimau sedunia. Dan ini juga diperingati setiap tanggal 29 Juli sebagai pengingat akan kondisi kritis populasi harimau di dunia. Pertama kali dicanangkan pada 2010, peringatan ini lahir dari kekhawatiran akan menurunnya populasi harimau liar secara drastis dalam satu abad terakhir. Dan diperkirakan lebih dari 97% harimau liar telah punah, menyisakan sekitar 3.000 ekor saja. Penyebabnya antara lain kerusakan habitat, perubahan iklim, dan perburuan liar. Bahkan kini harimau hanya menghuni sekitar 7% dari wilayah asli mereka. Dan Hari Harimau Sedunia ini menjadi panggilan global ya untuk menjaga kelestarian spesies kunci ini. Harimau juga bukan hanya predator puncak, tetapi juga indikator penting keseimbangan ekosistem. Dan juga pada 29 Juli ini dimerayakan Rain Day ya, atau Hari Hujan. Unik tapi ini nyata pendengar, bahwasannya di Amerika Serikat tanggal 29 Juli ini dirayakan sebagai Rain Day atau Hari Hujan ya. Tradisi ini bermula dari William Allison, seorang apoteker dari Waynesburg, Pennsylvania, yang mencatat hujan selalu turun setiap tanggal 29 Juli. Fenomena ini kemudian viral berkat liputan jurnalis John O'Hara pada era tahun 1930-an. Dan Rain Day ini dirayakan dengan penuh semangat, mulai dari kegiatan bermain hujan, membuat konten media sosial, hingga kampanye pelestarian air dan alam. Dan Rain Day ini bukan hanya perayaan aneh, tetapi juga momen mengingat pentingnya air bagi kehidupan. Dan juga yang menarik lagi pendengar, bahwa hari ini yakni memperingati Hari Lipstik Nasional ya, untuk Anda nih kaum wanita nih yang pastinya sering menggunakan lipstik ya. Dan ini juga menjadi hari yang spesial ya di dunia
dunia kecantikan nih. Di Amerika Serikat tanggal ini diperingati sebagai Hari Lipstik Nasional. Ini sebuah selebrasi terhadap sejarah dan evolusi salah satu produk kecantikan tertua di dunia. Dan lipstik ini dikenal sejak peradaban Sumeria kuno ya, pada abad ke-19, bahan pembuatannya ini berkembang dari lemak hewan dan minyak alami menjadi produk kosmetik modern dengan beragam formula dan warna. Hari Lipstik Nasional kini juga dirayakan secara luas ya, terutama di media sosial dengan mengenakan warna lipstik favorit, berbagai tips kecantikan hingga merayakan kepercayaan diri dan ekspresi diri setiap individu. Dan inilah ya daftar peringatan di tanggal 29 Juli yang perlu Anda ketahui ya. Semoga informasi ini bisa membantu Anda ya untuk sebagai referensi Anda di kemudian hari. Dan pendengar RRI, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store Anda untuk Anda yang ingin mendengarkan RRI di dalam satu genggaman Anda. Dan juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di RRI ND dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya, itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI,

0: lokal hingga identitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan namun di tengah perkembangan zaman ya, arus modernisasi dan semakin berkurangnya penggunaan bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari, sejumlah bahasa daerah di NTT kini menghadapi ancaman kepunahan. Dan kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama ya, karena hilangnya sebuah bahasa berarti pula sebagian dari kekayaan budaya bangsa. Lalu, seperti apa kondisi bahasa daerah di NTT saat ini? Apa penyebabnya? Dan langkah apa yang dilakukan untuk menjaga agar bahasa-bahasa tersebut tetap hidup di tengah masyarakat? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir bersama kita di ujung telepon Bapak Pangkul Ferdinandus. Beliau Ketua Tim Kerja Perlindungan Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan beliau akrab disapa dengan Bapak Ardi Pangkul ya. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Ardi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya? Iya, betul sekali, saya dengan Dito Pak Ardi. Apa kabar pagi hari ini Pak Ardi?
1: Puji Tuhan, kabar baik Pak Dito.
0: Puji Tuhan, selamat baik ya.
1: Pagi.
0: Selamat pagi, tetap semangat ini Pak di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama Pro 1 RRI ED nih Pak. Dan ini belakangan ini kan muncul informasi nih Pak terkait dengan topik kita pagi hari ini Pak, bahwa puluhan bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur ini terancam punah ini. Sebenarnya seperti kondisi bahasa-bahasa, maksud kami bahasa-bahasa daerah di NTT saat ini seperti apa Pak ya kondisinya Pak ya?
1: Ya, baik Pak Dito, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 ND ya.
0: Betul.
1: Di mana saja berada. Ya, perlu kita ketahui bersama di NTT memang cukup banyak bahasa daerah. Kurang lebih jumlahnya ada 72 bahasa daerah yang terpetakan menurut peta Badan Bahasa. Yang terakhir 2019 diperbaharui. Jumlahnya 72 bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau. Di Flores, Alor, Sumba, Pulau Timur, Rote dan juga Sabu. Ya, memang kondisi-kondisi bahasa di NTT ini sebenarnya bervariasi. Bervariasi, ada yang ada beberapa kategori sebenarnya dari jenis kondisi bahasa itu. Ada yang aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis dan bahkan ada yang sudah punah. Namun di NTT sendiri Pak Dito, saat ini tidak bahasa itu yang dalam kondisi aman sebenarnya. Jadi statistik ada yang mengalami kemunduran, rentan, terancam punah, kritis dan 1-2 bahasa sudah punah di terutama di wilayah Alor Pak Dito. Jadi itu mungkin secara umum kondisi bahasa daerah di NTT begitu akhir-akhir ini begitu.
0: Ya. Oke. Baik. Dan ini tadi ada beberapa kategori ya atau indikator nih terkait dengan bahasa daerah di NTT nih, ada yang rentan juga bahkan terancam punah, bahkan sudah ada yang punah. Dan ini betul. Apa Pak yang menjadi penyebab utama ya sehingga jumlah bahasa daerah di NTT ini berada dalam kondisi tersebut ini Pak?
1: Ya, banyak hal Pak itu yang yang menjadi penyebab begitu ya. Terutama kalau di NTT sebenarnya yang paling mendasar itu adalah bahwa bahasa-bahasa daerah di NTT ini semuanya adalah bahasa lisan. Kita tidak punya aksara tulis atau bahasa tulis yang diwariskan oleh leluhur kita. Jadi bahasa-bahasa di NTT itu bahasa-bahasa lisan semua yang diturunkan oleh nenek moyang. Kecuali di ND itu ada satu bahasa aksara lotak yang itu cuman aksara lotak itu bukan asli ND juga ya. Itu dulu bahasa dari luar juga. Dan itu pun kondisinya sekarang sudah terancam punah juga. Itu yang pertama, bahwa di NTT karena bahasa lisan, jadi jarang orang untuk tidak aksara yang diwariskan begitu, hanya secara lisan begitu. Lalu yang kedua adalah transmisi di ranah keluarga yang tidak berjalan Pak Dito. Jadi orang tua tidak mewariskan bahasa itu ke anak-anaknya begitu. Ya, ini mungkin tidak semua kondisi di semua wilayah ya, tapi di daerah perkotaan begitu ya. Misalnya di kota ND, di kota Kupang, atau di kota-kota yang ada di Nusa Tenggara Timur itu rata-rata orang itu sudah menggunakan bahasa Indonesia begitu sebagai bahasa komunikasi di tengah keluarga begitu. Lalu yang berikut ini juga menjadi paling penting Pak Dito, sikap bahasa penutur jati bahasa daerah begitu, bahwa kita ada rasa enggan, rasa malu kalau menggunakan bahasa daerah ketika misalnya di ruang publik, sekalipun kita misalnya berkomunikasi dengan orang-orang yang sedaerah dengan kita atau seasal dengan kita, tapi ada keengganan, ada rasa minder, rasa malu kalau pakai bahasa daerah sendiri gitu. Nah, sikap-sikap apalagi generasi muda sekarang

0: Sekarang mereka merasa malu kalau menggunakan bahasa daerah ya di ruang publik begitu. Yang berikut pada itu ada migrasi, proses perpindahan orang. Ya sekarang kan kemajuan teknologi dan tingginya mobilitas seseorang itu membuat dia juga bisa bergerak dari satu titik ke titik lain itu dengan cepat, dan ya ketika dia bergerak dia membawa bahasanya, dia membawa komunikasi begitu dengan orang-orang yang dia temui begitu. Lalu yang berikut Pak Dito, bahasa di ranah digital. Ya, kita tahu sendiri bahwa kemajuan teknologi, perkembangan zaman sekarang ini semua orang menggunakan media sosial, menggunakan perangkat-perangkat lunak yang sudah canggih, yang buat orang kontaknya dengan bahasa-bahasa di luar bahasa ibu dan bahasa Indonesia, misalnya bahasa asing, itu sangat tinggi sekali, sangat intens. Lalu yang terkala penting juga adalah di NTT ini Pak Dito sangat jarang, mungkin baru 20% daerah yang memiliki regulasi pelindungan bahasa daerah. Jadi belum ada regulasi yang melindungi bahasa, terutama di tingkat-tingkat kabupaten begitu ya. Jadi belum ada, hampir ada tapi tidak banyak begitu. Mungkin baru 1-2 daerah yang punya begitu. Lalu mungkin yang terakhir itu adalah faktor ketika sebuah bahasa itu hilang wujudnya. Sebuah benda misalnya hilang, tidak digunakan lagi oleh masyarakat, maka bahasanya pasti ikutan hilang begitu. Itu mungkin pada itu beberapa hal yang bisa kita lihat. Tidak banyak hal sebenarnya, tapi itu beberapa hal yang mungkin kita saya sampaikan kenapa sebuah bahasa itu berada dalam kondisi terancam punah.
1: Oke. Baik Pak Ardi. Tadi Pak Ardi sempat menyebutkan ya bahwa masyarakat tuh ada salah masyarakat yang malu atau enggan nih menggunakan ya dengan bahasa daerah sendiri begitu ya. Ini mengapa betul bisa terjadi sampai seperti ini Pak ya? Sedangkan juga itu kan memang itu sebenarnya bahasa dari asalnya mereka. Nah, kemudian mereka itu menggunakan bahasa apa untuk komunikasi karena enggan itu? Ataukah Indonesia atau bagaimana Pak ya? Yang mereka anggap ya itu mungkin tidak bahasanya memalukan ya menurut mereka begitu ya.
0: Ya, karena mungkin nilai rasanya kalau bahasa daerah itu kan bahasa kampungan, norak yang bukan bahasa yang keren kalau dituturkan begitu Pak Dito. Begitu. Jadi ada rasa minder begitu. Ketika ini yang kami lihat Pak Dito, terutama di kalangan anak-anak muda begitu. Saya ambil contoh misalnya ada beberapa mahasiswa yang dari daerah kuliah di Kupang misalnya. Ya, mereka pasti akan mempelajari bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa komunikasi sekali, walaupun itu di lingkungan mereka begitu. Itu yang saya lihat kan Pak Dito.
1: Oke.
0: Jadi ada rasa enggan, rasa malu begitu. Dianggap kampungan kalau pakai bahasa daerah.
1: Oke, dan ini juga salah satu penyebab juga ini berarti Pak ya.
0: Iya, betul sikap bahasa.
1: Iya, dan ya kita juga sama-sama untuk membenahi terkait dengan hal ini karena juga bahasanya betul perlu dilestarikan hingga generasi-generasi yang akan datang nih pastinya ya, Pak. Oke. Okay. Dan kita berbicara mengenai peran nih Pak. Pastinya juga untuk yang enggan tadi kan kebanyakan generasi muda ini. Dan sebenarnya siapa saja Pak nih menurut Pak Ardi nih yang memiliki peran besar ya dalam menjaga agar bahasa daerah ini tetap hidup? Dan apakah hanya pemerintah atau keluarga, sekolah, dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama ini Pak? Kalau menurut dari Pak Ardi ini.
0: Ya, saya pikir setiap orang punya tanggung jawab yang sama ya Pak Dito ya. Ya kemungkinan kebetulan Balai Bahasa sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk melestarikan atau menjaga bahasa daerah ya tugas kayak mungkin lebih banyak. Tapi saya pikir semua orang yang memiliki kesadaran, yang memiliki pemahaman bahwa bahasa daerah itu layak untuk dilestarikan, bahwa dalam bahasa daerah itu ada hal-hal yang perlu kita wariskan ke generasi muda, ke generasi seterusnya, itu ya saya pikir itu tanggung jawab kita semua. Setiap orang yang memiliki kesadaran, yang memiliki kecintaan terhadap bahasa daerah itu tugas kita bersama. Mau itu dia di pemerintahan, di sekolah, di lembaga, manapun di keluarga, atau di tengah masyarakat, kita punya tugas yang sama. Begitu.
1: Oke, baik, dan semuanya kita memang harus saling menjaga ya. Oke, betul. Dan ini tadi ada kategori rentan ya, atau terancam punah. Sebenarnya wilayah mana saja Pak di NTT ini yang saat ini menjadi perhatian ya, karena bahasa daerahnya ini terancam punah gitu Pak.
0: Ya, kalau bahasa daerah di NTT, pada itu dari 72 bahasa daerah itu sekitar 30-an persen, 35-36% itu berada di wilayah Kepulauan Alor, Kabupaten Alor begitu ya Pak Dito ya. Karena Kepulauan Alor itu dari segi persebaran rumpun bahasa, itu mereka kurang lebih sama seperti rumpun bahasa di Papua Pak Dito. Ada namanya Trans New Papua, rumpun bahasanya sama, kurang lebih sama begitu. Nah di sana itu memang ada 26 bahasa daerah, dan itu hampir setiap desa itu berbahasanya, belum dialeknya ya. Bahasa daerah itu sangat baik, bahkan ada yang cuma satu kampung itu satu bahasa begitu, yang penuturnya tidak sampai 1000 begitu. Ada yang beberapa tuh bahkan bahasa SAR di Pulau Pantar itu di bawah 500-an begitu, bahasa Kaira, kemudian bahasa Reta itu sampai 1000 juga, dan itu sudah sangat apa namanya rentan begitu, karena jumlah penduduk sendiri sangat terbatas. Jadi itu sebenarnya di NTT, di Alor itu yang paling banyak yang mengalami kondisi terancam punah kritis, dan satu bahasa sudah punah pada itu. Ada beberapa nama bahasa itu yang di Alor itu bahasa Beilel, bahasa Ilu itu sudah tinggal nama saja begitu. Tidak ada lagi penuturnya. Ya.
1: Oke, baik. Dan itu hanya tinggal nama Pak ya. Apakah masih ada pemangku adat mungkin atau musalaki di tempat tersebut Pak, terkait dengan mungkin masih yang ada yang memahami begitu. Untuk masih apa ya, dalam arti bisa mengajarkan kepada generasi muda gitu, apakah masih ada kalau dari pantauan dari Balai Bahasanya?
0: Pengalaman saya tahun 2019 begitu saya pernah ke Alor itu, itu yang penutur bahasa Beilel, itu dulu pernah ditemukan oleh LIPI tahun 2011, ada bahasa Beilel. Dari wawancara mereka lakukan terhadap salah satu narasumber, mereka hanya menemukan sekitar 60-an kosakata bahasa Beilel itu dalam bahasa daerah. Itu tahun 2011. Ketika kami turun tahun 2019, ketemu orang yang sama, beliau namanya Bapak Makarim, beliau sudah tidak bisa menuturkan bahasa Beilel itu lagi pada itu, karena dia tidak punya mitra bicara yang sama begitu. Dia mengaku dirinya bahwa saya orang Beilel, saya dari suku Beilel, dan kami punya bahasa Beilel. Tapi ketika saya memberikan pertanyaan, ini bahasa yang dibilangnya apa, dia tidak bisa lagi. Dan dia hidup di tengah masyarakat yang berbahasa lain, bahasa klon kalau tidak salah. Jadi bahasa Beilel itu sudah tinggal, hanya tinggal nama Pak Dito. Begitu.
1: Seperti itu Pak ya, oke.
0: Okay. Ya.
1: Baik, dan itu kalau terjadi hal seperti ini, apakah itu memungkinkan untuk masih tetap bisa dilestarikan gitu Pak?
0: Ya, ada beberapa pendekatan sebenarnya, bisa juga lewat pendokumentasian begitu. Misalnya kita, kalau yang tadi contoh kasus Pak Makarim itu tuh sudah, saya pikir sudah tinggal menunggu waktu Pak Dito. Permisi kalau misalnya beliau sudah lewat ya otomatis bahasa juga tinggal nama begitu.
1: Gitu, Pak.
0: Nah, itu tentu kita tidak mau bahasa-bahasa yang lain juga terjadi demikian begitu. Maka beberapa langkah kita lakukan dengan berbagai pendekatan begitu. Misalnya kalau untuk bahasa yang penuturnya terbatas, penutur sendiri kita mungkin perlu pendokumentasian paling penting. Misalnya membuat kamus, menyusun bahan bahan bacaan atau bahan cerita misalnya, dan bahasa yang dua bahasa, misalnya ada bahasa daerahnya, ada bahasa Indonesianya. Itu paling penting adalah pendokumentasian. Itu seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ini kita tadi sudah membahas ya mengenai ada salah satu contoh kasus juga ini ya terkait dengan bahasa. Dan kapan ini Pak, sebuah bahasa ini bisa dikatakan masuk dalam kategori terancam punah atau mungkin rentan ya? Dan indikator apa yang digunakan oleh Balai Bahasa Pak untuk menilai kondisi suatu bahasa daerah tersebut Pak? Menggunakan pendekatan apa gitu yang kami maksud gitu Pak?
0: Ya. Yang paling kelihatan itu pada itu adalah sebuah bahasa dikatakan terancam punah itu ketika penuturnya tidak menggunakan bahasa itu lagi begitu, mulai beralih ke bahasa Indonesia misalnya atau ke bahasa lain. Nah, kami selama ini di Badan Bahasa itu menggunakan ada namanya uji vitalitas bahasa daerah. Itu bagaimana melihat daya tahan atau daya hidup sebuah bahasa lewat berbagai instrumen, misalnya kita melakukan wawancara, pendekatan, sejauh mana seseorang, ada daftar pertanyaan, ada sekitar 60-an daftar pertanyaan. Nah dari pertanyaan itu kita bisa melihat bahwa bahasa ini kondisinya seperti apa. Kita bisa menentukan, oh ini bahasanya aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam pula dan kritis, gitu. Itu dari instrumen kajian vitalitas bahasa namanya, begitu. Itu kita bisa melihat bahwa, oh so bahasa kategorinya ini, kategori, dan tentu juga melihat ketersebarannya, jumlah penuturnya itu, di masyarakat seperti apa, kondisinya di masyarakat seperti apa, itu sih. Pada itu yang selama ini kami lakukan, dan memang untuk di NTT sendiri belum semua bahasa kami sudah belum semua bahasa kami uji vitalitasnya, tapi sudah ada hampir belasan, karena memang butuh tentu butuh anggaran biaya SDM yang memadai untuk bisa ke semua. Tapi secara kasat mata tadi yang seperti saya bilang bahwa kondisi bahasa di NTT itu tidak ada yang statusnya aman, bahkan bahasa-bahasa besar seperti bahasa Manggarai misalnya, bahasa Lamaholot, bahasa Dawan, itu dalam kondisi yang tidak aman juga sebenarnya, karena itu tadi bahasa lisan dan banyak hal yang sudah ciri-ciri penanda yang bahasa itu sudah mulai mengalami kemunduran begitu Pak Dito.
1: Gitu. Oke. Baik Pak, dan ini juga memang upayanya harus dalam pendokumentasian gitu Pak ya. Untuk ya. Dari karena kita hanya bahasa lisan gitu dan tutur gitu maksudnya. Betul. Ya tadi ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Dan ini Pak, dari hal-hal yang tadi kita bincang-bincangkan ya. Dan bagaimana Pak upaya yang dilakukan dari Balai Bahasa Provinsi NTT ya bersama Pemda mungkin dan masyarakat untuk melestarikan bahasa daerah ini agar tetap digunakan oleh generasi muda. Mengingat tadi generasi muda ini sangat-sangat enggan ya, dalam penggunaan ya, bahasa daerah Pak.
0: Ya, memang pada itu untuk yang sudah kami lakukan selama ini sebenarnya banyak sudah beberapa hal sudah kami lakukan dengan berbagai pendekatan. Misalnya tadi pendokumentasian kami menyusun kamus bahasa daerah, kemudian menyusun muatan lokal bersama pemerintah daerah begitu, bersama misalnya dinas pendidikan. Kemudian satu program yang kami jalankan juga adalah revitalisasi bahasa daerah pada itu bagaimana kita menggiatkan kembali penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda. Nah, generasi muda ini kan sebenarnya agen begitu di masa depan, karena di tangan mereka lah bahasa daerah ini masih hidup atau tidak di masa depan begitu, di generasi mereka begitu, sebuah bahasa apakah kedepannya masih bisa eksis atau tidak begitu. Nah, kami sudah terutama di beberapa bahasa di Kabupaten Alor itu kami sudah melakukan pendokumentasian, menyusun kamusnya, tata bahasanya dan lain-lain, dan juga kami juga sangat terbuka dengan pegiat bahasa daerah yang mereka punya konsen yang sama. Misalnya mereka menyusun kamus, selalu minta bantuan dari Balai Bahasa, kami sangat terbuka. Malah kami sangat kami mencari begitu, barangkali ada budayawan atau orang-orang yang punya komitmen yang sama lah untuk melindungi bahasa, kami akan sangat senang begitu, bisa membantu penyuntingan, bahkan mungkin membantu menerbitkan penyunting ISBN dan segala macam, itu kami sangat-sangat terbuka pada itu. Beberapa contoh sudah dari bahasa Kemak di Kabupaten Belu, kemudian bahasa Bunak juga, dan tahun ini kami ada dengan budayawan dari bahasa Dawan begitu. Termasuk beberapa lainnya tuh di bahasa-bahasa yang di Rote begitu pada itu.
1: Oke, baik Pak. Dan untuk saat ini dalam program pendokumentasian ya, penelitian atau revitalisasi bahasa ini, apakah saat ini sudah dijalankan Pak di NTT Pak, atau ada wilayah-wilayah tersendiri yang sudah menjalankan atau belum?
0: Ya, khusus untuk revitalisasi bahasa daerah, kebetulan saya yang sebagai koordinator programnya Pak Rito, itu kami sudah berjalan sejak tahun 2022. Itu tadi kita setiap bahasa tentu pendekatannya berbeda begitu. Okay. Kalau misalnya bahasa yang penuturnya terbatas, yang paling penting adalah pendokumentasian, bagaimana menyelamatkan kosakata yang dulu, menyelamatkan tata bahasa yang dulu untuk ditulis, untuk disimpan dan dokumentasikan dengan baik. Nah, untuk bahasa-bahasa yang kita lihat prospek generasi muda yang masih cukup banyak, itu perlu kita ada memberi ruang begitu, bahwa bahasa daerah ini sebenarnya punya nilai yang sama dengan bahasa-bahasa lain, begitu, punya posisi yang sama, hanya mungkin yang membedakannya adalah ruang lingkupnya begitu. Maka kami beberapa tahun terakhir ini kami intens menjalankan program revitalisasi bahasa daerah. Memang belum semua, baru 10-an bahasa begitu yang kami lakukan, dan kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami menggandeng pemerintah daerah, kami punya program ini seperti ini, dan apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dikolaborasikan dengan Pemda. Termasuk di ND, tahun 2024 saya pernah ke ND bersama Dinas Pendidikan di sana, kami itu pada itu melaksanakan revitalisasi bahasa Nage, Ende dan Lio begitu. Itu tahun 2024, dan saya tidak tahu apa sampai sekarang masih berjalan. Itu kita melatih para guru dengan pembelajaran sederhana, bagaimana ketika mereka kembali ke sekolah mereka menjadi ada namanya guru utama bahasa daerah begitu. Mereka mengajarkan hal-hal praktis pembelajaran bahasa daerah. Lalu setelah pembelajaran itu kita memberikan mereka ruang kepada generasi muda, kepada siswa untuk dilombakan begitu Pak Dito. Lomba misalnya lomba berpuisi pakai bahasa daerah, lomba cerita rakyat pakai bahasa daerah, kemudian pidato, kemudian apa namanya menyanyi, lalu bahkan sampai komedi tunggal Pak Dito, itu dilombakan pakai bahasa daerah, dan ternyata cukup antusias begitu. Dan program ini tidak hanya di kabupaten tapi juga beberapa tahun terakhir kami bisa membawa siswa sampai ke tingkat nasional untuk agenda yang sama, revitalisasi bahasa daerah lewat berbagai apa namanya festival dan perlombaan begitu. Itu Pak Dito yang kami lakukan sampai saat ini.
1: Oke, dan banyak sekali strategi ya untuk
0: ya, betul,
1: mengajarkan kepada generasi muda nih. Dan ini juga ya, salah satu banyak sekali upaya deh, bukan salah satu ya, untuk ya, mengenalkan kepada generasi muda nih. Oke, baik, ini sebagai penutup nih Pak Ardi nih dari perbincangan kita pagi ini ya. Dan pastinya Bapak ini ada pesan nih kepada masyarakat luas nih, khususnya kepada orang tua, guru dan juga generasi muda di seluruh NTT nih, agar bahasa daerah tidak hanya dikenang sebagai warisan budaya tetapi tetap digunakan, diwariskan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oke, pesan dari Pak Ardi nih, silakan disampaikan Pak.
0: Ya, baik Pak Dito. Mungkin yang paling penting adalah bahasa daerah itu adalah identitas kita, jati diri kita Pak Dito. Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, itu tetap bahasa daerah kalau bisa tetap dibawa, apa namanya, digunakan begitu. Memang ada pepatah lama ya, kalau bukan kita, siapa lagi begitu, kalau bukan sekarang, kapan lagi. Saya temukan beberapa pengalaman Pak Dito, bahwa di Alor itu daerah yang, kondisinya masih sangat beberapa wilayah itu masih sangat terpencil, tapi banyak peneliti asing yang sudah keluar masuk wilayah di sana begitu. Bahkan orang-orang dari luar negeri itu tertarik untuk mempelajari bahasa kita. Bagaimana kita begitu yang memiliki bahasa itu sendiri masa tidak mempelajarinya, tidak menggunakannya, dan bahkan tidak mewariskannya ke generasi begitu. Karena di dalam bahasa itu bukan cuma sekadar alat komunikasi. Dalam bahasa itu banyak nilai-nilai moral, banyak pesan-pesan yang sudah diwariskan oleh leluhur kita begitu. Ada nyanyian, ada tradisi, ada petuah-petuah yang ini sangat sayang kalau tidak dilestarikan. Ada nyanyian, ada tarian, ada hal yang perlu kita wariskan begitu lewat bahasa daerah begitu Pak Dito. Leluhur kita sudah menciptakan, kita hanya mewariskan saja, hanya meneruskan saja begitu. Jadi mari kita menjaga bahasa daerah kita agar tetap lestari, agar tetap digunakan oleh generasi ke depan begitu. Walaupun sekarang mungkin banyak tantangan, tapi dengan komitmen, dengan konsisten kita dalam melestarikan bahasa daerah, saya pikir ini bisa menjadi bahasa daerah bisa terus aman dalam beberapa tahun, atau dalam masa yang akan datang lah Pak Dito begitu. Itu mungkin pesan dari saya, dan ini tugas kita semua, tugas kita bersama begitu sebagai pemilik bahasa daerah, bahasa apapun itu dan dimanapun itu mungkin Pak Dito.
1: Oke, baik Pak Ardi, ini terima kasih banyak ini untuk waktunya di pagi hari ini dan juga penjelasannya nih yang sangat-sangat lengkap ini ya di pagi hari ini. Dan semoga kita juga bisa memberikan motivasi nih khususnya untuk pendengar Pro 1 RRI ND yang mengikuti siaran di pagi hari ini. Dan juga nanti semoga bahasa-bahasa daerah ini bisa tetap terus dilestarikan ya, supaya tidak punah ini, yang hanya tinggal nama ini, semoga nanti bisa terus berlanjut gitu Pak ya.
0: Ya betul Pak Ridwan.
1: Oke, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ardi untuk waktunya di pagi hari ini. Ya. Selamat pagi dan ya. Selamat melanjutkan aktivitas selamat kembali. Pagi,
0: sukses selalu untuk RRI Pro 1 ND
1: Pak okay. Ridwan dan teman-teman baik. Di sana. Salam juga ya. Untuk teman-teman dari Balai Bahasa Pak ya. Dari RRI ND.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Pagi. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, okay, baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND, demikian ya perbincangan kita di pagi ini mengenai kondisi bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur yang perlu terus dijaga dan dilestarikan bersama. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat kita ya bahwa semua kita tuh harus melestarikan bahasa daerah, bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga kebahasaan, tetapi juga dimulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar pastinya. Mengajarkan anak-anak menggunakan bahasa ibu ini mendokumentasikan cerita rakyat, sehingga bangga berbicara dalam bahasa daerah merupakan langkah sederhana yang memiliki makna besar bagi pelestarian budaya. Dan terima kasih kepada Bapak Pangkul Ferdinandus atau Bapak Adi Pangkul atas waktu, wawasan, dan informasi yang telah dibagikan kepada pendengar setiap Pro 1 RRI ND, dan tetap menjaga bahasa daerah sebagai warisan budaya yang memperkaya identitas kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Ende yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Ende

hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, negara-negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
3: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya, memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan